Waya woro-woro jam 7 isuk mbare aku ning Ayu Arta. Badan Gizi Nasional BGN dukung kebijakan efisiensi anggaran pemerintah, salah sijine ngubah pola distribusi program makan bergizi gratis utawa MPG tanpa ngurangi nilai manfaat sing diterima. Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya nyatakno program MBG tetap dadi penggerak ekonomi daerah lewat keberadaan 7,757 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG operasional sing melayani 2,5 juta penerima manfaat.

Cane nyanda informasi liane, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka dorong penguatan sarana teknologi nang sekolah-sekolah pelosok gawe ngejar ketertinggalan. Pihake bakal mas tekno program pendidikan isok merata nang pelosok wilayah sekaligus bakal dilengkapi barek fasilitas digitalisasi. Alat pendidikan sing modern gawe ningkatno kualitas pendidikan guru lan murid. Eko mang caning gawe woro-woro jam pitu isu ya bare aku ning Ayu Arta.

0: Kawi nyambut pesta bola tahun iki, muga-muga iso meriah, koyo harapani Cak Aji Soko, komentator bola Surabaya.
1: Ya, harapanku sih pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 ini berjalan lancar ya. Karena di tengah kondisi yang tidak menentu dan kondisi yang tidak memungkinkan dengan adanya perang teluk, harapannya Pak Dewi semuanya pecinta sepak bola dunia, pertandingan Piala Dunia nang oleh Amerika Serikat, nang Meksiko, Kanada ini berjalan lancar dan tanpa hambatan suatu hari.

nang iki ya, agenda penting di tiap tanggal yang berbeda ya. Nah, saiki wis mlebu Juni, wis mlebu tanggal 1 Juni. Pasti ini ana momentum penting opo ya sing awak dhewe peringati ben taune. Sudah pasti ya, di tanggal 1 Juni masyarakat Indonesia memperingati hari lahir Pancasila. Peringatan iki caning dadi salah siji momen penting dalam sejarah bangsa polai berkaitan barek lahire dasar negara Indonesia. Tapi jek ana sing bertanya-tanya ngene ya, apa 1 Juni dipilih sebagai hari lahir Pancasila? Nah, iki sekilas ya Cak Ning tak ulas sithik gawe sejarah singkate. Dikutip teko laman Museum Pendidikan Nasional, KPU awale teko kekalahan Jepang pada Perang Pasifik tahun 45. Menyadari kekalahan sudah di depan mata, Jepang iki berusaha menarik simpati rakyat Indonesia bareng janjekno kemerdekaan dan membentuk sebuah lembaga guna mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Nang tanggal 29 April tahun sing podo caning dibentuk sebuah badan bernama Dokuritsu Junbi Chosakai utawa sing dikenal sebagai Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia utawa BPUPKI. Nang perjalanane caning BPUPKI iki menggelar sidang pertama nih secara resmi nang tanggal 29 Mei sampai 1 Juni tahun 45. Nah, sidang tersebut caning dadi momen penting ya, oleh sejumlah tokoh nasional iki nyampe no gagasan barek pidato mengenai perumusan dasar negara Indonesia. Selanjutnya derek nang tanggal 1 Juni tahun 45, Soekarno memperkenalkan 5 sila sing terdiri dari kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial dan ketuhanan yang maha esa. Momen iki dadi momen pertama di mana Pancasila diperkenalkan, nggih. Kata Pancasila sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar, prinsip atau asas.

Caning samarene nglewati berbagai pembahasan lan perdebatan nang rapat panitia persiapan kemerdekaan Indonesia nang tanggal 18 Agustus 1945 Muhammad Hatta membacakan rumusan final pembukaan UUD negara. Salah siji ini perubahan penting sing dilakokno yaiku penyederhanaan sila pertama menjadi negara berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Rumusan tersebut caning maringono dianggap sebagai bentuk final dasar negara sing dikenal barek jeneng Pancasila. Selanjutnya Pancasila iki resmi ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia lewat sidang BPUPKI. Caning penetapan tanggal 1 Juni sebagai hari libur nasional. Nah, nek sing mau iku sejarah singkate ya. Nah, nek sing iki ya, nek sing iki konteksnya adalah tanggal 1 Juni itu sebagai hari libur nasional. Samarine diatur nang keputusan presiden utawa kepres nomor 24 tahun 2016 barek Presiden Joko Widodo kala itu. Setiap tanggal 1 Juni, seluruh aktivitas perkantoran, instansi pemerintahan, sekolah hingga sebagian besar sektor swasta diliburkan supaya masyarakat iki isok merefleksikan nilai-nilai dasar negara, yaitu Pancasila. Masih beberapa instansi nyelenggarakno upacara bendera pada hari tersebut ya. Sejak saat itu tanggal 1 Juni senantiasa ditetapkan menjadi hari libur nasional ya. Ketetapan ini tercantum dalam surat keputusan bersama SKB 3 Menteri tentang hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2026. Nah, engko caning tak ulas ya, ono sing jenenge nilai-nilai ya, nilai-nilai Pancasila dari yang sila pertama hingga sila kelima. Iku apa ae ngene ya nawak dhewe apa jenenge mengkulik-kulik mari ngono awak dhewe iki apa ya lebih mendalami lagi ngene lah ya Pancasila itu seperti apa. Engko tak ulas gawe sampean kabeh. Tak bahas ya nang lontong balap isu iki ngono ya caning ya. Oke, iki nampak sudah apa ya kuarane persiapan ya kanca-kanca, rekan-rekan ya, teman-teman RRI Surabaya ini untuk yang namanya mengikuti upacara hari lahir Pancasila pagi ini di halaman kantor RRI Surabaya. Wes podo mening-mening, wes podo rapi-rapi ya, wes podo ganteng-ganteng ayu-ayu ya. Tidak hanya itu saja ya. Saat ini atau pagi hari ini nanti juga akan terselenggara nggih sing jenenge upacara bendera memperingati hari lahir Pancasila di Gedung Negara Gerahadi.

Aku ngancani sampean kabeh caning sampai engko merapat nang jam 10 isu ya. Pastine marek beragam program-program mi pro papat area di Surabaya sing ciamso ya alias ciami soro. Tak kancani pisan barek beragam lagu-lagu sing wis cemepak nang playlist lontong balap isu iki. Oke, yuhuy, engko lanjut maneh ya, sing arepe melipir gawe sarapan lontong balap besok iki ya di warungnya Perempat Ari-Ari Surabaya ya. Yuk lanjut ya, yuhuy, ono sing jenenge lagu dhisik gawe sampean kabeh ya caning, tak kasih yang enak apa ya, yang rancak-rancak bana gitu loh ning Ayu siap ya, ono sing jenenge sawo ketan.

0: Cak Ning, eling yo, sepeda listrik iku gawe wong gede utawa wong dewasa. Arek cilik gurung wayahe digawakno sepeda listrik mergo
1: bahaya.
0: Apa ae bahayae? Sing kaping siji, Cak Ning, dukure risiko kecelakaan. Mergane arek usia sekolah gurung duwe pengalaman sing cukup lan paham aturan-aturan lalu lintas. Kaping loro, baterai motor listrik boros lan gampang rusak. Hal iki Cak Ning disebabno lek baterainya gak keramut terus dadi rusak lan dadine ono masalah keamanan. Apa maneh lek baterainya sampai kebakar utawa kobong, iso moro-moro meledos lan bahaya gawe are-are. Kaping telu, jelas ngelanggar undang-undang berkendara. Gawe sepeda listrik iki wis diatur nang jero peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 45 tahun 2020 soal peraturan kendaraan tertentu ambek penggerak motor listrik. Peraturan pemerintah kui isine wis jelas ngelarang sepeda listrik digawe nang dalan raya. Tapi sayange, saiki akeh wong tuwa sing nukokno anak-anake sepeda listrik gawe transportasi sekolah. Padahal jelas-jelas iku
1: bahaya.

Cakning Pancasila, dasare negara Republik Indonesia. Lahir tekok sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Nang sidang iku, Soekarno nyampekno ide lan gagasan terkait dasar negara sing dijenengi Pancasila. Nang tubuh Pancasila ono 5 dasar prinsip sing didadekno pondasi lan pedoman hidup bangsa Indonesia. Tanggal 1 Juni 1945, Soekarno nyampekno pidato pertama lahire Pancasila sing isine rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Pembentukan Pancasila yo melalui panitia 9 sing anggotane Soekarno, Muhammad Hatta, lan tokoh-tokoh liyane sing akhire dituangno nanggone Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945. Pancasila disahno dadi dasare negara nang pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nang sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Dadi cakning, Pancasila iku ngono landasan ideologis pembangunan lan kehidupan masyarakat Indonesia sampai saiki.

0: Bu, apa ose awak dhewe iki kudu ngamalno Pancasila nak kehidupan sehari-hari iki?
1: Ngene lho, Nduk, Ibu Kandang. Pancasila sebagai dasar negara sekaligus pedoman hidup bangsa Indonesia. Apa maneh isi kandungan Pancasila jelasno tentang landasan ideologi pembangunan bangsa. Mangkane nang jero Pancasila ana 5 dasar prinsip sing kudu diterapno lan diamalno, Nduk.
0: Walah, iya Bu. Dadi awak dhewe kudu meyakini Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia.
1: Iya, Nduk. Ayo, awakmu sebagai generasi muda terus ngamalno isi teko Pancasila bangun Indonesia supaya luwih maju lan bermartabat.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital.
4: Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih.
3: Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.
4: Radio di genggaman Anda.

0: Ayo tak semangkana dulur sing arepe sarapan lontong balap nang warunge Pro Papat RRI Surabaya ya 5462961 utawa isok gabungan nang line WA ni Pro Papat RRI Surabaya nggih 08096630068. Halo Sugeng Enjing.
1: Sugeng Enjing, selamat pagi, good morning.
0: Selamat pagi, good morning.
1: Pak Ayu Arta.
0: Iya.
1: Paling ini.
0: Gitu ta.
1: Ya, yang punya lagu laut.
0: Yo masa aku sing duwe lagu laut.
1: Itu aku sangat senang banget, Pak Ayu.
0: Ngono ta. Ya ampun, ya ampun. Lagu laut itu identik dengan Ayu Arta ya.
1: Iya betul. Itu aku banyak masih kurang kamu jarang waktu nyanyi dulu. Masih ada sampai dirimu. Maaf ya, andainya dirimu gak ada, suaramu masih ada.
0: Ya ampun, ya ampun, ya ampun, sebegitunya, nah, sebegitunya.
1: Sudah umur 100 tahun sama dengan Pak Gopar, 100 tahun.
0: Bagaimana cuaca di Mojosari pagi ini?
1: Enak banget, seperti suaramu, mendung-mendung mesra gitu.
0: Oh gitu, ta. Sudah sarapan belum, Cak Gopar?
1: Sudah.
0: Apa menunya apa pagi ini?
1: Sisanya gulai kemarin. Dinget enak banget.
0: Oh, gitu ya. Iku jenenge blenderang.
1: Masak satu lagi bumbunya. Bumbunya dibuang, dagingnya dipakai. Diganti baru. Dagingnya kan eman masih banyak, Pak.
0: Oh, itu merupakan trik-trik Ibu bunda-bunda.
1: Ya, kita mengucapkan selamat hari jadi Kota Surabaya yang 733 ya.
0: Terima kasih dulur Mojokerto.
1: Surabaya Bang Mayu.
0: Apa pantunnya?
1: Surabaya. Jadi Surabaya.
0: Apa?
1: Minum es apukat dicampur keju.
0: Cakep.
1: Kalau pemimpinnya hebat, Surabaya pasti maju.
0: Cakep. Mantap. Mudah-mudahan Pak Eri Wali Kota mendengarkan ya, ini ya, dikasih pantun sama warga Mojokerto. Oke.
1: Nanti aku kangen lagi deh, apa ada Mbak Ayu yang versi rancak Mbak Ayu. Jepri nenggonku ngenteni janji iki prasetyane hati Mbak Ayu. Lungite asmara yang agak rancak ada Mbak Ayu.
0: Ya tak carikan. Kan kalau pagi gini itu kalau katanya Ning Dian Gresik itu tidak ada request.
1: Bukan request, cuma ini jeda barangkali
0: itu merupakan ya, modus ya. Tapi modus
1: kita asmoro terserah diri sudah
0: absolut. Lontongnya ya, buat siapa?
1: Aba Bardo, Ning Iin, yang lama-lama aja ya. Pak Wadi, Pak Toto, Ning Siti, Ning Dian. Itu yang punya tahu setengah mateng. Dan yang di Madura aku wakilkan kepada Mama Fikri dan Cak Solikin dan banyak enak. Mbak Ayu Arta.
0: Bagaimana Bang Kobar?
1: Matur sembahun, thank you so much.
0: Sama-sama ya, matur kas langkang. Tadi saya tuh lupa mau menanyakan bagaimana harapan-harapan terkait dengan hari lahir Pancasila lo ke Bang Kobar iki. Kok kesusu modon sampean ya, kesusu modon. Tapi makasih lo ya. Makasih untuk ucapannya untuk Kota Surabaya ya. Halo, lontong balap.
2: Lontong balap berempat RRI Surabaya pancen ya siji dewi to ning Ayu
0: pancen
2: nyoto temenan menyatakan pasukan anti prai iki
0: temenan Pokoknya pasukan-pasukan yang tiada tanggal merah.
2: Betul. Podo kali kula.
0: Nggih.
2: Niki masalah lahirnya Pancasila.
0: Betul, ideologi bangsa. Monggo seperti apa pandangannya? Terkhusus mungkin ya gawe cah nopo nem-neman niki lo. Ini masih amper nopo mboten. Krause tase amper nopo mboten. Ngoten lo Pak Parno.
2: Nggih, leres. Lah dengan lahirnya Pancasila, itu bangsa Indonesia niku lho ning ayu nggih. Lambang dasar negara. Di dalame wonten Pancasila niku. Wonten lambang pohon beringin mempertandakan perlindungan. Wonten lambang padi kapas itu melambangkan pangan sandang. Niku wonten gene nopo niku bintang berarti ketuhanan yang maha esa. Selain lainnya wonten keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Persatuan Indonesia. Niku lho ning ayu berkeadilan yang beradab. Niku komplit sangat. Monggo diterapaken. Ngoten lho ning ayu.
0: Diterapaken tur dihayati nggih.
2: Betul. Panjenengan nggih Undang-Undang Dasar 45 lahir Pancasila niku berarti anggere-anggere ya wis dimaknai tuntunane aturane negara ngoten lho ning ayu ning kene
0: betul
2: niku kudune diterapaken sehari-hari bermasyarakat bernegara niku diterapne ngoten ning ayu
0: dados sak laku-lakune kita sebagai warga negara yang baik itu harus berdasarkan Pancasila tadi nggih Pak Parno.
2: Nggih, kalau rumiyin niku wonten desa-desa niku ning wonten penataran P4. Banyak saat niki kok mboten diadakan niki sing generasi kita niku paham napa mboten. Niku lho ning. Kula niki angsal piagam penghargaan saking penataran P4 niku nggih monggo niku diterapaken kehidupan kita sehari-hari. Ngoten lho ning aku.
0: Nggih, nggih, nggih. Wah, nek penataran P4 menika masa-masa Orde Baru nggih.
2: Leres.
0: Oh, ya, anu nih ini ya, apa namanya? Angkatan-angkatan nih simbah-simbah awake dhewe mbiyen nih.
2: Pancene ning ayu.
0: Nggih, nggih, nggih lah. Ini iki kudu
2: mendalami memahami.
0: Nggih. Layang. Layang iki ya kudu apa kuwi jenenge dimasukkan di pelajaran-pelajaran ya.
2: Nggih, ning niku wonten kene sekolah niku kurikulum niku kudu ditapaken ne.
0: Nggih.
2: Boten kok mek kangge lambange negara tok niku di generasi muda lebih memahami. Ngoten lho.
0: Nggih, luar biasa pandanganipun Pak Parno. Lontongnya kagem sinten?
2: Lah niki wau wonten Bangkobar, wonten Cak Wandi, wonten Cak Mulyono.
0: Nggih.
2: Wonten Cak Toto.
0: Nggih.
2: Surat ya, wonten ning dia ning iki.
0: Nggih.
2: Kagem Setuju kemawon.
0: Angge.
2: Matur nuwun Ning Ayu.
0: Sami-sami.
2: Mugi-mugi tansah pinaringan sehat.
0: Amin.
2: Mugi-mugi apa ingkang dados kedayuhanipun dipun ijabahi kalian Allah.
0: Amin, Allahumma amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Andi, so good morning beauty. Good morning to ya. Mat ulta untuk Surabaya aku kemarin dan mat ulta atau lahirnya Pancasila. Oke. Okay. Tapi aku bareki arepe ulang tahun loh Bang Andi. Jangan kau duga-duga. Dan jangan kau nyana-nyana. Aku juga di Juni loh. Ya ampun. Ini tuh bulanku.

hampir saja ya. Masih hampir loh ya, belum tepat sesungguhnya loh ya. Yo wes engko tak lanjut mana ya? Tak woro-woro dulu. Nanti yang mau memberikan pandangan terkait dengan hari lahirnya Pancasila monggo ya di jam 8 sampai jam 9 nggih. Jam 9 akan ada narasumber moderasi beragama gitu ya. Yo wes. Kita ke Denny Chanan.

Janing Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari njaluk kader motivator lan tim penggerak PKK ningkatno kewaspadaan sebagai upaya pencegahan lan penanganan penyakit tuberkulosis TB nang wilayahe. Hal iki merga kasus TB nang Indonesia menduduki peringkat kedua dunia sesuai data toko WHO. Nyandak kabar liyane, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka dorong penguatan sarana teknologi nang sekolah-sekolah pelosok gawe ngejar ketertinggalan. Pihake bakal mastekno program pendidikan isok merata senang pelosok wilayah sekaligus bakal dilengkapi barek fasilitas digitalisasi alat pendidikan sing modern gawe ningkatno kualitas pendidikan guru barek murid. Iku mang derek woro-woro jam 8 isuk ketemuan maning kok nang woro-woro jam 9 isuk.

0: Jejak Sejarah Nang Surabaya. Benteng Gedung Coek. Cak Ning, Benteng Gedung Coek yaiku bangunan sejarah tinggalane Hindia Belanda sing didekno tahun 1900. Ono nang Surabaya, Jawa Timur, bangunan iki yo dadi saksi bisu teko peristiwa tanggal 10 November tahun 1945 sing saiki diarani Hari Pahlawan. Mulane Benteng Coek didadekno gudang senjata karo amunisi pas jaman kolonial Londo. Bangunan iki dadi bagian teko seri benteng pertahanan sing mulai Surabaya nganti Gresik. Karo nenggoni wilayah daratan sekitar 71.876 meter persegi. Peranan penting Benteng Gedung Coek sajrone sejarah iso didelok pas bangunan pas dadi papan pertahanan pasukan Sriwijaya pas kedadian 10 November tahun 1945. Pasukan Sriwijaya dumadi sekelompok pemuda saka macam-macam wilayah ning Sumatera, Koyoto, Tapanuli, Aceh, Barek, Deli Serdang. Mulane mung mampir ning Surabaya, tapi akhirnya gabung karo pimpinan pasukan tempur arek-arek Surabaya, Wiliater Hutagalung, gawe mentuk tentara Sriwijaya. Pasukan iki duweni peran penting kanggo jaga kamardikan Indonesia, sing pas iku kaancam karo tekone Sekutu.
1: RRI.co.id sumber terpercaya dan teraktual.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Makar ya, wong lanang ra makar ya ibu ngopo.

Awak dhewe saiki wis merapat nang jam 8:04 menit ya Derek, sing dorong gabungan nang lontong palap tak sumangga no ya. Bisa sarapan lontong palap di warungnya Pro 4 RRI Surabaya dan juga sekaligus memberikan pandangan ya terhadap tanggal 1 Juni yang merupakan hari lahir Pancasila. Mang wis tak janjani nang sampean kape yo Derek, kita akan mengulik ataupun kita akan mendalami apa-apa saja sih yang ada di sila 1, 2, 3, 4 hingga 5.

Caning ana unine iku ketuhanan yang maha esa, Pancasila satu. Pancasila kesatu ya, mengandung nilai ketuhanan yang memiliki makna nek negara iki menjamin masyarakate gawe menganut lan nglakokno ibadah sesuai ajaran agamane masing-masing tanpa paksaan dan tidak melakukan diskriminasi dengan umat agama liyane. Nah, contoh penerapan nilai luhur yang berkaitan dengan ketuhanan dalam sila pertama Pancasila, yaitu ngelaksanakno ibadah sesuai agama yang dipercaya, menghormati perbedaan keyakinan, tidak memaksakan suatu keyakinan kepada orang lain, tidak mengganggu orang lain yang melakukan ibadah, dan menjaga kerukunan, masih yo bedo keyakinan.

Sing keloro derek ana kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Ki mengandung nilai kemanusiaan sing didasarno nang kesadaran bersikap dan berperilaku sesuai moral dalam kehidupan sehari-hari serta berdasarkan hati nurani. Ngoten nggih. Dadi setiap manusia iki duweni potensi gawe dadi pribadi sing beradab dan memiliki derajat yang sama. Nah, implementasi nilai sila kedua Pancasila lewat toleransi dan kedamaian. Contoh penerapan nih ya, nang kehidupan sehari-hari. Pertama, membantu teman yang membutuhkan pertolongan. Kedua, tidak membedakan teman. Ketiga, menerapkan toleransi. Sing kepapat, menghargai perbedaan pendapat. Sing kelima, bersikap adil kepada siapapun. Tadi ini ya kudu adil ya. Gak ada pilih-pilih, gak ono tebang pilih ya. Gak ada yang si A seperti ini, si B seperti itu, gak ada. Harus sama. Nah, sing ketelu caning ono persatuan Indonesia. Nah, iki mengandung nilai kesatuan caning. Ono e persatuan di tengah perbedaan sing ono nang masyarakat. Iki tujuane gawe memperkuat nasionalisme dan keutuhan negara. Nah, nilai iki yo mengakui dan menghargai ya keberagaman bangsa. Dadi setiap warga negara iki harus menumbuhkan rasa cinta tanah air serta siap berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Nah, contohnya sila ketiga nang kehidupan sehari-hari, rendah hati dan tidak sombong. Ikut serta gotong royong membersihkan lingkungan. Terus gunakan produk-produk lokal ya atau UMKM asli ya, produk-produk Indonesia. Terus mari ngono menghargai dan menghormati semua teman dan saling membantu.

0: Sadurunge nang sila keempat derek ya, anak cak kolis dhisik sing wis gabungan. Halo, Sugeng Enjing.
1: Halo, Sugeng Enjang. Lontong balap pro 4 RR Pancen nyoto.
0: Sehat-sehat cak kolis.
1: Alhamdulillah neng, aku wis muteri Surabaya neng.
0: Alhamdulillah.
1: Sampeyan gak pacaran nih?
0: Ya wis, ya apa ya jawabanku ya? Jawabanku ya apa? Jawabanku ya apa? Kudune ya apa?
1: Aku ya enak ya apa enak?
0: Nah, iku ya aku dhewe ya bingung jawabe ya apa ya.
1: Iya. Mosok mixer-e di remote.
0: Ya mangkano iku, aku dhewe ya heran ya apa jawabanku.
1: Sing jelas jawaban sampean standby.
0: Iya.
1: Di depan mixer.
0: Nah, aku wis ngerti dadak takok ya.
1: Kan ini.
0: Hal-hal ini. Sing sekirane wis ngerti iku wis gak usah dipertanyakan. Makane aku ya apa jawabanku ngono ya, wis ngono ae. Iya.
1: Coba aku mang mikir dhewe, aku mang mikir tak coba mikir sik rek ngono.
0: Oh, ngono ta. Ya apa cuaca nang kono?
1: Oh, ceria-ceria nih, ngamang berangkat dari sepanjang ke kota Surabaya jam 6 pagi cuaca cerah ceria, sekarang sudah nyampe rumah lagi.
0: Alhamdulillah.
1: Dengan angkutan umum bis juga itu. Sempat melihat di Gradi juga banyak orang upacara juga.
0: Iya.
1: Di kantor-kantor dinas-dinas juga. Jalan rayanya agak cenderung ini apa?
0: Landai.
1: Juga. Landai. Lancar enggak tahu nanti siang gitu.
0: Iya, wis pokoke cak kolis iki isuk wis muteri ya, wis nang dina.
1: Aku nek gak muteri, aku diseneni makku. Lanang kok nang omahe.
0: Yo ngono ta. Aja kelentrak-kentru ae. Nang dina ndi ngono lho, ngono ta konsep e. Iya.
1: Tak cek ambek sampean iki.
0: Alah ngono ta. Terus anu omong-omongan ngono ae ya.
1: Interview
0: ya boleh. Cak Kolis siapa pandangane sampean iki Cak Kolis? Hari lahir Pancasila Cak Kolis.
1: Ya saling nek iso ya kalau bisa membantu teman semampu kita. Terus itu tadi memberikan pertolongan juga ya.
0: Iya.
1: Nek ono mungkin orang kesusahan di jalan ya tolong dibantu walaupun gak full 100% ya. Bisa kan tanya di jalan, "Mas, ini kalau ke Bungur Asih naik apa? Naik apa?" Wah, itu.
0: Iya, benar.
1: Mungkin orang asing. "Hei, orang asing ngono."
0: Aja ngono. Aja sing takok-takok ngono lah ya. Saiki lho ana wong tiba nang dalan ngono lah ya. Wong iku utamane iku HP dhisik di foto dhisik, di video dhisik ya. Ada ngono di-upload dhisik. Gak ngewangi dhisik ngono gak. Di apa dicedeki dhisik, ditontoki, di video, di foto ngono ya. Padahal kudune kan ya dicedeki, ditolong, dibantu dulu ya kan.
1: Kudune ngono. Tapi ya,
0: saiki wis ngono iku lah ya.
1: Tergantung dari manusianya pribadinya. Tapi sekarang kalau mungkin kejadian di jalan raya itu ya, khususnya di Surabaya itu sekarang gampang, tinggal telepon 110 apa 112 atau apa gitu. Apa telepon sampean?
0: Lo yo aja rek, engko tambah masalah ya nek telepon aku. Ngono. Bukan memberikan solusi tapi menambah masalah ya.
1: Kayak pegadaian yang nama besar.
0: Iya wes.
1: Pokoknya intinya ya, intinya sih ditolong nggak pada ngerti ini lah gitu. Apalagi kalau perihal pinjam meminjam ya. Ini saya ojo sampai bulat lah.
0: Nah, ya ojo bulat isasi lah ya.
1: Intinya yang suka meminjam dan meminjam. Tidak sampai bulat lah.
0: Aco, buletisasi itu adalah pesan dari adalah quotes dari Cak Kolis.
1: Kok gak kena urusan doanya urusan agar.
0: Ngeri lor.
1: Iya.
0: Lantangnya gawe siapa?
1: Lantangnya gak sampean spesial hari kesaktian Pancasila.
0: Hari lahir. Hari lahir.
1: Hari lahir ya.
0: Iya, betul.
1: maklum lah neng gak duwe bulanan nang jadi ya wis
0: yo ta yo podo yo ireng kabeh kalenderku.
1: Lho nek awak nek penolak ulanan duwe ulanan sing iso dicakno. Ngono ta. Nek kan harian, jam-jaman, cetian.
0: Eling anune petuae wong Jawa ya sawang sinawang.
1: Ngono.
0: Lho iso ustaz. Sore.
1: Nona.
0: Ya Allah, landangnya gawe sapa iki?
1: Wis gak kuwabe ya sing ngrungokno perempat.
0: Yo
1: lagune semangat cerah-ceria.
0: Oh yo eh yo
1: eh. Oh iya, sampean kok ngene kok cerah-ceria iku opo? Resep opo? Oh, tanggal muda ya.
0: Loh, bukannya aku iki koyo ngene setiap hari koyo ngene, bukannya aku iki.
1: Diimbu ya. Timbu tanggal muda ya tambah semangat pol mon sampean.
0: Ayo wis disyukur ya.
1: Iya.
0: Oke Cak Kole, sehat-sehat aja Cak Kole.
1: Terima kasih. Double T double A.
0: Dadah. Yuhu.

Iku mau tutup di sila keempat ya. Sebentar, aku ngayai cak kolis iki mau kok rodok seret suaraku ya. Sepoleh ngono iku lho, energine kudu padha nambe ndi pianton di cak kolis iku. Krian sepanjang tropodo ah. Ya wis kono-kono iku lah ya. Pokoke kudu padha energine ya. Cak kolis 8 oktav. Sini harus 11 oktav lah ya. Oke, yuhu. Oke deh kalau begitu yuk cus. Ini sing jare nih. Ini sapa mau Bang Kobar identik denganku. Tala.

0: Aneka musik,
1: aneka candu.
2: Cak nih, diresmikno tanggal 16 Juli 2016, Pemkot Surabaya meluncur layanan pengaduan 112 sebagai perwujudan inovasi layanan publik sing saiki dadi andalane warga Surabaya. Common Center 112 iki ono nang gedung Ciola dadi siji ambek mall layanan publik satu pintu Pemkot Surabaya. Nah, Cak Ning, iki manfaat layanan Common Center 112. Siji, mempercepat penanggulangan keadaan darurat. Loro, gampang no koordinasi antar instansi terkait. Telu, mangkas alur birokrasi penanganan bencana. Papat, isok mantau kondisi kutha Surabaya 24 jam lewat kamera CCTV supaya luwih aman. 5. Nrimo laporan masyarakat sing butuh pertolongan, misali ambulan, info wong ilang ambek penanganan kecelakaan. 6. Layanan iki gratis lan bebas pulsa.

Kota Madura nyamanong kudanya Epro 4 RRI Serbeja Ben Are Sabto Kol Petok sampai kol setengah 10 malam Bikning Anerianga Toseto Soto Madura Tadak tongkel letaya Epro 4 RRI Serbeja.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Cak Ning, gawe nyambut pesta bola tahun iki, muga-muga iso meriah, koyo harapane Cak Aji Soko, komentator bola Surabaya.
1: Ya, harapanku sih pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 ini berjalan lancar ya, karena di tengah kondisi yang tidak menentu dan kondisi yang tidak memungkinkan dengan adanya perang teluk, harapannya Pak Dewi semuanya pecinta sepak bola dunia, pertandingan Piala Dunia nanggung di Amerika Serikat, nah Meksiko, Kanada ini berjalan lancar dan tanpa hambatan suatu hal.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Janing gawe sila keempat ya, poini yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, iki duweni arti ne Indonesia merupakan negara demokrasi sing menjunjung tinggi kedaulatan rakyat ya. Prinsip permusyawaratan iki mewujudkan kesejahteraan sosial, nggih. Nah, nilai yang terkandung dalam Pancasila yang ke-4 yaitu kerakyatan lewat demokrasi dan musyawarah untuk mufakat. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu mendahulukan kepentingan bersama ketimbang kepentingan pribadi, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, terus mengambil keputusan berdasarkan musyawarah ya, memberikan suara saat pemilihan umum alias pemilu, terus yang terakhir menerima ya nompo serta melaksanakan hasil musyawarah dengan ikhlas dan bertanggung jawab. Nah, sing sila kelima derek yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya, mengandung nilai keadilan sing artine semua masyarakat iki duweni hak dan kewajiban yang sama ya. Jadi di mana setiap masyarakat iki caning duweni kesempatan sing podo gawe tumbuh dan berkembang sesuai kemampuan agar kesejahteraan dapat tercapai secara merata. Contohnya ya apa? Sila kelima iki ya, bersikap adil dengan siapapun, menjaga dan menghormati hak dan kewajiban orang lain, meminta hak setelah melaksanakan kewajiban ya, tidak menyerobot antrean. Nah, iki simpel ya, tapi gak iso ya, banyak orang yang ternyata ini dalam penerapannya itu susah ya, alias wangel iki ya, nek gak nyerobot ngono apa sih. Terus mari ngono, tidak egois dan tidak diskriminatif dengan siapapun. Ngono ya caning ya. Nah, itulah ya kandungan-kandungan sila pertama hingga kelima dan juga pastinya tak wenehi contoh penerapane nek sing gorong dong ngono ya. Tapi kita sudah pasti tahu lah ya. Ya apa sih contoh-contohnya, terus mari ngono ya apa sih penerapannya, sudah pinter-pinter semua kok ya. Ya wes nengono janing bariki ana sing jenenge moderasi beragama ya. Moderasi beragama nanti dengan Dr. Handes Kyai Haji Muhammad Lutfi, Wakil Sekretaris FKUB Surabaya. Temanya adalah FKUB adalah rumah bersama berbagai elemen umat beragama. Sengarepe gabungan nanti tak sumangga no, langsung aja nanti merapat di 546-2961 utawa esok gabungan pisan nang 08-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-
sampai engko merapat nang jam 10 isuk.

Cak Ning, peringatan Sumpah Pemuda sing diperingati ben tanggal 28 Oktober dimaknai dadi tonggak penting dek sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Sejarah lahirnya Sumpah Pemuda iki hasil teko Kongres Pemuda Loro tanggal 28 Oktober 1928 sing digagas Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia utawa PPPI. Nang pertemuan iki ngrumusno telung gagasan penting, yaiku satu tanah air, satu bangsa, lan satu bahasa Indonesia, sing tertuang nang ikrar Sumpah Pemuda. Tokoh-tokoh penting lahirnya Sumpah Pemuda ing antarane Sugondo Joyo Puspito, Muhammad Yamin, W.R. Supratman, Amir Syarifuddin Harahap, lan sejumlah perwakilan tokoh generasi pemuda, yaitu Sunaryo Sastrowardoyo, Yohanes Lemena, lan Sarmidi Mangunsarkoro. Sumpah iki dadi dasar identitas bangsa Indonesia, numbuhno rasa cinta tanah air, semangat patriotisme, lan nasionalisme, ngehargai perbedaan demi kemajuan lan kedaulatan bangsa Indonesia.

Janing waya woro-woro jam 09.00 isuk mbare aku ning Ayu. Informasi pertama derek merujuk data Tokop BPS Jawa Timur tingkat pengangguran terbuka TPT nang Jawa Timur periode Februari. 2016 mudun tadi 3,5%. Kofifa Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur nyatakno, penurunan iki menunjukkan aktivitas ekonomi sing bergerak positif lan mampu menyerap tenaga kerja luwih luas.

Nyanda kabar liane Cak Ning, Bupati Banyuwangi Ibu Fiestian Dani ngapresiasi daerah tadi tuan rumah olahraga wisata lan Geopark Ijen tahun 2016 sing tadi titik awal penyelenggaraan Geopark Run Series sing dilaksanakno bulan Agustus ya 2016. Bupati Banyuwangi nyampekno hal iki dadi salah siji ningkatno kunjungan wisata sekaligus ngangkat potensi destinasi geopark lewat olahraga lari. Iku mangan jane wara-wara jam 09.00 isuk mare aku ning Ayu Nedon Rimo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 96,8 FM Prupapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya Cakning. Saiki awak dewi melebu nang dialog moderasi beragama. Wonten studio Pro4 RRI Surabaya sampun rawuh narasumber Bapak Muhammad Lutfi, Wakil Sekretaris FKUP Kota Surabaya. Temanipun FKUP adalah rumah bersama berbagai elemen umat beragama. Kita akan sapa dulu. Assalamualaikum Pak Lutfi.
1: Waalaikumsalam Ning Ayu.
0: Sehat-sehat Pak.
1: Alhamdulillah diberikan kesehatan.
0: Alhamdulillah. Saking pun kalau mau Rio.
1: Dari upacara.
0: Dari upacara.
1: Balai Pemuda itu.
0: Balai Pemuda. Oh, nggih. Hari lahir Pancasila nggih, Pak, nggih.
1: Alhamdulillah, iya.
0: Kita rayakan bersama di kesempatan pagi hari ini mengaten Pak Lutfi, kalau kita berbicara tentang FKUP yang merupakan rumah bersama berbagai elemen umat beragama mengaten nggih. Ya. Nah, ini kalau boleh dijelaskan begitu, Pak, sejauh mana konsep tersebut benar-benar dirasakan oleh masyarakat ini Pak Lutfi, bukan hanya menjadi slogan kelembagaan semata.
1: Betul,
0: monggo.
1: Betul, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ning Ayu dan segenap para pendengar Pro4 RRI Kota Surabaya, alhamdulillah pagi yang mulia ini kita bisa diberikan oleh Allah kesehatan untuk bagaimana merawat sebuah toleransi dan kerukunan umat beragama. Kita ini patut bersyukur Ning Ayu bahwa Indonesia, negara yang tercinta kita ini, Nusantara yang meliputi berbagai macam kepulauan ini, Allah memberikan berbagai keragaman budaya, suku, bahasa, bahkan agama. Inilah yang harus kita syukuri dengan kita rawat, kita pelihara. Karena dengan kita rawat, kerukunan dari perbedaan ini akan melahirkan sebagai rahmah, kasih sayang yang akan menjadikan bangsa ini jaya dan besar. Maka Ning Ayu, untuk dalam rangka merealisasikan cita-cita itu adalah FKUB yang bermitra dengan pemerintah dibentuk sebagai pilar utama, sebagai tonggak dalam rangka untuk merawat daripada toleransi, melahirkan kerukunan umat beragama itu. Oleh karena itulah FKUB ini diharapkan bukan hanya sebuah organisasi yang bermitra dengan pemerintah, tapi benar-benar menjadi sebuah rumah bersama, wadah bersama di antara umat beragama. Bentuk realisasi daripada rumah bersama itu bagaimana umat beragama ini bersanding, duduk bersama. Makanya para pengurus FKUB ini Ning Ayu, bahkan ada yang mulai didirikan sampai sekarang itu masih menjabat di FKUB. Saking kerasannya, ya karena indikasinya seneng kan gitu. Kalau gak seneng kan gak kerasan ya. Sehingga diantara para pengurus itu ya gak ada semacam perdebatan atau kontok-kontokan. Mboten enten Ning Ayu. Jadi di FKUB itu sangat guyub, rukun. Dan itulah yang diharapkan untuk ditularkan di tengah masyarakat. Lingkungan yang harmonis, lingkungan yang rukun. Sehingga salah satu peran FKUB yang utama tentu mensurvei dan merekom pendirian rumah ibadah atau tempat ibadah di setiap masing-masing agama. Ya tentu demikian itu bisa dicapai dengan sebuah kebutuhan fakta di tengah masyarakat, FKUB benar-benar mensurvei, jangan sampai pemeluk agama terutama ya di Surabaya ini ada pemeluknya tapi nggak ada tempat untuk beribadah di dalamnya. Dan alhamdulillah kita ini banyak sudah memberikan tidak saja survei tapi sudah memberikan rekom untuk agar diberikan oleh pemerintah itu tempat-tempat ibadah dari semua agama yang berada di Surabaya ini dengan mudah mendapatkan rekom IMP itu sendiri. Ya tentu harus didasari kesabaran. Ya nggak bisa koyok sajek sanyet gitu ning ayu. Jadi nggak bisa sekonyong-konyong tiba-tiba, harus segera. Gampang tapi nggak gampang no. Jadi gampang tapi nggak gampang no. Tapi yang jelas FAUB itu kalau persyaratan secara administrasi maupun sosial dipenuhi, begitu cepat terselesaikan. Ya. Yang kedua, kata Ning Ayu tadi, FKUB jangan hanya sebagai jorgan semata, tapi bisa dirasakan oleh masyarakat. Lah bentuk rumah bersama itu tempat dialog, Ning Ayu. Jadi FKUB itu tempat dialog, sehingga tidak ada sesuatu yang tidak terselesaikan kalau tidak dilakukan secara dialog musyawarah. Oleh karena itulah dalam peran FKUB di tengah masyarakat, terutama dalam hal merawat kerukunan umat beragama itu, gak ada istilah wis pokoke gitu, gak ada wis pokoke. Jadi tolak mentah-mentah wis pokoke, semuanya itu bisa dialogkan, dimusyawarahkan, dicari titik temu.
0: Iya.
1: Mana?
0: Dirembuk bersama ya,
1: Pak. Dirembuk bersama. Jadi nggak ada istilah pokoknya kawale titik. Makanya di Surabaya ini, alhamdulillah, Ning Ayu, indeks skor kerukunan umat beragama itu 77,55%.
0: Tahun ini ya, Pak ya?
1: Tahun ini.
0: Nggih.
1: Yang dirilis oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Itu artinya bahwa 77,55% itu nilai yang tinggi, Ning Ayu. Indikasinya ya ada dirasakan adanya toleransi, kerjasama, lalu semacam pemerintah memberikan pelayanan secara adil, nggak membedakan ini Islam atau non-Islam, Kristen atau non-Kristen, kan nggak ada. Semuanya dilayani dengan baik oleh pemerintah.
0: Yeah.
1: Dan itu indikasi pencapaian daripada skor yang tinggi itu, Ning Ayu.
0: Nah itu kalau boleh kami tahu dilakukan oleh tim FKUB atau seperti apa, Pak Lutfi, kalau kita bisa mengetahui indeks tadi?
1: Indeks daripada skor itu sendiri ya tentu dilihat dari sejauh mana kerukunan dan harmonisasi yang dilakukan di tengah masyarakat. Selama ini di dalam pendirian rumah ibadah tidak ada banyak konflik. Karena kalau misalnya terjadi penolakan ya, karena tidak menutup kemungkinan, Ning Ayu, maka kita ajak rembuk semuanya, yang menolak ataupun yang mau mendirikan. Sehingga apa sih yang menjadi titik persoalan, di situ kita akan berikan solusi dan jalan keluar. Sehingga FKUB itu bukan hanya merekom, tapi peran utamanya juga meredam konflik. Sehingga jangan sampai di Surabaya khususnya, kalau secara nasional itu juga indeksnya tinggi, 7,7,89, hampir seiringan dengan yang di Surabaya. sehingga di situ meredam konflik. Dan di antaranya juga sekarang ini Neng Ayu membuat program yaitu Kampung Kerukunan.
0: Kampung Kerukunan. Nah, Kampung di mana itu, Pak?
1: Misalnya di Riung.
0: Oh.
1: Di mana rumah ibadah berbagai macam agama didirikan di sana dengan berdekatan, rukun.
0: Yeah.
1: Sehingga tidak mengganggu antara satu yang lain.
0: Yeah.
1: Dan itu sekarang di Surabaya menjadi wisata religi. Sehingga kalau wisata religi dari berbagai macam daerah, utamanya yang melakukan studi banding ya, kunjungan-kunjungan dari luar kota atau pulau, nggak afdol
0: kalau belum kesana.
1: Nah, kalau tidak di tempat itu.
0: Wah, Masya Allah. Jadi kalau mungkin selama ini yang di luar kota Surabaya keseringannya di wisata religi Ampel ya, Pak Lutfi. Kali ini bisa ada opsi lain begitu ya, betul, di betul. Kampung Biung tadi ya, Pak ya.
1: Kalau di Ngampel kan ya sama juga itu warisan leluhur bangsa kita. Di sana juga ada masjid, berkatan juga ada wihara dan lain sebagainya.
0: Ya.
1: Tapi kan guyub. Nah, tidak ada konflik di antara umat beragama di sana, baik yang sesama muslim maupun dengan yang lain. Nah, sekarang ada semacam opsi lain, tujuan lain, ini malah lebih luar biasa. Jarak antara satu tempat ibadah dengan yang lain tuh hanya beberapa meter saja. Jadi tidak jauh sekali, antara 5 meter, 10 meter berdampingan. Kita bisa membayangkan kalau azan apa enggak mengganggu di yang gereja, kalau saat sembahyang nyanyi apa enggak mengganggu yang di masjid. Tapi terbukti tidak, karena ya saling menghormati dan menghargai itu. Tidak mengganggu. Makanya FAUB ini Neng Ayu, bahwa di dalam melakukan survei untuk sebagai persyaratan memberikan rekom IMB itu, bagaimana tempat ibadah itu memberikan rasa aman. Aman dalam artian tidak mengganggu, termasuk misalnya kalau masjid musola, jangan sampai speakernya itu mengganggu masyarakat atau tempat ibadah yang lain. Pemerintah itu tidak melarang, tidak, tapi memberikan ketertiban, menertibkan dan memberikan peraturan yang lebih baik. Dan itu alhamdulillah nggak ada masalah sampai sekarang. Termasuk juga FKUB dalam survei itu mengarahkan bagaimana memberikan rasa nyaman, termasuk misalnya parkir. Nah, parkir itu sepele sepertinya, tapi kalau tidak dilakukan secara baik, nah sekarang bagaimana kalau pas ibadah mobilnya itu yang pengguna tempat ibadah menghalangi pas di pintu rumah orang di masyarakat itu, kan akan menjadi masalah Neng Ayu. Nah, disitulah FKUB di dalam survei itu memberikan pengarahan tempat ibadah tidak hanya digunakan untuk ibadah, tapi juga bagaimana memberikan rasa aman, rasa tertib, bahkan manfaat. Sehingga kita dorong setiap kegiatan sosial yang dilakukan oleh pengurus-pengurus tempat ibadah itu jangan tinggalkan masyarakat yang di sekitarnya.
0: Baik. Kota Surabaya kemarin baru berulang tahun ini, Pak Lutfi.
1: Ya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Nah, ini sejauh ini bagaimana Bapak menilai kondisi kerukunan umat beragama di Surabaya saat ini? Apakah terdapat indikator yang menunjukkan peningkatan atau justru tantangan baru ini, Pak Lutfi?
1: Kalau pengalaman kami di FKUB maupun di tengah masyarakat, ya alhamdulillah tadi beberapa poin yang bisa dikatakan Surabaya ini kondusif. sehingga mencapai skor 77,55 itu
0: ya.
1: Karena ya di antara umat beragama itu saling menghargai baik itu keyakinannya maupun praktek ibadah di sekitar
0: ya.
1: Makanya kan gak ada gangguan yang berpotensi konflik, misalnya ketika di masjid atau di gereja atau di pura, kan alhamdulillah selama ini saling menghargai. Yang kedua, di mana tadi saya sampaikan, baik itu di masyarakat ataupun di tengah umat itu sendiri, perlakuan adil itu dirasakan. Jadi misalnya kalau orang-orang gereja, pura itu santunan, seperti kapan hari saya diundang di Klenteng itu ada santunan sembako. Yang diberi itu mayoritas orang-orang Muslim.
0: Ya,
1: jadi nggak melulu dari kelompok komunitas agamanya. Kan di Kapasan itu mayoritas orang-orang Madura gitu ya. Mayoritas orang Muslim itu diberikannya kepada mereka. Demikian pula ketika korbanan kemarin yang Ayu, orang-orang Islam itu juga membagikan daging itu bukan hanya kepada
0: sesama Muslim,
1: tetangga-tetangga yang non-Muslim pun diberikan. Malah tetangga saya itu ada yang teman kami di FKUB ini kan rumahnya berdekatan dengan musola, katanya begini, waduh kalau korbanan itu daging turah-turah itu, sedangkan beliaunya Hindu gitu. Jadi artinya ya memang dalam hukum Islam sendiri kalau kurban sunnah itu boleh diberikan kepada siapapun termasuk yang non muslim karena sebagai kepedulian sosial gitu. Nah ini kan namanya merupakan sebuah gerakan keadilan.
0: Oke, luar biasa. Jadi ini merupakan cerminan ya Pak Lutfi ya, bagaimana warga di kota Surabaya ini saling bahu-membahu, gotong royong, dan sangat bertoleransi tadi.
1: Alhamdulillah, betul.
0: Nah, dalam beberapa kasus perbedaan pandangan antar kelompok ini Pak Lutfi, kelompok agama ya atau internal agama ini bisa memicu ketegangan begitu ya. Nah, bagaimana FKUP ini memastikan dialog tetap berjalan secara konstruktif ini? Nah, biasanya kan ada ya Pak ya, saling sensitif, kemudian timbul gesrekan-gesrekan. Nah, itu seperti apa sih dari teman-teman rekan-rekan pihak FKUB supaya tetap adem begitu?
1: Ya tadi itu Neng Ayu, bahwa kita mengedepankan adanya dialog. Bahkan perselisihan itu tidak dipicu dari antar agama, berbeda agama, tapi berbeda keyakinan sesama agama itu sendiri gitu. Sehingga kalau dalam Islam itu berbeda mazhab, berbeda aliran, itu terkadang juga pemicu di dalam sebuah pertikaian. Nah, oleh karena itulah di antara peran FKUB itu yang mengajak dialog. Makanya kita mengadakan sosialisasi dengan gencar, bahkan setiap bulan itu lebih dari 2 kali. Itu sosialisasi tentang kerukunan, tentang moderasi. Jadi moderasi itu bagaimana menanamkan terhadap masyarakat dan umat beragama agar tidak fanatik buta, berlebihan, sehingga ego yang didahulukan sehingga menimbulkan merasa menang sendiri, benar sendiri, sehingga menjatuhkan, menghina daripada golongan yang lain. Itu yang menjadikan masalah. Makanya kita lakukan sosialisasi moderasi beragama itu, termasuk radikalisme itu. Jadi dialog radikalisme itu hampir setiap bulan kita lakukan lebih dari 1, Ning Ayu.
0: Jadi
1: ya kita undang pakar-pakar tentang masalah radikalisme, bahkan kita hadirkan napiter-napiter mantan-mantan teroris itu untuk memberikan pencerahan.
0: Itu berlangsungnya kebanyakan di kantor FKUB atau di mana Pak? Pindah-pindah begitu?
1: Masyarakat. di pesantren, di kampus, di sekolah, bahkan di masjid atau di gereja atau di kelenteng manapun yang mau kita tempati. Jadi bahkan kalau di RRI ini gak ada masalah. Jadi dan alhamdulillah bahwa RRI ini termasuk yang membesarkan FAUB dengan kerjasama seperti hari ini, itu kita syukuri menjadi garda depan juga RRI ini.
0: Ya, narasumber reguler begitu ya, Pak Lutfi ya. Baik, luar biasa. Caning sing arepe gabungan tak sumangga nang nggih, monggo ingkang badhe gegono wonten enjing menika nggih sesarengan kalian Pak Lutfi saking FKUB Kota Surabaya mengaten saged gabungan wonten 5462961 atau juga bisa bergabung via WA-nya Pro 4 RRI Surabaya. Nah, Pak Lutfi, bagaimana FKUB ini menyikapi isu pendirian rumah ibadah yang kerap jadi persoalan di berbagai daerah seperti itu ya? Apakah ada pendekatan khusus yang diterapkan di Surabaya?
1: Alhamdulillah, Ning Ayu, kalau di Surabaya tadi ya tadi kita sampaikan ke masyarakat itu jangan sampai berprinsip pokoknya. Nah, makanya kita dialogkan sampai menghasilkan sebuah titik temu dan alhamdulillah semuanya berakhir dengan baik gitu. Jadi berakhir dengan baik. Yang semula menolak mentah-mentah, lalu kemudian kita ajak berbicara apa sih yang diinginkan. Nah, contohnya misalnya di suatu tempat pendirian tempat rumah ibadah di daerah Ketintang itu kan fasilitas umum yang oleh masyarakat di situ karena membutuhkan tempat ibadah didirikan tempat ibadah. Lah, warga sekitar itu semula menentang, alasannya ya khawatir parkirnya, khawatir suara yang mengganggu mereka. Yang semula itu kan tempat fasilitas umum untuk bermainnya anak mereka, otomatis kalau dibuat tempat ibadah kan hilang itu tempat fasilitas umum. Lalu kemudian kita ajak berbicara, aspirasi itu kita sampaikan. Jadi aspirasi itu kita salurkan. Dan kemudian kita ajak berbicara juga para pengurus tempat ibadah itu, ya mereka pun juga berjanji kalau masalah parkir akan diatur, masalah suara akan diberikan peredam. Kalau misalnya permainan, ya kalau butuh ada permainan kan akan difasilitasi. Apalagi Surabaya ini ada program dari pemerintah ramah anak. Nah, ramah anak. Contoh kecil seperti itu Ning Ayu.
0: Nah, di era media sosial saat ini Pak Lutfi yang sangat begitu masif ya, informasi yang belum tentu benar itu dapat dengan cepat memicu konflik begitu. Nah, apa langkah konkret FKUB dalam mengantisipasi potensi gesekan akibat hoax atau ujaran kebencian bernuansa agama?
1: Ya memang selama ini para pengurus itu dengan berbagai macam dialog dan juga memberikan sosialisasi, termasuk juga di antara para pengurus FAUB itu kan tokoh-tokoh agama. Nah, di antara mereka itu adalah diberikan tugas juga oleh FAUB kepada masyarakatnya, organisasinya, bagaimana menyampaikan pentingnya untuk merawat toleransi itu, sehingga jikalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, diharapkan tokoh agama dan masyarakat itu bisa memberikan sebuah solusi agar tidak mengalami sebuah konflik gitu. Jadi memang tugas daripada tokoh atau pengurus FKUB itu bukan hanya semata sebagai pengurus, tapi memang secara individu juga diwajibkan untuk menyampaikan sesuatu hal yang dalam rangka merawat kerukunan di tengah masyarakat itu dengan baik.
0: Ya.
1: Dulu pernah ketika itu Ning Ayu saat COVID itu wajib bagi pengurus itu melaporkan kegiatannya di Pemkot.
0: Mm-hmm. Nah,
1: jadi pernah khutbah di mana, pernah ceramah di mana, meredakan COVID di mana, itu semuanya didata sehingga pelaporannya itu akurat.
0: Mm-hmm.
1: Kalau misalnya belum selesai, ya kita selesaikan bersama.
0: Oke. Sampai ada titik terangnya, begitu ya, ada solusinya untuk semuanya. Baik. Nah, sejauh mana generasi muda ini dilibatkan dalam program-program FKUB ini? Apakah ada upaya khusus untuk menanamkan nilai toleransi sejak dini? Sebelum dijawab, Pak, ada Pak Parno yang mau bergabung?
1: Iya.
0: Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Monggo Pak Parno, Pak Peleki.
2: Inggi, saya ingin bertanya dengan Pak Lutfi.
1: Ya, Pak Parno.
2: Saya itu punya pengalaman ini sekaligus sharing, Pak Lutfi.
1: Iya, monggo Pak Parno.
2: Ya, saya pernah hidup di Pulau Sumatera.
1: Oh iya.
2: Kalau di sana itu ya saling toleransi itu sangat tinggi sekali.
1: Betul ya.
2: Begini, kalau contoh hari raya Idul Fitri, orang-orang Nasrani beragama apapun itu menyatu menjadi satu, saling memberi ucapan.
1: Iya.
2: Terus begitu juga kalau orang Nasrani memperingati hari Natal, orang sekitar itu ya diundang menjadi satu. Tapi saya rasakan di Pulau Jawa ini para ustadz, para kiai itu mengucapkan selamat hari Natal atau selamat hari raya Idul Fitri itu tidak diperbolehkan. Apakah seperti itu, Pak Lutfi? Yang saya ketahui seperti itu. Bagaimana? Saya tunggu jawabannya, atensinya nggih, Pak Lutfi. Apakah betul apa enggak gitu loh.
0: Nggih, matur nuwun.
2: Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Parno ini aktif ya?
0: Nggih.
1: Ketika saya di bulan kemarin Februari menyampaikan materi seperti ini,
0: nggih,
1: Pak Parno juga bertanya. Jadi
0: nggih,
1: aktif
0: ya. Sangat aktif sekali lho Pianten. Nggih.
1: Jadi sebenarnya di tengah umat Islam itu juga kan itu Pak Parno, di dalam ijtihad terjadi perbedaan. Lah, tentu di dalam perbedaan itu juga kita bisa saling menghargai. Sehingga tidak semuanya ya masyarakat kaum muslimin di Surabaya lah atau di Jawa ya semuanya tidak memberikan, tidak. Jadi seperti misalnya di Jam'iyah Nahdlatul Ulama sendiri itu membolehkan, gak ada masalah ya, karena di situ bukan berarti menyampaikan selamat Natal itu menyampaikan sesuatu yang diridhoi oleh agama Nasrani, bukan. Tapi kan menyampaikan selamat itu adalah sebuah tradisi. Apalagi di situ Nabi Isa itu kan juga nabinya kaum muslimin. Sehingga kalau kemudian diperingati kelahirannya, ya tentunya kan tidak ubahnya seperti maulid nabi seperti itu. Jadi memang itu terjadi perbedaan, makanya tidak perlu dibesar-besarkan tentunya ya. Nah, kalau kita melihat di suatu tempat tadi Pak Warno kan bilangnya di Jawa. Kalau njenengan lihat di Mojowarno itu malah luar biasa itu. Ya mungkin
0: betul.
1: Ya Mojowarno Jombang itu ya.
0: Betul ya,
1: seperti yang di Sumatera itu. Malah kalau Natalan itu tumpengan bareng, kirim-kirim jajan bareng. Atau sebaliknya kalau hari raya gitu, Idul Fitri, mereka juga tumpengan bareng. Dan itu gak ada masalah kan, saling gotong royong, saling menghormati, menghargai. Tentu yang toleransi dilarang itu kalau bergantian sembahyang atau ya, beribadah di tempatnya yang masing-masing berbeda agama itu. Nantilah suatu ketika orang Islam itu ke kelenteng, suatu ketika lah ke gereja. Sebaliknya kalau Jumatan ikut Jumatan lah, ya itu yang ya seharusnya memang harus ada sebuah sekat dan batas. Tapi kalau gotong royong, kalau kerjasama, termasuk menyampaikan selamat kalau itu memang sebagai ta'zim, penghormatan, ya tentu dalam Islam itu masih ditoleransi, gak ada masalah. Ya tentu kalau kita melihat hanya sekelompok orang, ya tentu semuanya akan terjadi perbedaan di berbagai macam lintas agama itu.
0: Baik. Hanya saja bagaimana kita ini pandai-pandainya tadi itu ya, Pak Lutfi ya, untuk bisa menempatkan posisi lah ya, seperti itu.
1: Pemerintah Surabaya ini luar biasa kok. Di dalam merawat kerukunan, apalagi di garda depani yang dimotori oleh wali kota kita Pak Erick itu, luar biasa. Bagus.
0: Baik. Pak Lutfi, kita jeda dulu boleh nggih?
1: Boleh.
0: Nggih, caning awak dhewe jeda dhisik nggih, tetep nang kene nang dalam moderasi beragama, mangke ingkang badhe nderek gabungan malih kula semanggaaken ya. Ini mumpung berjumpa dengan narasumber kita di pagi hari ini, Dr. Handes Kiai Haji Muhammad Lutfi, Wakil Sekretaris FKUP Kota Surabaya, dengan topik FKUP adalah rumah bersama berbagai elemen umat beragama.

Cakning Pancasila, dasare negara Republik Indonesia. Lahir tekok sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Nang sidang iku, Soekarno nyampekno ide lan gagasan terkait dasar negara sing dijenengi Pancasila. Nang tubuh Pancasila ono 5 dasar prinsip sing didadekno pondasi lan pedoman hidup bangsa Indonesia. Tanggal 1 Juni 1945, Soekarno nyampekno pidato pertama lahire Pancasila sing isine rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Pembentukan Pancasila yo melalui panitia 9 sing anggotane Soekarno, Muhammad Hatta, lan tokoh-tokoh liyane sing akhire dituangno nanggone Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945. Pancasila disahno dadi dasare negara nang pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nang sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Dadi cakning, Pancasila iku ngono landasan ideologis pembangunan lan kehidupan masyarakat Indonesia sampai saiki.

0: Pak Luti nggih.
1: Leres.
0: Kula badhe ngaturaken ngaten kemawon.
2: Nggih.
0: Perbedaan menika suatu rahmat bagi saya.
2: Betul.
0: Paling boten nggih menawi suatu daerah agama beragama yang lain-lain. Paling boten menawi riyadin ingkang muslim sami napa mudik utawi kondur dateng daerahipun wonten ingkang daerah niku wonten ingkang jadi kampung ingkang agama lain dereng masalah kabisan-kabisan utawi panggautan-panggautan ingkang berwarna-warni justru membuat kita itu sempurna jadi rahmat menjadi rahmat ngaten nek nggih kan wonten ing buku serat-serat leluhur kita napa sing penting sami rukun kan kados rumiyin negara Kertagama mulangaken nggih timbule Bhinneka Tunggal Ika menika rak margi benten-benten agamanipun tapi kan menjadi rahmat umpami suatu daerah mempunyai apa ya kepanggautan atau kabisan yang lain-lain enek sing dadi tukang enek sing dodolan enek sing dadi napa nggih macam-macam penjahit menapa dados kita menawi betah jahitaken betah benekno omah menika sampun wonten kan suatu rahmat dados sing penting sami rukun utun ngantepi kabisan lelabuhan biyen ben migunani kula raos kados ngaten lah menika ingkang perlu dipun jagi lah kersanipun mboten menapa ya untuk keuntungan pribadi untuk bukan untuk kebersamaan ini nomor setunggal nggih kita kedah dateng Gusti menika temen-temen ngaten dados fitrahipun manungsa kan nyembah Gusti dados mboten gadah pikiran badhe nyeleweng utawi mencari keuntungan pribadi. Jadi kita semua apa ya kabisan kita kangge kerukunan bersama. Matur nuwun sugeng enjang.
2: Itu tadi Neng Ayu merupakan sebuah masukan juga pemikiran dari Bu siapa tadi?
1: Bu Setio, Pak.
2: Setio. Matur suwun Bu Setio. Pemikirannya sangat luar biasa. Coba andai kata masyarakat pemikirannya seperti Bu Setio semuanya, tentu gak ada masalah. Damai Nusantara ini gitu. Ya, oleh karena itulah FAUB ini berperan untuk selalu menyampaikan Bu Setio supaya punopo ingkang sebagaimana pemikiran panjenengan itu ya bisa dirasakan oleh semua. Memang perbedaan itu rahmat, kasih sayang Allah. Justru kalau nggak ada perbedaan semuanya sama itu menjadi masalah juga, sehingga tumbuhnya sebuah negeri yang gemah ripah loh jinawi itu didasarkan mampu merawat kebersamaan itu sendiri. Ngoten Nina Ayu?
1: Nggih, baik. Matur nuwun nggih, Bu Setio. Lajeng Pak Lutfi untuk intisari ya terkait dengan perbincangan kita di kesempatan pagi hari ini apa? Karena memang sudah merapat di jam 10 begitu waktu kita enggak terasa karena saking apa tadi ya serunya begitu ya perbincangan kita di pagi hari ini. Monggo ini seperti apa Pak Lutfi atau mungkin ada pesan-pesan atau ada ya wejangan begitu yang mau disampaikan monggo.
2: Matur suwun Neng Ayu. Oleh karena itulah merawat toleransi dan kerukunan itu sangatlah krusial. Bukan hanya tugas FKUB, bukan tugas pemerintah atau peran RRI ini, tapi semua masyarakat nih Ayu. Jadi kita harapkan semua elemen masyarakat bersama-sama untuk memahami tentang perbedaan itu ada rahmat yang wajib kita jaga, pelihara, yang menjadikan sebuah kekuatan bangsa. Kita sampaikan, kita lakukan di keluarga kita, di lingkungan tempat tinggal kita, masyarakat kampung kita, tempat-tempat ibadah kita, dimanapun. Sehingga di situlah maka akan lahirnya sebuah kedamaian, rasa aman, nyaman, sehingga kita semuanya, terutama juga pemerintah, membangun bangsa ini tentu dengan mudah bisa tercapai cita-cita bangsa.
1: Baik, insya Allah. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Lutfi untuk pagi hari ini. Ya. Mudah-mudahan apa yang telah kita perbincangkan menjadi manfaat dan juga tambah wawasan pengetahuan kita semuanya. Mengatakan ya, amin, amin, Allahumma amin. Sehat selalu Pak Lutfi. Salam sukses untuk teman-teman di FKUP. Caneng, tak akhiri nggih perjumpaan nih kita wonten edisi enjing menika. Matur sembanuan sangat ingkang sampun kapungan sejak jam 5 subuh tadi ya bersama saya Ayu Arta. Nah, sak menika wonten ing Lia ingkang badhe ngrencangin jenengan sedaya melaju wonten Tanjung Perak siang kula ning Ayu Arta. Ngaturaken dan rimo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia.
1: 4.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Pro4 RRI Surabaya. Pro4 Suara Budaya Surabaya.
4: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 10.

Caning Polres Probolinggo nyiagakno 80 personel gawe ngamano rangkaian ritual yat nyakasada masyarakat Tengger nang kawasan Gunung Bromo. Pengamanan dilakoni nang jalur pura luhur poten lautan pasir Kawah Bromo sampai pengawalan tamu VVIP supaya acara melaku aman lan lancar. Kapolres Probolinggo AKBP M. Wahyudin Latif ngajak masyarakat ngajeni tradisi sakral iki kanthi jaga ketertiban lan orang gawe gangguan sing iso ngurangi kekhusyukan prosesi adat. Kabar liyane Cak Ning, Pemkab Pamekasan gratis no biaya pengurusan izin usaha perikanan lan penerbitan rekomendasi pembelian BBM tertentu. Kepala Dinas Kelautan lan Perikanan DKP Pamekasan Abdul Fatah nyata no langkah iki dadi salah siji upaya numbuh no iklim usaha lan ningkat no kesejahteraan pelaku usaha perikanan. Caning kumoyorek woro-woro jam 10 awan ketemu manenang woro-woro jam 11 awan.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital.
2: Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih.
1: Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: program dolanan bal-balan nang Pro Papat RRI Surabaya gawe nyambut pesta bola Piala Dunia tahun 2026 iki bakal nyampe no sejarahe Piala Dunia FIFA sing awale digagas Jules Rimet. Piala Dunia pertama diselenggarakno tahun 1930 nang Uruguay. Ono 13 tim sing melo lan dimenangno Uruguay samarine ngalahno Argentina 4-2. Turnamen iki sempat mandek nang tahun 1942 lan 1946 merga ono perang dunia keloro. Nah, Cak Ning, iki lho poin-poin pentinge sejarah Piala Dunia. Sing pertama, awale dimeloi 13 tim peserta. Terus nambah dadi 24 peserta nang tahun 1982. Tahun 1998 ono 32 tim lan terus nambah sampai saiki dadi 48 tim peserta. Sing keloro Cak Ning, negara Brasil dadi pemegang rekor sebagai negara sing duwe gelar juara paling akeh. Brasil wis ping 5 nyabet gelar juara, yaiku nang tahun 1958, 1962, 1970, 1994, lan tahun 2002. Poin ketelu Cak Ning, ono perubahan bentuk trofi Piala Dunia. Awale Piala Jules Rimet sempat digawe mulai tahun 1930 sampai 1970. Terus diganti trofi Piala Dunia FIFA sing dirancang karo Silvia Gazzaniga. Poin ke-4. Nah, nang tahun 2022 Qatar jadi tuan rumah pertama wilayah Timur Tengah sing diselenggarakno pas wayahe musim dingin. Nang ajang iki, juara bertahan Argentina berhasil menangno Piala Dunia tahun 2022. Poin ke-5 Caning, tahun 2006 Piala Dunia dilaksanakno nang Jerman sing dimenangno Italia. Nang tahun 2010, tuan rumah Afrika Selatan, negara Spanyol berhasil nyabet juara. Tahun 2014, tuan rumah Brazil dimenangno Jerman. Tahun 2018 diselenggarakno nang Rusia, negara Prancis berhasil dadi juara. Poin terakhir Caning sing ke-6, tahun 2016 iki Piala Dunia digelar nang Kanada, Meksiko lan Amerika Serikat. Saiki ono 48 tim sing dibagi nang 16 grup. Iku mau Caning sejarah Piala Dunia, ojo lali terus nyimak ajang pesta bola dunia nang Pro Papat RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Sugeng jeung menjelang siang nggih Cak Ning nggih. Balik mana barek perempat dari Surabaya saat niki tentang jeng barek siang aku sempat ngancani sampean kape sampai jam telu sore mengkong ye ya caneng mugi-mugi kape sehat sedaya ye tanpa ada kurang apapun saya lagi lorong mugi-mugi dang diparingi segar waras ben iso aktivitas mana tentu nih. Terus semoga dinaiki Cak Ning lancar kape meni ya lancar masih awal bulan ya Cak Ning hari lahirnya Pancasila terus kini ya mau sempat upacara biasanya le tanggal merah ku libur setelah niki me mlebu gawe upacara tok mari ngono mulai. Nah Cak Ning aku bakal muterno lagu-lagu keroncongnya Cak Ning ya sampean pengen pilih lagu keroncongnya ya monggo ae tak buka nong ya Cak Ning. Sedarengi iku paling aku bahas tentang Seblang Bakungan. Bibene sampean tahu ya Cak Ning ya? Tentang Seblang Bakungan ngoten nggih mungkin bisa cerita iki tradisi nang Banyuwangi ngoten nggih. Bibene ana sing asale Banyuwangi ngoten. Nggih Cak Ning tak puterno dhisik sing keroncong sing ana nang kene yaiku loro lagu, mari ngono kita bahas mana lagune, bahas tentang Seblak Bakungan.

Karapan sapi ya iku salah sijine tradisi sing ono tanah Madura. Tradisi iki ono mergo lemahe wong Madura sing kurang subur kanggo lahan pertanian. Malah wong Madura ngalih mata pencahariane dadi nelayan nang pesisir lan ternak sapi sing digunakno kanggo pertanian, utamane kanggo bajak sawah. Jaman biyen, salah sijine ulama Sumenep jenenge Syekh Ahmad Baidawi, Pangeran Katandur. Ngenalno cara tani gunakno sepasang pring sing dikenal masyarakat Madura kanthi jeneng nanggolo utawa salogo sing terus ditarik sapi loro. Asal mulane tujuan tradisi iki dionokno yaiku golek sapi sing kuat kanggo bajak sawah. Wong Madura padha mudidaya sapi lan digarap nang sawahe. Ide iki disebut tradisi balapan sapi. Nah, balapan sapi terus dadi rutinitas saben taun, utamane sakmarine musim panen. Karapan sapi diawali arak-arakan pasangan lembu sing mubeng-mubeng pacuan karo diiringi musik saronen. Ini mengkonsumsi makanan dan minuman kemasan utawa cepat saji akeh dampake gawe kesehatan, utamane gawe tumbuh kembang anak. Saliyane iku dampak kesehatan iso munculno akeh penyakit sing berbahaya gawe tubuh. Iki tak sampekno bahayane nek sering konsumsi makanan dan minuman cepat saji. Di antarane, siji, tubuh gampang ngalami kelelahan. Loro, kulit kusam gampang keriput. Telu, obesitas sing drastis. 4. Diabetes utawa kencing manis. 5. Gangguan pernafasan. 6. Isok nyebabno kanker. 7. Penyakit jantung. 8. Nek nang anak-anak bakal berdampak pertumbuhane gak optimal utawa kena stunting. Nah, caning, ayo mulai peduli karo kesehatane, ngurangi makanan lan minuman cepat saji, lan mulai biasakno konsumsi panganan sehat sing mengandung gizi lan nutrisi. Misale buah-buahan, susu, karo sayuran.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ya jeneng balik maneh bare aku ya sing tetep ngancani sampe jam 3 sore ya jeneng. Lanjutna nggih jeneng nggih balik lagu-lagu keroncong sing ana nang kene. Bene sampean pengen gabungan mumpung masih ada waktu mengko dilanjutno nang jam 11 sisan bare lagu keroncong nggih jeneng ojo lali. Terus bahasane tentang seblang bakungan sing sampean ngerti nggih jeneng. Nah, berhubung turun ngono tak karena nih salah siji tradisi unik sing isih lestari nang Banyuwangi ya iku seblang bakungan. Lek ngomong Banyuwangi janing mesti akeh sing langsung kelingan gandrung kebo-keboan utawa festival Banyuwangi. Nanging saat ini sih akeh tradisi lawas sing sampai saiki dijaga masyarakat salah siji ne ya seblang bakungan iki. Seblang bakungan yaiku ritual adat masyarakat Osing nang kelurahan Bakungan utawa Banyuwangi. Tradisi iki wis diwarisno turun-temurun sampai pirang-pirang generasi nggih jane. Masyarakat percaya ritual iki dadi sarana bersih desa lan tolak bala. Artine warga barengan dedungo ben kampunge dijauhno saka musibah lan diberi keselamatan lan rezeki sing melimpah. Sing gawe unik seblang bakungan iki duduk mek pertunjukan seni biasa tapi nduweni unsur spiritual lan budaya sing kuat banget. Sadurunge ta lanjut tiba nono sing pengen gabungan mungkin tak sapa dhisik nggih jan niki. Halo.
2: Halo.
3: Halo.
1: Halo, ya halo.
3: Sugeng siang.
1: Sugeng siang.
3: Mbak Lia.
1: Angge dengan Lia di sini.
3: Mboten prei.
1: Lho mboten to tanggal abang ya. Tanggal abang ya tetep masuk. Tanggal abang. Tanggal tok sing abang ya tetep masuk.
3: Si Darjo lak rame di tanggal abang.
1: Lho rame apa? Rame apa tanggal abang?
3: Wong Darjo nang Surabaya rek. Darjo lho rame.
1: Gak ero aku lek Darjo rame saiki. Aku nang Surabaya soale.
3: Enggak mule-mule.
1: Oh, mau wingi mule wisan. Miki mau teko isu-isu berangkat teko Sidoarjo sepi dalanan.
3: Kenapa bali sehat ta?
1: Alhamdulillah sehat. Sampeyan yo pagi jalan semono sehat.
3: Dulu sehat.
1: Alhamdulillah.
3: Mari pelayu-pelayu.
1: Lha apa pelayu-pelayu? Olahraga ta iki?
3: Melayu-melayu.
1: Nah iya lah, melayu-melayu.
3: Cicim olahraga melayu-melayu.
1: Kenapa?
3: Cicim olahraga melayu-melayu nih.
1: Loh, baiknya ya olahraganya melayu-melayu. Melayu-melayu dikejar apa iki? Kok melayu-melayu?
3: Dikejar orang kampung.
1: Lho. Marilah apa iku?
3: Ning, boleh-boleh Mbak Lia lho.
1: Siapa? Sintan? Sapa iki?
3: Balia enten lagune Lumiting Asmoro, Balia.
1: Lagu Lumiting Asmoro.
3: Iki sing kroncong.
1: Sese tak golekno sih ya. Lumiting Asmoro.
3: Enten iki.
1: Sese dorong ketemu. Sing sabar.
3: Sing ketemu disimpen nang di angel rek golek.
1: Lah iya gak ketemu iki nang ndi ya iki ya? Talah.
3: Ya maksudnya itu nih, baju biru.
1: Baju biru?
3: Ya maksudnya itu nih, kambi abang.
1: Kabe disebutnya ya, baju biru. Saya tak lihat deh, baju. Saya ini Baju biru. Kok sulit mensing golek lagu nih ya. Oh iya ada. Baju biru ada.
3: Gimun baju biru malah.
1: Aman ya.
3: Salami kakek Sedoyo kimawon. Sing bareng akan lari Sidarjo siaran ya.
1: Oke.
3: Sehat-sehat Mbak Lia, semangat.
1: Amin.
3: Terus matur.
1: Nggih.
3: Rayu.
1: Nggih, matur nuwun jalas mana. Iku mau tanggal abang walaupun tanggal merah tetap masuk ya mergo tanggal merah nih tetap masuk. Mergo tanggal merah nih tetap masuk ya Cak nih ya. Tapi dalanan mau isiku tetap sepi, enggak terlalu ramai ya. Lanjut. Oh, keputus ternyata ya. Kesuwen aku kayak lengangkat ya. Nanti telepon lagi aja gitu ya. Mumpung ada waktunya gitu kan ya. Ya sanding ta puter mau dhisik lagune niku mau tekan WA wonten Armada Hargai Aku versi keroncong ambek baju biru versi keroncong ngaten nggih. Oh, ini rupanya tersambung lagi. Halo.
2: Halo juga. Assalamualaikum Mbak Lia Anja.
1: Waalaikumsalam Pak
2: Cakob. Lia yang direquest Pak Lasmana Lumitas Mora itu dari Heri Senopati ada coba keting Mbak.
1: Ada ta?
2: Coba ketik. Hari Senopati. Ya, Lungiting Asmara.
1: Senopati Lungiting.
2: Ya, Asmoro. Lungiting.
1: Oh. Ya. Ada
2: aku orang bakal mundur. Aku orang bakal mayu.

0: Nanging lungiting asmoro. Itu enak lagu itu, makanya saya minta sekarang. You know?
1: Loh itu masuk ini tak, keroncong tak itu?
0: Keroncong, Eri Senopati itu keroncong.
1: Ya wis oke oke, tak coba nanti tak puterno.
0: Keroncong itu.
1: Salam.
0: Perhatiannya, kalau boleh request dua sama Nona Manis. Cetek ada nggak? Kalau nggak ada,
1: satu aja Cak Kobar.
0: Tanya barangkali nanti kalau diputer alternatifnya itu keroncong Eri Senopati itu sebetulnya.
1: Oh gitu bukan tak. Oke, ya. No.
0: Jaga sehat musik datang sakit musik. Salamnya 1, 2, 3 untuk semuanya tanpa terkecuali yang suka suka keroncong biasanya ya. Pak Totop, sampai jumpa. Bang Freddy, Abah Parno, Pak Usman suka keroncong. Mama Fikri dia walaupun Madura suka keroncong. Mama Fikri Bundarian. Siapa lagi yang suka keroncong ini? Ya?
1: Siapa lagi itu?
0: Pak Usman Gembili.
1: Oke.
0: Iya Anjani. Matur sembanuun. Terima kasih.
1: Sami-sami. Nggih. Siji mana nggih jane nggih sadurunge tak putar nomor mana. Halo, sugeng siang.
2: Sugeng siang Neng Lia, matur nuwun. Kula nyuwun lambean bunga. Menawi wonten sinten Gus Hendarno, nggih mboten-mboten sawontenipun.
1: Oh nggih.
2: Matur nuwun, salamipun kagem Bang Kobar, Pak Asmoro lan sedaya kemawon ingkang mirengaken kagem ning Lia matur nuwun sugeng enjal.
1: Sami. Nggih, langsung ya, Bu Setyo. Nggih, sak ning niku mau lagune ana papat ya, tak puterno di siji-siji, mari ngono bakal tak lanjut maneh. Tenang ae jam 11 masih ono keroncange. Mergo iku sak ning tetep nang Pro 4 RRI Surabaya Sarap Budaya Surabaya.

Sakni, Gedung Negara Graha di Surabaya dibangun tahun 1795 sing biyene digawe sebagai panggonan peristirahatan pejabat bangsa Londo. Jenenge Grahadi. Asale teko bahasa Sanskerta sing artine oma lan derajat tinggi sing didominasi pilar kokoh lan megah. Bangunan gedung Grahadi iki bergaya arsitektur neoklasik Prancis campuran gaya Hindia Belanda, tetap terawat gak ninggalo kesan kuno sebagai bangunan cagar budaya. Mulai tahun 1991, gedung iki dibuka secara umum sebagai bangunan wisata karo pemerintah Provinsi Jawa Timur. Gedung iki saiki sering digawe acara kenegaraan, perhelatan, upacara nasional sampai pagelaran acara pertunjukan liyane. Halaman sing luas lan megah, nama daya tarik tersendiri gawe masyarakat. Apa maneh Gedung Grahadi dadi bangunan sing duwe nilai sejarah pas jaman penjajahan.

0: Kejane ini ku mau lah aku keroncong baju biru. Samarene kejane samarene waro-waro bakal tak lanjut nombare lagu nih. Lungi tinggal semoro karo lambayan bunga. Mari ngono tak eling no saat durungin iku nang jam 11 luwe 18 menit wayai adzan zuhur kanggo Surabaya lan sakiwa tengene. Mergo iku cak ning tetep nang perempat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya.
1: Kok apik men yo klambi nang butik iki. Buatan luar negeri pisan. Senenge aku. Bahane adem, jahitane rapi, modele lo keren. Gak opo, masih regane larang, tetep tak tukune. Ben meneh sok tak pamerno nang kanca-kancaku. Senenge aku.
2: Lho alah, Neng,
3: ketemu nang kene.
2: Lho alah,
3: opo kabare?
2: Apik nih.
3: Waduh, mari blonjo opo ae, Neng? Gorong ta sampean iki?
1: Iya iki lho, Neng. Aku iku lho mari teko butik nang kono iku lho, Neng. Biasa tuku klambi buatan luar negeri. Soale kualitasé luweh apik ketimbang produk lokal lho, Neng.
3: Walah, Neng. Sampean ku gak usah banding-banding nang ngono.
1: Lho, opo Neng?
3: Sampean ku gak ero ta? Saiki buatan Indonesia iku jauh luweh apik, Neng. Gak kalah karo buatan negara liya, Neng.
1: Iya ta, Neng?
3: Iya. Teko sisi bahan, warna, modele, karo kualitasé padha ae, Neng. Malah regane yo terjangkau.
1: Lho, iya ta, Neng?
3: Opo maneh, Neng? Buatan asli teko pelaku UMKM sing

0: pasaran utawa sentra UMKM ngono lho ning cedhek-cedhek ae lah sing ono nang Surabaya.
1: Iya
0: yo. Apa meneh produk UMKM awak dhewe iki wis akeh sing duwe sertifikasi karo tembus ekspor ning manca negara. Dadi produke dhewe iki malah metu ning malah sampean tuku-tuku njaba.
1: Hebat yo ning, tibakno UMKM awak dhewe wis ngalami perkembangan sing pesat yo ning.
0: Iya ning.
1: Yo wis, mendine ana pameran UMKM, aku ajaan yo ning.
0: Iya yo, pasti sampean tak samperin wis salah ya. Sampean ben tambah bangga
1: iyo
0: lan cinta gawe produk asli dalam negeri.
2: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
3: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 11 awan.

Dan yang kantor imigrasi kelas loro non TPI Kediri maksimal no layanan isi paspor nang luar jam kerja. Kepala kantor imigrasi kelas loro non TPI Kediri Antonius Frisky Saniskara Cahya Putra nyatakno, ngekei akses masyarakat dalam hal pelayanan keimigrasian sekaligus bentuk komitmen pendekatan pelayanan publik nang masyarakat. Nyandak keperlian aja ning pemerintah Kabupaten Madiun ngagai pembinaan nang Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi utawa SPPG lan pimpinan Yayasan Mitra Badan Gizi Nasional. Bupati Madiun Hari Wuryanto nyatakno pembinaan iki sebagai komitmen pemerintah pelaksanaan MBG isok berjalan optimal sesuai SOP. Caning kumayare wara-wara jam 11 awan ketemu manenang wara-wara jam 12 awan.

0: Kodo.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Sekarang kok makin jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah? Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman?
2: Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi RRI Digital. Di situ kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro 4 di seluruh Indonesia.
1: Aplikasi RRI Digital? Apa sih itu?
2: Coba deh kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu download aplikasi RRI Digital. Habis itu cari Pro 4. Nah, di situ kamu bisa dengar kisah-kisah budaya dari Sabang sampai Merauke. Ada musik etnik, kisah sejarah, sampai cerita legenda.
1: Wah, keren ya, Tar.
2: Nah, kalau kamu pengen tahu yang lain, kayak berita-berita aktual misalnya, kamu tinggal dengerin yang Pro 1, termasuk Pro 1 RRI Surabaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Cak Aji Soko, komentator bola MC Persibaya. Ngejak sampean semuanya untuk ngrungokno informasi-informasi unik nang Pro 4 RRI Surabaya. Sampean iso gabung nang RRI Pro 4 Surabaya 96,8 FM ambek 585 AM RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saning wayahe sampeyan ngrungokno Semanggi Surabaya Pro 4 RRI Surabaya Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Biasa nih sugeng so eh sugeng so tentang sugeng siang balik mana mari aku lihat sing bakal ngajeni sampean kabeh sampe jam 3 sore nggih. Nang dalan pemuda mulai panas janing untunge gak udan ket mang isuk sejaning jam 7 iku wis mulai panas po ya. Panas sing ngarani panas kentang-kentang janing. Bibine sampean saniki lagi iku ya, lagi leye-leye ngoten nggih. Ngrungokno perempat RRI Surabaya misalnya atau ada yang melaku metu-metu oma lek panas-panas ini paling wegah ya janing ya, atau ada yang nyiap no makan siang masak gitu ya janing ya. Nah ambil lagu tasi bareng lagu-lagu keroncong kumang sing dorong keputer janing ono lurus sing lungi tinggal semoro karo lambayan bunga ya. Ini adanya yang ini ya, di putra yang ini gitu ya. Terus ini ada salam buat Bang Kobar Malia, selamat hari lahirnya Pancasila, Bu Yani Jaya Surabaya. Gema turnuun Bu Yani, selamat hari lahirnya Pancasila ya. Tadi pagi soalnya udah mulai rame orang-orang berangkat upacara. Semoga aja yang tadi upacara gak terlambat gak janing. Takutnya kan macet ya, ternyata gak terlalu macet. Terus jalanan ya masih lenggang-lenggang gitu ya janing. Jadi gak terlalu lama untuk nyampe ke Surabayanya gitu. Ya janing tak puter no disik lagu nih. Mari ngono dilanjut no maneh.

0: Dok, lapai kok ya suwi menadu seki. Ayo cepet, Dok.
1: Walah, Bu. Lapo sih, sampai kaget aku.
2: Ngene lho, Dok. Ibu iku ngelingno. Awakmu iku supaya ayo ngemat banyu lan energi liyane. Mergo saiki iki awak dhewe iki kudu siap-siap ngedepi badai El Nino. Ngerti gak? Iku lho, musim kemarau sing dawa ambek sering terjadi cuaca sing ekstrim, Dok. Dadi awak dhewe kudu bijak. Pas nggunakno banyu ya sak cukupe ae. Apa maneh saiki ku pemerintah pusat karo pemerintah daerah terus ngilingno, ngantisipasi. Cek El Nino iku gak berdampak sing nemen gawe awak dhewe, Dok. Melalui himbauane diantarane ono hemat penggunaan banyu, stop bakar lahan, terus meloi perkembangan informasi soal kebencanaan. Ngono lho, Dok.
1: Walah, iya, Bu. Aku kijane ya wis paham. Mulai saiki aku ya tak hemat gawe banyu lan energi liyane. Ya ngono kan, Bu?
2: Iya, Dok. Ya wis, ayo mulai peduli karo keberlangsungan lingkungan lan waspada kebencanaan.
1: Iya, Bu.

Taman Bungkul iku salah siji taman populer nang Surabaya. Taman iki diresmikno tahun 2007. Tapi sejatine wilayah iki wis dikenal karo sebutan ruang terbuka hijau wiwit jaman kolonial. Awale taman iki jane nggon kanggo istirahat lan dolan-dolan. Saiki Taman Bungkul wis dadi lokasi acara-acara budaya, panggon kuliner lan kegiatan masyarakat. Ana uwit gedhe nang pinggir taman, jalur jogging, nek minggu yo rame kumpule wong-wong olahraga, gowes, terus ana panggung terbuka sing biasa digunakno kanggo pertunjukan seni. Salah siji daya tarik Taman Bungkul yaiku patung Jenderal Sudirman, simbol penghormatan marang pahlawan. Taman iki cak ning dadi salah siji ikone Surabaya lan populer nang kalangan warga lan pengunjung. Nah, Taman Bungkul iki yo dadi salah siji ikon kutha Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ya jane sadurunge tak lanjutno saiki wis jam 11 luwe 28 waktu Indonesia Barat, wayahe adzan zuhur kanggo Surabaya lan sakiwa tengene.

tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah, Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Seneng balik mana bareng aku liap nah Pro 4 RRI Surabaya nggih jane nggih nglanjutno mengko nggih sadene tak lanjutno jane aku masih bahas tentang Seblang Bakungan nggih bebekne sampean ngerti utawa baru tahu nggih jane. Sadene iku tak butuhno feature bareng Niar Abdul gaya ikonik Ronaldo Nazario di Piala Dunia 2002.
2: Ele insiste, briga pela bola, insiste Ronaldinho, pro Rivaldo, abre o espaço, bateu pro gol, olha o meio que é Ronaldinho, bateu, gol!
3: Ronaldo Nazario bukan hanya dikenal karena ketajamannya di depan gawang. Mantan striker Brasil itu juga dikenang lewat gaya rambut uniknya di Piala Dunia 2002. Gaya setengah botak dengan sedikit rambut di bagian depan itu sempat menjadi tren dunia. Banyak anak-anak hingga remaja meniru gaya rambut Ronaldo saat Brasil menjuarai Piala Dunia 2002 di Korea Selatan dan Jepang. Dalam konferensi pers saat mengunjungi Jakarta 17 April lalu, Ronaldo mengaku tidak ada alasan khusus memilih gaya rambut tersebut. Ide itu muncul hanya karena kebodohannya sebagai seorang remaja.
4: Saya pikir karena saya masih bodoh saat itu, ketika muda kita cenderung melakukan hal-hal yang harus kita jelaskan di kemudian hari. Tapi ya itu sedikit menarik untuk pertandingan. Tapi saya tidak berpikir itu benar-benar menarik bagi siapapun. Itu hanya hal-hal bodoh yang dilakukan sebagai seorang pesepak bola muda.
3: Ronaldo menilai gaya rambut itu sebenarnya tidak terlalu menarik. Namun potongan rambut tersebut justru menjadi pembicaraan besar di dunia sepak bola saat itu. Mantan pemain Real Madrid dan Inter Milan itu juga menyebut bahwa gaya rambutnya bahkan menginspirasi promosi sebuah produk makanan di Brasil. Ronaldo bahkan menjelaskan, selama bertahun-tahun dirinya meminta maaf kepada para ibu di seluruh dunia karena anak-anak mereka ikut meniru gaya rambut ikoniknya tersebut. Namun bagi Ronaldo, gaya rambut tersebut tetap menyimpan kenangan indah karena ia dan rekan setimnya berhasil membawa Brazil meraih trofi Piala Dunia kelima di tahun tersebut.
5: For years, I say sorry to the moms.
4: Selama bertahun-tahun saya selalu meminta maaf kepada semua ibu. Saya meminta maaf karena anak-anak mereka harus meniru gaya rambut itu. Ya, tapi itu menjadi gaya rambut yang selalu diingat dengan sesuatu yang bagus. Ketika kamu bicara tentang rambut saya masih ingat tahun 2002 ketika kami memenangi pertandingan dunia. Jadi itu juga sebuah kenangan yang baik bagi saya.
5: Winning the World Cup, so it's kind of a good memory to me too.
3: Tahun ini Piala Dunia dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko. Dari Jakarta, Niar Abdul Teloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Seneng iku mau feature bareng Niar Abdul kaya ikonik Ronaldo Nazario di Piala Dunia 2002.
1: Pro4 RRI Surabaya. Pro4 Suara Budaya Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ya janing balik mana para kuliah saat durung saat durung tak mari nol lagu kerancangnya ya janing ya tak menehi informasi sekedik mawon ini. Nah janing nang lek nang seblang oleh sari sing nari biasa nih gadis remaja nang seblang pakungan itu justru sing dadi penari yo iku wanita sing wis sepuh lan wis menopause. Masyarakat adat percaya lek penari kesebut dipilih lewat petunjuk leluhur lan ora sembarang wong iso nindakno peran iki. Nalika ritualnya dimulai cak ning penari bakal mlebu kondisi trans utawa ora sadar. Nang kondisi iki dheweke banjur nari ngubengi arena ritual kanthi iringan musik tradisional Banyuwangi. Suasana ritual biasanya khidmat tapi ya meriah amarga warga padha kumpul seni ndelok prosesi kesebut ngejaning. Tradisi iki nduduno sepiro kuwate hubungan antara budaya, sejarah lan kepercayaan masyarakat lokal sing wis dijaga nganti saiki. Nah, cak ning nalika prosesi berlangsung, penari seblang bakal nganggo busana adat lan hiasan khas Banyuwangi. Iringan gamelan tradisional gawe suasana ritual tambah khas lan magis. Magis ngene ya cak ning ya. Mistik. Mistis nih maksudnya. Anak salah siji tradisi yang cukup unik yaitu nalika penari ngelempar selendang marang penonton jane. Nah, sing kena selendang iku biasanya diajak mlebu arena kanggo melu nari bebarengan karo penari seblang. Tradisi iki jane gawe hubungan antarane pelaku ritual lan masyarakat dadi luwih cedhek. Saliyane dadi hiburan budaya, ritual iki nduweni makna kebersamaan, gotong royong lan rasa syukur masyarakat marang Gusti Allah atas rezeki lan keselamatan sing wis diwenehi. Najak ning seblang pakungan iki digelar seminggu sakwise hari raya Idul Adha. Ritual iki dadi momen penting kanggo masyarakat Osing nang Banyuwangi kanggo ndedonga lan nguatno persaudaraan antar warga. Muga-muga janing budaya-budaya kaya ini terus lestari lan dikenal generasi nom ben kekayaan budaya Indonesia ora ilang ketelan perkembangan zaman. Terus janing napa kok aku tiba-tiba bahas iki margo wingi tanggal 31 Mei, 21 Mei iku nang Banyuwangi wis diadakno seblang pakungan iki. Ya janing tamarina dhisik lagu kroncange margo mengko bakal ketemu maneh. Mbare aku liya sak marine nang jam 12 nggih janing sak marine waro-waro merga iki cak ning tetep nang Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya.

cukup semini siaran Semanggi Surabaya Pro 4 RRI Surabaya Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Bu, ibu, ini saya kunci sepeda motor ya. Aku apa ini metu?
1: Metu nanti sih le? Dan udan kok ini kok metu?
0: Biasa bu, apa ini ngopi nang warkop.
1: Ya wes nang budal nek selak sore lho. Ojo lali. Gowo jas udan, ambek kelengkapan surat-surat SIM, STNK. Terus ojo lali le, gawe helm.
0: Lah apa sih, Bu? Kan cidek, gak sampai sing ado-ado.
1: Walah le, masih yo cidek. Kelengkapan surat-surat ki yo kudu digowo. Terus nek berkendara yo kudu sing hati-hati le, jaga keselamatan pas nang dalan. Iku penting le.
0: Walah, ngono ta, Bu?
1: Iya le, awak dhewe

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro, jam 12 awan.

Caning Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru utawa TNBTS nyatet ana 2316 wisatawan sing ngunjungi Ranu Regulo sak periode libur Idul Adha nganti Waisak tanggal 27 nganti 31 Mei 2016. Ketua Tim Data Evaluasi lan Pelaporan TNBTS Hendra Wisantara ngandharake puncak kunjungan kedadean tanggal 31 Mei kanti total 875 wisatawan. TNBTS ngimbau para pengunjung supaya tetap ngatekno keselamatan lan manut aturan sing berlaku nang kawasan kasebut.

Nyandak kabarnya nih Cak Ning Polres Probolinggo nyagak no 90 personel gawe ngaman rangkaian ritual yatnya kasadap masyarakat Tengger nang kawasan Gunung Bromo. Pengamanan dilakoni nang jalur Pura Luhur Poten, Lautan Pasir, Kawah Bromo sampai pengawalan tamu VVIP supaya acara melaku aman lan lancar. Kapolres Probolinggo KBP M. Wahyudin Latif ngajak masyarakat ngajeni tradisi sakral iki ganti njogo ketertiban lan orang gawe gangguan sing iso ngurangi kekhusyukan prosesi adat. Caning kumoyore woro-woro jam 12 awan ketemu maneh nang woro-woro jam 1 awan.

0: Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: informasinya soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Pro4 RRI Surabaya. Pro4 Suara Budaya Surabaya.

Sugeng siang janing balik mana barek kuliah nggih. Tase ten Tanjung Perak siang tentune barek. Aku sing pakangan jani sampai jam 3 sore nggih janing. Muga-muga janing kabeh sehat selalu tanpa ada kurangan apapun sing lagi lara mugi-mugi nang diparingi seger waras ben iso aktivitas maneh. Terus kaya sampean kabeh sing lagi ada hajatan utawa acara utawa jalan-jalan misalnya ya janing. Mugi-mugi lancar kabeh nggih. Lancar rezekine sisa napa maneh tanggal 1 awal bulan ya, gajian masih utuh, dompet masih tebel nggih Cak Ning. Meneh wis masuk tapi nih sayangi ya. Wingi sing wis liburku wis dituwuk-tuwukno ngoten. Waduh. Mungkin liburan terakhir tanggal 8 sisan. Nah, Cak Ning arep kasih lek beberapa jajanan iku utawa panganan ono sing jenenge iku beda-beda ya, Cak Ning. Tiap daerah beda beda namane ngoten nggih. Dadi nek mungkin aku bakal bahas iku barek dikancani lagu campur sari. Sadare kita lanjut nono Jalan Pemuda masih panas. Dek saiki ku cuacane labil nggih Cak Ning, kadang panas, kadang mendung, kadang udan, kadang gerimis, kadang udan terus. Makane iku Cak Ning pentingi sampean kabeh jaga kesehatan. Ya Cak Ning mungko bakal tak lanjut maneh tetep nang Perumpat RRI Surabaya.

0: Ning, awak dhewe iki saiki kudu bijak nek milih utawa tuku barang nek iso gawe produk sing berlogo Standar Nasional Indonesia utawa SNI.
1: Lah bose, gawe SNI?
0: Ojo salah Ning, gawe produk SNI iku barangnya wis melalui uji kualitas, keamanan, keselamatan konsumen, aman gawe lingkungan lan duwe daya saing produk nang pasar domestik sampai internasional lho Ning.
1: Oh alah, ngono ya Ning tibakno. Yo wis, mulai saiki aku tak gawe produk sing ber SNI, dan produk asli Indonesia luwih maju.

iki kroso luwih abot ketimbang biasani, gak popo yo. Kadang urip pancen kudu ngadepi ujian sing gawe ati kesel karo pikiran sing garai mumet. Ilingo, sampean kabeh lagi berjuang, duduk gagal. Gak kabeh kudu dipendem dhewe. Kadang dibutuhno mung uang sing gelem ngrungokno. Coba nggoleki wong sing dipercaya, siji cerita metu iso gawe atimu luwe lega. Sing penting saiki cakne, tetep mlaku, masih yo alon, gak masalah nek kudu mandek dilu. Gawe ngumpulno tenaga maneh, sing penting ojo nyerah nek ono masalah. Percaya ya, Rek. Sakwise iki isih ono dina-dina sing luwih cerah kanggo sampean kabeh.

Ya Janing, balik mana yang bareng aku liang lanjut no ya Janing yo Indonesia kan iki yo unik tenan Janing. Ora mek sukulan bahasane sing akeh tapi panganan yo kadang podo bentuke podo rasane tapi jenenge beda-beda tergantung daerah ya Janing ya. Kadang nek wong Surabaya ketemu wong saka daerah liyane sing dadi perdebatan malah duduk politik utawa bal-balan tapi jeneng jajanan. Contone Janing sing paling sering nama sampean pasti ngerti iki ya. Nek nang Surabaya lan Sidoarjo dikenal OTOT, tapi nang Jakarta lan akeh daerah liyane iku dikenali bakwan. Nah, lek nang Surabaya lan Sidoarjo iku bakwan beda maneh ya, Janing. Padahal padha ae asline ya. Tersenok maneh sing jenenge lain-laine ngono ya, Janing. Engko bakal tak kayak nang apa ae sih ya, kayak martabak lan martabak manis lan terang bulan pasti kaya ese podo jarang ero sing jenenge terang bulan ya Janing ya. Ya Janing mengko bakal tak menehi maneh sapa ngerti sampean duwe versi jeneng liyane sing luwih unik misalnya ya Janing nang daerahne sampean beda maneh ngaten nggih. Ya Janing mengko bakal balik maneh.

0: ibu iki lapo sih? Melu dadi kandidat calon ketua RT lewat pemilihan RT ning kampunge awake dhewe iki. Bu, kan biasane ngono iku gawe kaum laki-laki to, Bu. Gawe bapak-bapak ngono lho, Bu.
1: Walah, Nduk. Saiki kaum perempuan iku wis duwe hak sejajar karo kaum laki-laki. Iso dadi pemimpin lho, Nduk. Apa maneh saiki kaum perempuan duwe peran penting melu berkontribusi mbangun bangsa iki. Gak mesti kudu nang pawon terus, Nduk.
0: Aku iki cuma wedi ae lho, Bu.
1: Apa sih, Nduk?
0: Ibungku gak ono waktu, gawe keluarga, repot terus rapat terus.
1: Ojo kuatir, Tanduk. Ibu iki tetep menjalankan tugas sebagai ibu gawe anak-anake ambek keluargane. Tapi, ibu yo kepingin duwe kesempatan bangun kampunge awak dhewe supaya luweh maju. Dadi saiki awakmu kudu memahami kaum perempuan yo perlu dikei kesempatan bangun bangsa Indonesia. Ngono lho, Nduk.
0: Iya ya, Bu, ya.
1: Iya.
0: Saiki aku wis paham, Bu.
1: Iya, Nduk.
0: Ya wis, tak dongakno engko ibu kepilih yo dadi ketua RT
1: nang kampunge
0: awake dhewe. Ben kampunge awake

Jadi ngelanjutno niku mau ya. Wong Surabaya kan mau nek ngomong bakwan biasanya malah mikire bakwan kuah sing isi daging utawa bakso goreng ya Cak Ning. Tapi nek wong Jakarta utawa Jawa Barat ngomong bakwan sing dimaksud malah gorengan sayur sing nang Surabaya iki disebut OTOT ya Cak Ning. Kayake mulai ngantuk wis jam 12an ya Cak Ning. Terus nang Bandung lan sekitare gorengan iki malah dikenal dadi bala-bala lho ya. Aku tahu sing jenenge bala-bala iki karena mergo kancaku iki tahu kuliah nang Bandung Janing. Dadi ngertine dhewe yo ngerti cek terus lek gorengan iki sing kita sebute OTOT iku dadine nang Bandung utawa lan sekitare iku bala-bala. Dadi saji panganan jane iso duwe telu jeneng ya. OTOT, bakwan, bala-bala ngene ya. Padahal isine padha campuran kol, wortel, toge lan tepung ngoten nggih. Sing biasane sampean makan gorengan iku ya jane ya. Terus jane salahine iku isi ake pengenaliannya sing jenenge bedo-bedo nang Indonesia. Contohnya cilok soko Jawa Barat. Wong Jawa Timur ake sing nyebut gampangnya tadi pentol aci utawa bakso aci. Padahal bahan utamane podo soko tepung aci sing dibentuk bunder-bunder cilik-cilik biasanya ya Janing. Kesenangane arek jaman saiki ngoten nggih. Terus ana maneh martabak manis nang Jakarta lan akeh daerah disebut martabak manis, tapi lek wong Jawa Timur luwih akrab ya karo jenenge terang bulan. Ngoten. Nah iki sing sering dadi perdebatan nganti saiki wong Surabaya ngomong terang bulan, wong daerah liyane ngomong martabak manis. Terus jeneng panganan saka tepung beras yang dibentuk bunder nganggo kuah gula merah lan santan. Nang Jawa Timur akeh sing nyebut biji salak, tapi nang beberapa daerah Sumatera malah dikenal dadi candil. Padahal bentuk lan cara nggawene meh padha. Ana maneh jeneng sing menarik yaiku serabi lan surabi. Nang Jawa Tengah biasanya disebut serabi, nanging nang Jawa Barat luwih dikenal dadi surabi ngoten ya. Mek beda siji huruf tok jane serabi kali surabi. Bedane mek pelafalan iku mau lan variasi topping, tapi asal usule padha saka jajanan tradisional berbahan tepung beras lan santan. Nah iki jane nduduno nek saben daerah duwe cara lan budaya dhewe-dhewe nang menehi jeneng panganan ngono ya jane. Nah jane saka obrolan awan iki sok disimpulno nek panganan Indonesia ora mek sugi rasa tapi ya sugi jeneng ya jane. Sing nang siji daerah disebut OTOT, nang daerah liyane dadi bakwan utawa bala-bala. Terus ana maneh mau sing jenenge martabak manis. Panganan liyane dadine terang bulan ngoten ge jane. Beda jeneng iki ora dadi masalah, sing penting rasane tetap enak lan dadi bagian saka identitas budaya daerah masing-masing. Malah jane saka perbedaan-perbedaan cilik kaya ngene iki awake dhewe iso luwih kenal keragaman budaya Nusantara nggih jane. Ya Caning cukup sakmono dhisik mengko nang jam 1 awan tak lanjut nomane mergo iku Caning tetap nang Pro 4 RRI Surabaya Budaya Surabaya.

Cening tak sampai nang woro-woro jam siji awan. Cening Badan Gizi Nasional to PGN dukung kebijakan efisiensi anggaran pemerintah salah siji ning ngubah pola distribusi program makan bergizi gratis utawa MBG tanpa ngurangi nilai manfaat sing diterima. Wakil Kepala PGN Sony Sanjaya nyatakno program MBG tetap dadi penggerak ekonomi daerah melalui keberadaan 24.757 satuan pelayanan pemenuhan gizi utawa SPPG operasional yang melayani 2,5 juta penerima manfaat. Nyandak kabar liyane Cak Ning, Bupati Banyuwangi Ibu Fiesti Andani ngapresiasi daerah dadi tuan rumah olahraga wisata lan Geopark Ijen tahun 2016 sing dadi titik awal penyelenggaraan Geopark Run Series sing dilaksanakno Agustus 2016. Bupati Banyuwangi nyampe nol kita di salah siji ningkatno kunjungan wisata sekaligus ngangkat potensi destinasi Geopark melalui olahraga lari. Caning kumoyore, waro-waro jam siji awan, ketemu manenang waro-waro jam loro awan.

0: Sekarang kok makin jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah? Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman?
1: Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi RRI Digital. Di situ kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro 4 di seluruh Indonesia.
0: Aplikasi RRI Digital? Apa sih itu?
1: Coba deh kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu download aplikasi RRI Digital. Habis itu cari Pro 4. Nah, di situ kamu bisa dengar kisah-kisah budaya dari Sabang sampai Merauke. Ada musik etnik, kisah sejarah, sampai cerita legenda.
0: Wah, keren ya, Tar.
1: Nah, kalau kamu pengen tahu yang lain, kayak berita-berita aktual misalnya, kamu tinggal dengerin yang Pro 1, termasuk Pro 1 RRI Surabaya.

Sugeng siang Cak Ning, balik mana para kuliah nggih Cak Ning tasih tentang jumpa siang mergo SBN libur tanggal abang Cak Ning ya. Ya Cak Ning tandungan mugi-mugi kabeh saya sedaya tanpa ada kurang apa pesen yang lagi lorok mugi-mugi loro mugi-mugi nang diparingi seger waras ben isa aktivitas maneh nggih Cak Ning nggih. Tak lanjutno ae Cak Ning lagu-lagu campur sari ning ngoten nggih. Nang dalan pemuda tasih panas, dalanan yo tasih rame ya. Pemane wingi marine puncak ulang tahun nih hari jadi kota Surabaya nggih Cak Ning. Sampeyan mau mlaku ten pundi niki mau liburan ta wingi kesempatan. Terus Cak Ning walaupun wis suwe ya, wis rada suwe, kira-kira sampean masak dagingku dimasak nopo? Moro-moro Cak Ning nang berandaku iku muncul di mana wonten Dokter Ihsan sing biasane kan mari pelehan langsung disate lah iku daging-daging kan tadi alot. Nah, sakjane Cak Ning ono suatu zat sing ngarai alot, mergo iku haruse sak derenge ditadikno sate iku diempukno dhisik gawe larutan biasane nanas larut. Kayak apa ya? Larutan nanas gitu ya mungkin ya. Terus sama parutan nanas, daun pepaya atau jahe atau bisa jadi janing pikat sampean taruh nang freezer ae janing aman nih. Nang freezer dinteni sehari. Tapi lek pengen hariku sisa nyate yo diempukno dhisik ngoten janing. Makane lek ono dagingku ojo langsung ditatikno sate. Malah alot ngoten. Ya wis janing, kok tahu ini informasi lainnya yo. Mari dikancani lagu-lagu campur sari mergo iku sampean tetep nang kene ae nang perempat RRI Surabaya Sarabudaya Surabaya.

Rekening Sedekah Bumi utawa sering disebut Tegal Deso nang wilayah Jawa Timur sampai saiki sik terus dileksarino. Sedekah Bumi duwe filosofi sing mendalam lan syarat maknane, diantarane sebagai wujud syukur marang Gusti dikei keberkahan rejeki, kesehatan lan hasil bumi sing melimpah. Tradisi iki umume ditandai doa bersama, syukuran lan menikmati hasil tumpeng. Sedekah bumi biasane diwujudno ara-araan gunungan tumpeng hasil bumi sing digawa keliling kampung, ngelambangno bumi sebagai sumber kehidupan lan hubungan menungso bare alam. Makna liyane sedekah bumi iku ngejak masyarakat terus nandurno rasa solidaritas, mempererat persaudaraan lan gotong royong, sekaligus pelestarian budaya kearifan lokal sing berdampak positif gawe masyarakat. Tradisi sedekah bumi utawa Tegal Deso sampai saiki tetep dilestarikno sebagai budaya khas masyarakat Jawa Timur.

0: mari sekolah, terus lanjut tes matematika. Rasane mripat iki wis gak kuat. Pengen langsung turu wae aku.
1: Loh, Dek, deloken jam sik. Wis jam 4:30 sore. Aja langsung turu saiki. Ora apik kanggo awak.
0: Tapi ngantuk banget lho, Mas. Sedilu ae apa ra oleh?
1: Ra oleh. Turu sore-sore ngene iki malah nggarai awakmu dadi lungkra pas tangi mengko. Pikiran dadi bingung utawa linglung. Mending saiki awakmu adus dhisik. Banyu seger nggarai mripatmu melek lan pikiran dadi luwih padhang.
0: Oh alah, pantes ae wingi aku tangi-tangi malah mumet terus rasa-rasen.
1: Nah, iku sebabe. Ayo adus dhisik, mengko lek wis jam 09.00 langsung turu wae. Ben sesuk tangi mripatmu seger lan siap sekolah maneh.

0: Api men yo klambi nang butik iki. Buatan luar negeri pisan. Senenge aku. Bahane adem, jahitane rapi, modele lo keren. Gak opo, masih regane larang, tetep tak tukune. Ben meneh iso tak pamerno nang kanca-kancaku. Senenge aku.
1: Luala, Neng, ketemu
0: iya.
1: Lagi nih.
0: Luala,
1: ya opo kabare?
0: Apik nih.
1: Waduh, mari blonjo opo ae Neng. Burung ta sampean iki?
0: Iya iki lho Neng. Aku iku lho mari teko butik nang kono iku lho Neng. Biasa tuku klambi buatan luar negeri. Soale kualitasnya luweh apik ketimbang produk lokal lho Neng.
1: Walah Neng, Neng. Sampean ku gak usah banding-banding nang ngono.
0: Loh, apa Neng?
1: Sampean ku gak ero ta. Saiki buatan Indonesia iku jauh luweh apik Neng. Gak kalah karo buatan negara liya Neng.
0: Iya ta Neng.
1: Iya, teko sisi bahan. Ono modele karo kualitase padha ae Neng. Malah regane yo terjangkau.
0: Loh, iya ta Neng.
1: Iya, apa maneh Neng? Buatan asli teko pelaku UMKM sing sering muncul nang pameran-pameran karo nang mall-mall ngene ku lho Ning.
0: Lah
1: sampean ku sobone aja ning butik kono wae.
0: Nang
1: mall-mall kono lho.
0: Aku iki gak ero Ning. Lah ya. Terus produke iku opo ae sih Ning? Aku iki kandhanono.
1: Akeh Ning. Yo ono tas, sepatu, klambi,
0: kain
1: batik, topi, sampai aksesoris. Senengane sampean kabeh to?
0: Iya,
1: malah ono sing teko bahan daur ulang.
0: Lho,
1: hasil iku malah luwih apik. Ambek meneh nek teko daur ulang iku Ning, luwih ramah lingkungan. Iku nilai plus.
0: Iya ya Ning.
1: Makane sampean iku yo kudu sering teko ning nggone pameran utawa sentra UMKM ngono lho Ning. Cedek-cedek ae lah sing ono nang
0: Surabaya. Iya
1: ya. Apa meneh produk UMKM awake dhewe iki wis akeh sing duwe sertifikasi karo tembus ekspor ning manca negara. Dadi produke dhewe iki malah metu ning malah sampean tuku-tuku njobo.
0: Hebat ya Ning, tibakno UMKM awak dhewe wis ngalami perkembangan sing pesat yo Ning.
1: Iya Ning.
0: Ya wis, mendine ana pameran UMKM, aku ajaan yo Ning.
1: Iya yo, pasti sampean tak samperin wis salah ya. Sampean ben tambah bangga
0: iyo.
1: Lan cinta gawe produk asli dalam negeri.
2: Cak Ning, nang era sing serba canggih koyok ngene, kabeh transaksi digampangno nggawe aplikasi digital. Salah sijine transaksi keuangan sing dadi utamane kanggo gampangno pembayaran opo ae. Tapi perlu diperhatekno, mergo transaksi melalui digital iki gak sembarangan lho. Ono sing perlu diperhatekno pas awak dhewe nggunakno transaksi digital utawa online. Sing pertama, perbarui PIN utawa password secara berkala. Loro, cek ulang kode QR lan bukti pembayaran. Telu, rahasiakno kode OTP. Papat, pilih aplikasi sing terpercaya ambek sistem keamanane lengkap. Sing terakhir iki, gunakno jaringan pribadi. Alasane mergo nek gawe wifi rentan banget ambek aktivitas penipuan utawa gampang kenek resiko pencurian data dulur. Nah, wis ngerti kan opo ae sing kudu diperhatekno saat nggunakno transaksi online ben luweh aman. Yuk transaksi online aman lan cerdas di era digital.

Dan ini sampai Jepang Barek Perempat ya dari Surabaya. Balik mana Barek aku liang lanjut non iku mau cak ning bas no bangkero iku mau. Bangkero iki cak ning dueni perpaduan rasa asin, gurih lan rodok legit soko ketane. Versi lawas utawa tradisional biasane nggunakno oncom minangka isi utama. Oncom iki salah siji panganan khas Sunda sing digawe soko fermentasi kacang-kacangan. Rasane gurih lan cocok dipadukno karo ketan panggang. Nanging saiki bangkira aku wis berkembang janing ono sing gunakno suwiran ayam, serundeng, sambal kacang, sampai variasi liyane sing luwe modern ben cocok karo selera generasi saiki. Biasane tiap generasi selerane yo beda-beda nggih janing nggih, jadinya suwekno. Mula ora kaget nek panganan tradisional iki mulai dilirik maneh dening pecinta kuliner Nusantara. Saliyane enak, bangkira iki ya dadi bukti kreativitas masyarakat Sunda ngolah bahan sederhana dadi panganan sing unik lan duweni identitas budaya sing kuat. Nah, jane saka obrolan awan iki awake dhewe dadi ngerti nek Indonesia duweni akeh panganan tradisional sing mungkin durung populer nang daerah liyane. Bangkira utawa onger ketan iki salah siji contone ya jane saka ketan sing sederhana, masyarakat Sunda iso nggawe panganan khas kanthi tekstur unik, rasa gurih lan cara masak sing beda. Muga-muga ae cak ning kuliner-kuliner tradisional kok ngene iki terus ana ya lestari lan dikenal generasi nom ben ora kalah karo panganan modern sing saiki akeh bermunculan ya. Yang jelas cak ning saben daerah duweni kekayaan rasa lan cerita budaya dewi-dewi sing menarik kanggo dipelajari. Ya janing tok marino dhisik, samarine iki bakal tak lanjut bareng informasi lainnya, mergo iku tetep nang Perempat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 2 awan.

jalur pura Luhur Poten, Lautan Pasir, Kawah Bromo sampai pengawalan tamu VVIP supaya acara melaku aman dan lancar. Kapolres Probolinggo KBPM Wahyudin Latif ngajak masyarakat ngajeni tradisi sakral iki kanthi njaga ketertiban lan ora gawe gangguan sing isa ngurangi kekhusyukan prosesi adat.

0: Langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih.
1: Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

siang canding balik mana baraku lihat tas hitam perumpat RRI Surabaya Tanjung Perak siang gitu canding ya canding sadar kita lanjut no tayling no nang jam loro luwih 50 menit waktu Indonesia Barat wayahe adzan asar kanggo Surabaya lan sak kiwa tengah nih saniki awakku bakal menehi berita niki wonten kabar saka Kabupaten Sidoarjo menjelang rampunge rangkaian ibadah haji lan mlebu masa pemulangan jemaah ana beberapa calon jemaah haji asal Sidoarjo sing batal mangkat nang musim haji tahun 2026 iki janing. PLT Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo bidang haji lan umroh Eliana nerangno nek pembatalan iki mayoritas disebabno faktor kesehatan. Ono sing batal merko alasan pribadi sing gawe jemaah ora isok nerusno keberangkatan. Miturute Eliana, keputusan iki diambil demi keselamatan jemaah. Soale perjalanan haji kuwi butuh kondisi fisik sing sehat lan kuat, mergo rangkaian ibadahe cukup abot dan panjang ge jane ge. Senajan ono sing batal mangkat, alhamdulillah mayoritas jemaah haji asal Sidoarjo isok ngakoni seluruh rangkaian ibadah nang tanah suci ganti lancar. Saiki perhatian Kemenak mulai fokus nang proses pemulangan jemaah. Koordinasi karo petugas kloter lan petugas haji terus dilakoni ben proses bali nang Indonesia isok aman lan tertib. Kemenak Sidoarjo ya terus ngawasi kondisi kesehatan jemaah sing isih nang Arab Saudi. Iki penting kanggo ngantisipasi kelelahan utawa gangguan kesehatan sakwise nglakoni puncak ibadah haji. Eliana ngimbok warga jemaah ben nunggu informasi resmi soal jadwal kepulangan kloter. Ben proses penjemputan mengko isok lancar lan orang gawe kepadatan nak nang titik kedatangan. Muka-muka cak ning kabeh jemaah haji asal Sidoarjo isok balik nang tanah air iki ganti sehat, selamat lan nggawa predikat haji mabrur.

0: Jakning wilayah Madura yang duwe segudang warisan budaya batik sing terkenal nang Indonesia. Batik Madura duwe ciri khas warna mencolok kaya warna abang, ijo, kuning lan biru sing masing-masing ana makna tersendiri. Warna abang nglambangno karakter masyarakat Madura sing tegas. Warna ijo gambarno pengaruh kuat agama Islam. Warna kuning maknane melimpahi hasil pertanian. Lan warna biru mencerminkan luas lautan sing ngelilingi Pulau Madura. Corak lan motif batik Madura sering nampilno gambar kembang karo titik-titik butiran putih sing nyerupai butiran uyah. Filosofine jelasno tentang kekayaan alam lan kehidupan sehari-hari masyarakat Madura. Motif batik sing paling terkenal yaiku sekar jagat, gorek basi, godong memba, kempeng saledri, keraben sape, ambek motif padi kepai. Gabungan perpaduan warna lan motif sing unik nampilno identitas budaya lokal Madura yo sekaligus mengandung filosofi sing kental tradisi masyarakat.
1: Super flu kuwi dudu flu biasa lo Cak Ning. Iki penyakit sing teko mergo virus flu sing wis bermutasi. Luwih cepet nulare lan gejalane iso luwih abot. Awale mungkin mek kroso mriyang, tapi suwi-suwi iso dadi demam dhuwur, watuk terus ambek awak iki lara kabeh, sirah ngelu nganti awak kroso lemes pol. Sing bahaya, super flu iki cepet banget nyebare. Iso nang sekolah, nang kantor, nang kendaraan umum, karo utamane lek Cak Ning lagi kurang fit. Arek cili, wong tuwa, lan sing daya tahan awake lemah paling rentan kena iki. Tapi super flu iso dicegah lho Cak Ning. Biasano cuci tangan, yen lagi loro nganggo masker, watuk lan bersin sing sopan, lan jaga kesehatan awak. Yen gejala flu krasa luwih abot timbang biasane, aja disepelekke. Enggal priksa nang tenaga medis. Ayo padha waspada, lindungi awak dhewe lan wong-wong sing kita sayangi. Super flu aja diremehno, ayo dicegah bareng-bareng.

Canning, pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika, iki terus ngedukung pemerintah daerah. KW menyediakno fasilitas KW para penyandang disabilitas, Canning. Hasil pembangunan sing nyoto iki terjadi ketika ono pemerataan pembangunan, yaitu termasuk seluruh elemen masyarakat iso ngerasakno manfaat teko pembangunan iku, termasuk konco-konco disabilitas. Beberapa sarana publik gawe penyandang disabilitas iku anjane mesti diperhatekno. Di antarane akses dalan, yaitu corone gawe krotoar sing dilengkapi karo lantai pemandu, terus gawe jembatan penyeberangan sing iso dilalui pengguna kursi roda cakne, sampai tanda zebra cross sing gunakno garis berhenti kendaraan sing gak terlalu cedek, sehingga pengendara ikin duwe jarak sing cukup gawe mandek, terus memberikan kesempatan gawe penyandang disabilitas menyeberang. Mari ngono caning, ojo lali pisan aspek sing kudu diperhatekno. Dalam hal iki transportasi umum, mulai teko akses nangone stasiun, halte, utawa terminal bis sing kudu duwe jalur datar ambek tingkat kemiringan maksimal 5% supaya iso dilalui karo pengguna kursi roda. Terus, ono mana iki? Nek gawe utawa bangun rem ambek lift, kudu duwe railing sing gawe cegah kemungkinan terburuk, misale sing garakno kursi roda terpleset utawa tiba mergo ga iso dikendalekno. Nah terus, ono pisan, yaiku gawe tombol lift sing gampang dijangkau karo penyandang disabilitas sing gunakno kursi roda cane. Mari ngono soal faktor keamanan, iku kudu dadi perhatian gawe pembangunan fasilitas umum sing ramah gawe disabilitas. Penyandang disabilitas kudu eru opo sing kudune dilakokno pada saat kondisi darurat. Termasuk para petugas pengamanan, iki yo sing diharapno memiliki pengetahuan sing cukup bagi kondisi darurat sing dialami karo penyandang disabilitas.

Sugeng siang, Cak Ning, Mbak Tase, bareng aku liang ini ngelanjut meniku mau saniki kaperliani isi soko Sidoarjo nge Cak Ning. Bupati Sidoarjo Subandi njaluk Basnas ke Bupati Sidoarjo supaya cepat merehabilitasi papat omah warga nang desa Papean, Kecamatan Sedati sing kondisi niki wis ora layak ditempati Cak Ning. Sakwise sidang senang lokasi, Bupati nemokno akeh kerusakan, mulai atap bocor, tembok retak, lantai rendah sing gampang kebanjiran, sampai kamar mandi sing kurang sehat. Sebanding negesno, perbaikan kudu langsung dilakoni wulan Juni iki, soalnya beberapa bangunan wis cukup bebayani nek ora enggal dibenahi. Salah siji sing dadi perhatian yaiku omahe sing beberapa bagian tembok iku wis retak lan atap bagian mburi iku wis kropos sehingga dikhawatirno isa mbebayani penghuni rumah. Ora mek iku perhatian khusus ya diwenehno marang warga lansia sing lagi nandang stroke. Saliyane renovasi rumah, pemerintah ya bakal bantu fasilitas sanitasi lan ventilasi ben kondisi kesehatane luwih terjaga. Bupati Subandio janji bakal menehi kursi roda kanggo bantu aktivitas ibu iki saben dinone. Sementara iku keluarga penerima bantuan ngaku seneng lan terharu. Salah sajine anak warga lansia mau sing matur nuwun mergo keluargane akhire entuk perhatian lan bantuan kanggo memperbaiki omah sing wis suwe rusak. Ya jane muga-muga bantuan iki iso gawe warga luwih nyaman, luwih sehat lan duweni papan tinggal sing layak kanggo urip saben dinane.

0: Ayo pak, dan cepet. Selak telat lagi. Neng acara wisudana Labu sih pak. Samban kukit mau kok umek kan yang ngarep lemari.
1: Kusik talah bu, sabar. Iki lho, bapak sik milih apa ini gak iklambi apa. Gak ada iklambi lah aku.
0: Walah pak, pak iki kan akeh klambi batik sampean to. Sing api-api iki lho pak. Iki lho gak tau digawe ngene.
1: Walah bu, bosen. Mosok yuk kate batikan ae. Benono acara batik, benono acara batik. Sekali-sekali ngono lho gawe klambi sing liyane ngono lho bu.
0: Pak, gunakno klambi batik nang acara-acara iku wis dadi tugase awake dhewe pak. Melu nglestarekno batik sekaligus bangga lan cinta gawe batik. Apa meneh batik Indonesia ki wis oleh pengakuan teko lembaga dunia UNESCO sebagai warisan budaya asli Indonesia.
1: Walah, iya bu, walah. Ya wis lah ngono, pilihno klambi batik sing paling apik gawe bapak ya.
0: Nah, ngono lho pak. Ayo, awake dhewe kudu bangga lan cinta gawe batik produk khas Indonesia.

Ngisane niku mau sing iso tak sampeno ya jane loro berita tekan Sidoarjo. Sepenting warga mergo jajane gak nentu jane kadang hujan, kadang panas, kadang mendung, tetep sampean kudu jaga kesehatan dhewe ngisane. Nang Jalan Pemuda ae wis panas tasian ya, panas kentang-kentang. Kayake bulan Juni iki bakal luwih sering panas tapi ya mbok maneh lek misale daerah sampean pasti udan nggih. Ana udan ya apa gak ngoten nggih. Baru awal Juni soalnya ini ya. Ya Cak Ning aku tak pamit undur diri sekalian ya. Matur nuwun Cak Ning sing wis ngancani teko jam 10 isuk mau, 10 awan mau sampai katene jam 3 sore iki. Samarine iki bakal dilanjut mbarek ning Ane Tanten Tanjung Perak sore. Mergo iku Cak Ning tetep nang Perempat RRI Surabaya. Saiki wis jam loro luwih 50 menit waktu Indonesia Barat, wayahe adzan asar kanggo Surabaya lan sakiwa tengene. Lia pamit undur diri, matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 3 awan.

Janing Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa negesno penurunan stunting dadi fondasi utama kanggo nyiapno sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045. Khofifah nyampeno Indonesia lagi ngedepi bonus demografi sing kudu disiapno secara serius liwat pembangunan manusia berkualitas sejak dari keluarga. Pembangunan kependudukan gak mek ngomongno tentang jumlah penduduk, tapi yo termasuk kualitas SDM, mobilitas penduduk, kualitas pengasuhan keluarga, kesehatan ibu dan anak, karo ketahanan keluarga sebagai fondasi pembangunan bangsa.

Wakil Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Brigjen Pol Pasmaroice nyebutno Pancasila dadi kunci persatuan bangsa kanggo ngedepi berbagai tantangan lan ancaman global. Pernyataan iki disampaikno pas wae mocono amanat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP nang upacara peringatan hari lahir Pancasila 2026 nang Markas Polda Jawa Timur. Dalam amanat iki ditegesno bahwa peringatan hari lahir Pancasila gak mek sekedar agenda tahunan tapi dadi momentum kanggo mastekno nilai-nilai Pancasila tetap hidup dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Janing iku moyore woro-woro jam 3 sore iki aku Aneriangga ketemu maneh nang woro-woro jam 5 sore.

0: Tenan, saiki wayayo caning yo gawe sampean sing pengin request lagu dangdut kesayangan sampean. Ye, langsung iso telepon nang piro iki jenenge? Nang nomor 0896 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Terus mari ngono iso chatting pisan, oke? Okay? Ya wes, saya kita angkat sik telepone monggo siapa cepat dia dapat pat-pat kulipat. Goyang dangdut.
1: Leko tenang.
0: Leko tenang.
1: Assalamualaikum Ning Ane Riangga.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ning Sima.
1: Ya apa kabar?
0: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Patene wis entek durung.
0: Hah? Oh sate, oh gorong.
1: Oh sik ndek kulkas.
0: Iya cek ono nang kulkas sing tukang masak e mari. Oh
1: kulkas suwe-suwe nanti rasain ndak enak marine.
0: Oh ngono ah. Lah ya apa? Sing tukang masak e jek tas klenong-klenong iki jek tas mule wingi tepar dekne.
1: Teko Madura.
0: Gak teko oma dulur sing nang Gresik.
1: Oh, dua dolar di Gresik ya.
0: Mm-mm.
1: Terus oleh apa? Oleh pudak nang kono.
0: Ora. Anu, Mariono acara sunatan iku lho.
1: Gresik iku jauh lho ya teko Surabaya ya.
0: Ya adoh, apa mana lek mlaku.
1: Sik, saya tak keluar saja. Oke,
0: okay, baiklah.
1: Sekarang saya minta lagunya Uni LP.
0: Yang mana itu?
1: Yang itu, Pesta Panen, biar dinikmati.
0: Oke, siap.
1: Oke, tumbuh Ning Ana sing siaran, saya tak salam-salam, oke? Okay?
0: Oke, siap.
1: Salamnya buat Umi Gustia di Pondok Maritim sama Abah Marioto, sehat selalu. Bu Haja Suratno, Bu Haja Suwarni. Bang Ali sama Mas Dio, Bu Tiara juga. Neng Sutia, Neng Sutira, Neng Rahma, Mama Fikri, Cak Soikin, terus Cak Hafid, Cak Jainal, Cak Irsa.
0: Oke.
1: Neng Lulu, ada lagi. Neng Mimi, Pak Wandi, sama Pak Mulyono, sama Pak Toto, Pak Parno, Lulu ya.
0: Iya.
1: Terus Bang Kobar lek gak disalami nanti protes nanti.
0: Iya, temenan.
1: Sopo meneh ya wes. Kabeh ae wes ya, lagunya tak tunggu.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih banyak Ning Ana, sehat selalu.
0: Sama-sama.
1: Ayo. Tambah subur ya. Tambah urus loh.
0: Au.
1: Kayak Neng Siti tambah subur, Neng Siti juga subur loh.
0: Aduh, iya, podo berarti iki kok iso berpelukan. Kayak Teletubbies.
1: Terima kasih banyak. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, selanjutnya ono Neng Salama Koyang Dangdut.
2: Leko tenan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat Ning. Semoga selalu sehat semuanya.
0: Ingki matur sekelangkong.
2: Request lagu nih.
0: Ning Salama juga sehat selalu ya. Oke, mau request lagu apa?
2: Amin. Rindu Roma sama Elvi itu.
0: Oke.
2: Alami, saya turun itu siapa nih?
0: Simar.
2: Oh, Neng Sitimar, Neng Ella, Neng Dia, Neng Sutira, Neng Sutia, Neng Rahma, Cak Husen, Cak Astung, Cak Toto, Cak Wandi, Neng Ella, terus Cak Irfan. Semuanya aja di Surabaya.
0: Oke, siap.
2: Neng Ana sehat selalu.
0: Iya, siap.
2: Kalau pulang hati-hati, lagunya tak tunggu. Yuk, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik mana nang 5446 lurus 061. Koyang dangdut.
3: Leko tenan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Hai beb, hai beb, hai dengan
0: aduh. Iya, iya, iya. Alhamdulillah baik-baik saja. Alhamdulillah. Saman dia apa kabar, eh?
3: Alhamdulillah baik, sehat dan kuat, Ning.
0: Oh, kok iso ana tambahan kuat iki opo?
3: Pat, ya kudu, Ning, kudu kuat, Ning.
0: Oh, iya.
3: Yang kuat itu perlu, Ning.
0: Oh, kalau enggak kuat gimana? Tak coba ya, kuat apa enggak ya, pucuki.
3: Jangan dicoba-coba kalau bikin.
0: tak kongkon opo, munggah ondo, mudun ondo, mek nggo kalon.
3: Mungkin sampean yang ini nih.
0: Apa?
3: Sampean ini.
0: Nggak kuat.
3: Nggak kuat lari.
0: Iya. Langsung mak bum bum bum ngono dalanan. Ya, Cak Solihin.
3: Lagunya itu nih.
0: Apa?
3: Apa itu?
0: Apa?
3: Dari Safar, bukan. Apa nang gelap training? Larut dalam apa?
0: Larut dalam
3: kepas. Apa itu ya?
0: Larut punyanya dalam Rara penyesalan. Nih.
3: Punyanya Rara.
0: Larut dalam.
3: Oke, dalam larut.
0: Larut.
3: Penantian apa ya? Punyanya Rara nih.
0: Larut Rara. Larut tanpa kepastian.
3: Oh iya, tanpa data.
0: Aduh.
3: Ngeblank sama kalau ini.
0: Apa?
3: Dengan kebandingan aja.
0: Apa? Masa Robi. Sih? Ya.
3: Jangkap di
0: sana.
3: Wes. Namanya barusan Ning Salama juga Ning Steamer, Ning Iin. Cak Skum, Cak Toto, Cak Mulyono, Cak Purnomo. Cak Purnomo siapa? Cak Parno. Iya. Ya udah ke semuanya deh tanpa terkecuali.
0: Oke.
3: Untuk Ningana, terima kasih. Semoga selalu sehat untuk keluarga.
0: Oke, siap. Yo,
3: nanti kami ke Loso. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya wes Caning, saiki waya ya aku puter no sik lagu-lagune ya Caning ya. Tapi saat durungnya tak puter lagune aku pengen info sik lagu-lagu sing ono nang playlist Goyang Dangdut sore iki Caning ngono wakeh yoan sing wis siap nang kene ono Mung Bisa Nyawang, Jangan Pegang Dulu toko Intan Ali yo, terus ono Cinta Hitam toko Dekirian, Wajah Di Balik Kaca toko Muhsin Alatas, Titip Cinta, terus ono maneh Pengobat Rindu toko Elvi Sukaisih, Ayun toko Roma Irama featuring Rita Berayun yo iki yo lek gak salah judulnya, terus mari ono Menuju Terang Selfie Yama, Dawai Asmara, terus ono Tulang Rusuk, Aneh Tapi Nyata, ono Kalah Hati, Andum, ono Duka Dalam Cinta, Pantun Cinta, Kisah Cinta, Mung Sandiworo, terus ono Bimbang, Cuma Kamu, Ditelan Alam, terus ono Disayang Abang, Garis Tangan, Setia Selamanya, Mari Ngono ono Terbayang-Bayang. Kira-kira nindi, saya pengen sampe rungokno, ya wis, ikulah pilihane monggo, lek duwe pilihan dhewe ya monggo. Ya, tetep nang ini ya Cane, ya nang Goyang Dangdut. Leko tenan.

informasinya soal Piala Dunia 2006 likur, sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2006 likur nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

0: Goyang dangdut, leko tenan. Yuk langsung yuk balik maneh caning gawe sampean sing pengen request lagu dangdut iso nang 546 loro 06 siji utawa 0806 00 siji siji siji 06 wolu ya. Langsung yuk goyang dangdut.
1: Leko tenang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Neng Ana mana?
0: Neng Dian mana? Alhamdulillah sae.
1: Alhamdulillah.
0: Inje neng sampean ya apa kabaripun?
1: Alhamdulillah. Sehat
0: wal Alhamdulillah inje. Nah, neng sampean pengin request lagu apa iki neng?
1: Via Valen.
0: Via Valen. Oke, sing apa iku judule?
1: Carmila.
0: Carmila. Oke, salame.
1: Salame kanggo iki mau sapa sing mlebu lagi mantau.
0: Ana ning salaman ning Simer, Cak Solihin.
1: Oh, Simer. Simer Siti Merton Liotra.
0: Liotra, te ana Liotrane barang ngono ah.
1: Te dok pesan iki kelangan request lagu Liotra.
0: Oh.
1: Iki mau sak tau kan Liotra.
0: Wow.
1: Tak tak kuda ya tak saut dicek nyamuk ni.
0: Wah.
1: Ya. Ya terus sanggulning Ella. Bunda aku siam berapa Mariato. Bunda aja cepat non berapa. Tak Fikri siam ber Mama Fikri. Tak Elisan ber neng Aisyah. Pak Pat non ber Erin. Bunda Iin balik neng Septi. Bang Obar. Juragan tahu setengah matang Pak Molis melebu ya. Pak Molis melebu ya ini aneh.
0: Halo. Dalam.
1: Pak Molis masuk.
0: Gorong.
1: Pak Molis masuk Pak Molis. Ini kuat ya.
0: Oke siap.
1: Selamat tugas. Semoga sehat terlalu diberikan banyak umur. Dengan si yang pekah menyembah. Kalau dalam dengan Allah Subhanahu Wa Taala bisa ke Mekah Madinah untuk menyembahkan mata haji. Dan umroh.
0: Oke siap.
1: Hati-hati, matur suwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya ono ning Mama Fikri.
2: Goyang dangdut.
0: Goyang dangdut.
2: Leko tenan.
0: Iya.
2: Assalamualaikum ning Ana.
0: Waalaikumsalam.
2: Pengen request lagu.
0: Lagunya apa itu Mama Fikri?
2: Cuma satu.
0: Oke, salami gawe sopo.
2: Selamat sore yang barusan turun. Neng Dian, Neng Rahman, Neng Ella, Neng Kustia. Neng Selama. Cak Askum, Cak Kobar, Cak Toto. Cak Hafid. Mbak Lu. Masuk. Bunda Hamidah ke semuanya. Oh, Neng Sitimer.
0: Oke.
2: Ke semuanya dari A sampai Z tanpa terkecuali salam sungkem. Spesial yang punya Mbak, Mbak.
0: Iya.
2: Lagi ngapain? Dan dimana?
0: Dimana
2: sama
0: ya?
2: Sama siapa?
0: Nggak tahu aku deh.
2: Nangana.
0: Iya.
2: Lagunya tak tunggu. Kalau pulang hati-hati. Yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, matur nuwun ning Mama Fikri yang sudah masuk di WA. Sing liyane langsung kita geser ke 546. Goyang dangdut.
3: Leko tenan. Gimana punya kabar nih yang cantik?
0: Alhamdulillah sae. Sampean ya apa kabare?
3: Alhamdulillah baik juga. Kangen ning Ana.
0: Alhamdulillah. Iki ning Lulu.
3: Iya.
0: Ya apa.
3: Gimana hari rayanya lancar?
0: Oh. Ya begitu deh.
3: Tabuk sate ya, Ning?
0: Iya. Kak, mamaku gorong gawe sate sih.
3: Oh. Request lagu, Ning.
0: Lagunya apa itu?
3: Apa ya, Ning, ya?
0: Apa, yuk?
3: Anu, Ning, prasangka, Ning. Dari Ines Cynthia, Ning.
0: Oke, siap. Lagunya udah ada.
3: Ada. Salamnya ya, Ning, ya. Buat Mama Fikri sama Papa Fikri. Salam apa ya, Ning, ya?
0: Salam ukhuwah Islamiyah.
3: Salam ugo Islamiyah, terus salam hem-hem. Ada Ning Salama, moga sehat selalu. Terus ada Ning Dian, Ning Siti. Terus boleh ya Ning ya. Mada Ning Latifah, Cik Askom. Udah Ning ke semuanya aja Ning.
0: Matsuri
3: dia Ning ya. Buat Ning anaknya, moga tambah cantik. Jaya di udara, banyak rezekinya. Aku tunggu lagunya ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Cak Ning, saya kita gasno sik ya, tak putar lagune ya Cak Ning ya. Bismillah. Ono Via Valen, ono Via Valen karo lagune Carmilla, terus ono Cuma Satu, Ines Cynthia ambek Prasangka. Langsung yuk.

happening? Sampeyan sing ngrungokno siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Cak Ning, lagu Tanjung Perak sing populer nanggone penjuru Nusantara dikenal sebagai lagu daerah asli Jawa Timur. Lagu iki pertama kali dipopulerno Waljinah versi keroncong karo Didi Kempot versi campursari. Lirik lagu Tanjung Perak iki nyeritakno suasana pelabuhan Tanjung Perak Surabaya sing rame, sekaligus sebagai salah siji pelabuhan terbesar nang Indonesia. Sakliyane iku Cak Ning, pelabuhan Tanjung Perak ya dikenal sebagai pusat perdagangan wilayah Indonesia bagian timur. Mergo kebesaran jenenge pelabuhan Tanjung Perak diabadikno sebagai judul lagu sing saiki tambah dikenal barek masyarakat. Malahan saiki daerah sekitare pelabuhan Tanjung Perak ya digunakno sebagai pelabuhan sing ngelayani penumpang. Sakliyane iku, ya ana panggonan wisata Pantai North Quay sing iso digunakno masyarakat ndelok kapal sing bersandar nang pelabuhan Tanjung Perak.

0: We are at the American Dream Mall here in Rutherford, New Jersey, at the MetLife Stadium complex.
1: Ratusan ribu pengunjung diperkirakan akan hadir setiap harinya di kompleks Stadion MetLife New Jersey selama perhelatan Piala Dunia 2026. Kesempatan ini menjadi peluang bisnis yang dimanfaatkan oleh organisasi dan kamar dagang New Jersey

0: di turnamen selama 3 tahun terakhir, menunjukkan produk Anda di depan 150.000 orang, terutama saat hari pertandingan. American Dreams akan mewujudkannya untuk Anda.
1: Untuk membuat dampak bisnis ini menjadi lebih besar, Kamar Dagang New Jersey juga melibatkan Persatuan Kamar Dagang Hispanik New Jersey. Kerjasama kedua kamar dagang ini telah dimulai sejak 3 tahun terakhir. CEO Persatuan Kamar Dagang Hispanik New Jersey, Carlos Medina, menuturkan, para pebisnis harus mulai memikirkan dampak besar yang didapatkan bisnis mereka selama turnamen. Karenanya, cara berpikir para pebisnis ini harus lebih luas dan tidak terbatas hanya pada penjualan produk saja, namun membuka peluang untuk pengembangan bisnis.
0: Klub-klub akan berada di sini, para CEO perusahaan akan berada di sini. Jadi jangan hanya memikirkan taco, pikirkan $100,000 untuk restoran Anda, pemasukan yang akan Anda terima. Ini akan menjadi momen yang menunjukkan akar New Jersey yang beragam. Total kami memiliki warga yang berasal dari 17 negara Amerika Latin di New Jersey.
1: Sementara itu, perwakilan manajemen American Dream Mall, Adam Patrick, menyebut pusat perbelanjaan ini akan mengalami lonjakan pengunjung. Ini akan menjadi kesempatan membantu bisnis kecil menempatkan produk mereka di pasar yang lebih besar.
0: Banyak orang akan datang. Ini akan jadi pusat pemasaran. Banyak peluang untuk turis yang datang ke sini. Kita ingin membantu bisnis-bisnis kecil ini agar dikenal oleh pasar.
1: Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. New York dan New Jersey akan menjadi tuan rumah untuk 8 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion MetLife. Stadion MetLife sendiri setelah renovasi berubah namanya menjadi Stadion New York New Jersey yang akan menggelar 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, 1 pertandingan babak 16 besar, dan partai final Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Nia Rabdolitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Goyang dangdut, leko tenan. Langsung yuk tak gas no caning wis ana Cah Hosen nang
1: WA. Goyang dangdut, leko tenan.
0: Leko tenan,
1: Cah Hosen. Assalamualaikum, Brigada.
0: Waalaikumsalam, Cah Hosen.
1: Sampai lah tak ada, Den.
0: Hah?
1: Sampai lah tak ada.
0: Kuki banyak, kulkas, freezer.
1: Oleh apa, Den? Oleh peler, Brigada.
0: Apa dia? aduh agak ngeri aku ngomongnya.
1: Aduh capek.
0: Oh, iya oleh capek. Kayak mau tanya cetak aja kalau oleh cetak kok takut.
1: Oh, tak oleh cetak.
0: Iya. Mau lambo oleh.
1: Ya, request lagu, Ding.
0: Lagu apa?
1: Bulan Bintang Roma Irama.
0: Bulan Bintang, oke. Salam ke wisata.
1: Salam ke go Ube Latifah. Pas siapa dia? Ding Salaba. Ding Tumira. Tak Solihin. Papa Fikri. Mbak Lulu. Bang Kobar. Wis kuwab ya, Ding.
0: Oke, siap.
2: Goyang dangdut. Dudut mendut.
0: Mendut mendut dudut.
2: Maaf ya Neng, bojoku kurang ajar kok.
0: Loh.
2: Loh enggak deh soalnya oleh kuning, oleh telu.
0: Wah, oleh torpedo. Apa sih lek ngaran iku?
2: Iya, enggak apa gak ngono. Ya gak apa-apa dikrengseng enak.
0: Ih, rasane apa? Tahu maem sampean.
2: Kaya iku, kaya endok gak dadi lho.
0: Oh my kaya god.
2: Kaya kuning endok.
0: Oh iya.
2: Sama lak ngerti sih, kuningnya apa endok ayam sing gurung dadi lho.
0: Roh, aku tak iku mangan iku kadang-kadang.
2: Iku ya kaya ngono rasane ning digodhog dhisik.
0: Oh.
2: Mari digodhog baru diiris-iris terus diolah.
0: Oh.
2: Lek wong Madura ku biasane diulekno uya lombok digoreng. Kretek jenenge.
0: Oh alah, iya.
2: Cuma mayak dikon nang gone udara bareng lho mayak kok.
0: Kak opo kok.
2: Aku request lagune ya.
0: Iya, monggo request opo?
2: Lagune Roma Irama mbek sapa iku Elia Kadam.
0: Apa judule? Lali.
2: Musim semi tiba. Taman penuh bunga. Tahu kok mek sampean si puterno iku, mbok lagune apa judule?
0: Oke.
2: Musim judulnya, cinta apa ya?
0: Oh iya, judule musim cinta. Oke. Wis tak siapno lagune. Eh,
2: salam ya Ning. Salami kanggo sak kabene wis mulai A sampai Z. Tak ana sing mburi ngenteni.
0: Siap.
2: Terus kanggo ning ana matur nuwun.
0: Sami-sami.
2: Lagune tak tunggu ya ning. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke nang mburi ning Rahma mbek Cak Husen ono. Sopo iki? Goyang dangdut.
3: Goyang dangdut. Leko tenan.
0: Leko tenan. Lo wis suwi rek.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lamo tak mendengarkan suara Lamo Anda. Injih wis suwi.
3: Sehat ya Ning Ana.
0: Alhamdulillah sehat.
3: Alhamdulillah wa syukrulillah. Aku kuman setunggu yu nek ngerumah masuk. Apa itu yang dibicarakan itu loh suaminya Ning Rahma
0: Cah Husen yo. Langsung los dol.
3: Iya los dol banget deh koyoknya. Karena kakek saya itu Madura. Apa itu Pasuruan itu Madura asli Ning. Jadinya aku agak tahu dikit-dikit gitu.
0: Iya, siap.
3: Iya, enggak apalah.
0: Tak apa.
3: Itu namanya orang jujur, sejujur-jujurnya.
0: Jujur kacang hijau, enak sekali rasanya.
3: Betul.
0: Iya.
3: Lagunya
0: Lagune opo?
3: Lagune opo iki yo Ning yo?
0: Bingung
3: persetan
0: ya.
3: Persetan dengan cinta kalau
0: persetan
3: ada.
0: Persetan dengan cinta.
3: Iya, coba dicari dulu salam-salam. Yang barusan turun. Neng Rahma, kalian Cak Husin, sehat selalu untuk Neng Rahma. Mudah-mudahan penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin amin ya rabbal alamin.
3: Neng Gustia, Umi Suratno, Aba Marioto, Aba Suratno, Neng Simer, dan semua yang ada di Madura. Ada ya Neng lagunya Neng?
0: Ada yang punyanya Nur Halimah, ada yang punyanya Roma Irama. Tapi lek iso aja Roma Irama ya, kiket mau iso Roma Irama ping 100.
3: Iya, Neng Rahma.
0: Iya.
3: Iya, okay. Enggak apa-apa Neng, pokoknya ada ya Neng ya.
0: Oke, okay. Nur Halimah wae ya.
3: Buat Neng Ane sehat selalu ya Neng.
0: Inje sami-sami.
3: Barokah umur, barokah rezeki selalu.
0: Amin amin, ya rabbal alamin.
3: Terima kasih Neng, waktunya lagunya saya tunggu.
0: Oke, okay, siap.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sepisan maneh tak tompone ono Cak Askup goyang dangdut.
1: Leko tenan.
0: Leko tenan.
1: Astangi turu.
0: Loh, kok enak.
1: Mulai jam rolas, mari asar, mari Duhur, langsung geletak, masak sampai saiki. Sampai nengela itu.
0: Baru melek, kurungu sorone nengela langsung melek, ngono.
1: Ya, aku nih kurungu ngayu, bingung.
0: Wah, ngono tata no. Dasar kau, keong racun. Nah, ngono no, gul ya. Yo.
1: Masih mau mesti nih ono mengaji pun mesti tanya.
0: Lo ya mesti.
1: Hari ini tanggi turu. Ponaan. Ijo omaiku ngeteri sate. Mangan. Mangan terus ngubungi sampai niki. Nilai kemau.
0: Iya.
1: Tapi aku neono. Neka neono. Selama neka ono dawai.
0: Oh dawai ono nang playlist gelem ah dawai asmara.
1: Ya gelem aja pelit yo pelit.
0: Hah?
1: Pelitnya.
0: Pelit apa? Oh my god. Pelilit.
1: Pelilit ku aja ngawul ngomong ku.
0: Oh iya ya.
1: Pelilit.
0: Oke, ya wes. Sudah aku siapkan. Ya,
1: ning ngene.
0: Hah?
1: Sing mau ono sing ngirim apa ngono. Wis tak doakno akhir sikini. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya wes Caning, iki aku gasno puter lagu sih ya Caning ya. Tak mulai teko lagu Roma Irama ya, Roma Irama Bulan Bintang. Bismillah lagune iso ono sorone ya. Sugeng midhangetaken.

kulit. Sak temene iku alat tajam tradisional sabit sing digawe motong rumput liar nang sawah. Celurit mulai dikenal masyarakat Madura nang abad ke-18. Jamane legenda Sakerah lahir. Dikisahno Sakerah nggunakno celurit gawe ngelawan penjajah Belanda. Sampai akhire Sakerah dihukum mati, garakno bolo-bolone ngamuk lan ngelakokno aksi perlawanan nganggo celurit. Sajake iku fungsi celurit berubah dadi simbol perlawanan, simbol harga diri lan strata sosial masyarakat Madura. Saliyane iku, cerita soal celurit iki mau diperkuat karo karya tulis hasil penelitiane De Jong sing dikutip karo Latif Wijaya. Kutipane kuwi jelasno antara tahun 1847 sampai 1849 keadaan nang Madura gak aman. Mergane meh mendino ana kedadian pembunuhan.

0: Goyang dangdut, leko, tenan aku sampai bingung rek. Oke, wesono cawani nang WA. Goyang dangdut.
1: Goyang dangdut, leko tenan.
0: Leko tenan.
1: Selamat sore Ning Ana.
0: Selamat sore cawani.
1: Cari bocok kuwi ikutan Ning Ana, kae teru Ning Ana.
0: Walah ndelok teko ndi?
1: TikTok to.
0: Oh, TikTok, TikTok. Oke, oke.
1: Cantik koyo sapa ya? Aku koyo tawuru kemeru aku.
0: Ngerungku tak goce iki saiki.
1: Heeh. Jarine ngomong ngene koyo tawuru nang ndi yo kemeru.
0: Nang enggo-enggoan koyo ane.
1: Soale padha-padha nang Sidoarjo ning ana.
0: Oh, iya.
1: Yo mungkin pasaman liwat ta opo ya karo.
0: Iya, iya.
1: Oke, ngomong tawuru.
0: Siap,
1: siap. Aku ngomong kemeru aku.
0: Iya, Kak Popo.
1: Kapan-kapan tak jadulin dulu neng.
0: Iyalah, dijadulin merene, Kak Papa. Iya, iya, iya. Siap.
1: Siap, siap, siap.
0: Saiki pengen ngrungokno lagu apa iki?
1: Saya pengin denger lagunya Ida Lela.
0: Yang apa judulnya?
1: Bukan Jodohku.
0: Bukan Jodohku. Oke. Salamnya buat ada siapa? Nih, sebentar. Oh iya ada.
1: Siap. Salamnya buat yang turun tadi, Cak Aslan Kumis. Semoga sehat selalu, Cak. Aslan Kumis, tadi ada Ning Ella. Tadi ada Cak. Siapa itu yang ngocak-ngocak tadi?
0: Cak. Cak Solihin. Bukan.
1: Bukan yang ngocak tadi itu loh.
0: Cak Askum.
1: Bukan, sebelumnya Cak Askum bojone Ning Rama.
0: Oh, Cak Hosen.
1: Dok remak kena. Pas ngocak dia iya.
0: Iya iya iya.
1: Terus ada Ning Salama. Ning April Cak Solikinya. Bang Kobar. Mas Ali Cak Toto. Terus ada apa Parno. Terus Bu Gustia sama Pak Marioto. Bu Aja Suratno sama apa Suratno. Terus Ning Ella juga, Ning Siti.
0: Siap.
1: Buat semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke, siap.
1: Maturun. Lagunya saya tunggu Ning Ella. Maturun.
0: Siap, maturun.
1: Selamat bertugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saiki pindah sik nang WA sik WA. Mari WA saiki nang telepon biasa 546. Goyang dangdut.
2: Goyang dangdut. Leko tenan.
0: Leko tenan.
2: Iya, ndi. Lagi rame neng.
0: Lagi rame. Iya. Oke.
2: Okay. Oke, apa kabar neng?
0: Alhamdulillah baik. Sampean ya opo kabare?
2: Alhamdulillah baik.
0: Pengen ngrungokno lagu opo iki?
2: Lagunya Aku Cinta Padamu dari Itje Trisnawati.
0: Aku Cinta Padamu.
2: Ya.
0: Oke. Okay.
2: Oke, spesial buat Ning Ana. Salamnya ya ada Cak Askum, Ning Rahma, Cak Husen juga. Cak Soikin, Pak Prilia juga. Ning Salama, Ning Ella. Semuanya tanpa terkecuali salam kompakan. Makasih, assalamualaikum.
0: Sama-sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nang WA iki wis ana Cak Marno.
3: Goyang dangdut loweko temenan Ning Ana.
0: Inje matur nuwun.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sehat Ning?
0: Alhamdulillah sehat.
3: Alhamdulillah. Mangke kula diputerne suwantene Ike Nurjanah.
0: Inje sing nopo niku?
3: Senyumlah buat untuk semua orang.
0: Oke. Siap.
3: Salame engkang nembe mandhap niki wau sinten?
0: Cak Afid.
3: Cak Afid wonten Cak Wandi tangga Dewi. Wonten Cak Mulyono, Cak Asgum.
0: Inggih.
3: Cak Solikin.
0: Inggih.
3: Nggih wonten ning Haja Suratno, ning Haja Gustiah, wonten ning Dian ning Iin. Kagem Cak Toto Glodak. Kagem sedaya kemawon nggih.
0: Inggih, matur nuwun Cak Parno.
3: Nggih, kula tenggo lagune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya wis jane iki kate tak gasno dadakno lagune wake wesan sing di request iki dungane cukup waktune ya. Oh. Dawai Asmara iki GPE Bayu Pratama featuring Laila Ayu di request Cak Askum dan semoga lagu-lagu berikutnya ono maneh gara-gara alamat iki di request sampe ning Latifa. Terus ambek barusan aja aku baca di WA ada Pak Mariono juga request Tak Tunggu Balimu versi Kumalasari lan Sadewo. Terus salami gawe Pak Mulyono, Bu Wira, Bu Siti, Pak Sukarji, Pak Agus, Pak Faris, Bu Titik dan semua pendengar Perumpat RRI Surabaya. Ya wes Caning langsung digasno sik ya Caning ya. Selak waktu dek gak cukup ya. Oke.

Caning Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa menekankan Pancasila sebagai arah pembangunan Jawa Timur dan jangkar moral bangsa. Paswayae memimpin upacara peringatan hari lahir Pancasila 2006 nang Gedung Negara Graha di Surabaya. Menurut Gubernur Jawa Timur iki, tema peringatan tahun iki Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Sangat relevan nang tengah dinamika global sing penuh tantangan. Pancasila merupakan jangkar moral bangsa Indonesia dalam menghadapi turbulensi global, mulai teko disrupsi teknologi sampai dinamika geopolitik. Iki disampaikno mbarek Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa.

Kabar Yani Taning, sejumlah pejabat publik dikukuhkan menjadi warga kehormatan masyarakat Tengger pas wayahe malam resepsi Yatnya Kasada tahun 2016 sing berlangsung sakral lan khidmat nang pendopo agung Desa Ngadisari Kabupaten Probolinggo Jawa Timur dino Minggu tanggal 31 Mei wingi Taning. Pejabat sing dikukuhno yaiku Komandan Kodim 0820 Probolinggo, Letkol Infantri Ribut Yudo Apriyantono mbare istrine Nyonya Pepi, Komandan Batalion Infanteri Yonif 836 Brahma Yoda Letkol Infanteri Faisal Riza mbare istrine Nyonya Ana lan Kapolres Probolinggo AKBP M Wahyudin Latif mbare istrine Nyonya Ika. Janing iku moyorek woro-woro jam 5 sore iki aku aneriangga ketemu maneh nang woro-woro jam 6 sore.

Cak Ning, wayahe sampean ngrungokno siaran Lenggang Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

Nah, caning saiki wayahe kumandang adzan salat maghrib gawe wilayah Surabaya lan sakiwa tengene tepat jam 5:25 waktu Indonesia Barat. Aku ngucapno selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Mugi-mugi amal ibadah caning ditampi barek Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

حي على الصلاة.

hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

segala puji bagimu ya Allah. Yang pertama, tanpa ada yang mengawali. Yang terakhir, tanpa ada yang mengakhiri. Yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang. Yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu. Yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu.

Yakni cerita iki teko salah sijine anggota Wali Songo sing duwe peranan penting nyebarno agama Islam nang Pulau Jawa, yaiku Sunan Ampel utawa Raden Rahmat. Dheweke iku terkenal amarga kramahane lan carane lek dakwah sing aneh dewi. Salah sijine cerita sing paling terkenal iku pas Sunan Ampel ngubah watu dadi petik jago gawe ngerampungno masalah sosial nang desa. Masyarakat desa kuno iku senengane judi sabung petik sampai ngerusak moral lan uripe wong akeh. Sunan Ampel gak kurang akal, langsung ae nduduno kuasane Gusti Allah. Ngubah watu dadi petik jago sing hebat. Nah, petik jago iku mau diadu nang sabung petik lan akhire ngalano kabeh petik liyane. Bayangno to. Caning Sunan Ampel jelas nolek kekuatane petik iku asale saka Gusti Allah. Kanti model kaya ngono, Sunan Ampel ngajari masyarakat lek kabeh sing wane iku tandane kebesaran Gusti Allah. Mulai teko iku, kebiasaan judi lan sabung petik langsung luntur, diganti karo kegiatan sing luwe manfaat. Jaring cerita iki dadi inspirasi gawe akeh wong cek ngandelno kekuatane Gusti Allah nang kabeh kondisi. Sunan Ampel wis dodono lek kebecikan lan perubahan sing sejati iku isok dicapai mergo kekuatane Gusti Allah. Dheweke yo terkenal mergo ajaran Molimo, yo iku ajaan kanggo ngedoi limang perkara sing gak apik.

0: Cakning pepatah Jawa, adigang adigung adiguno, duwe filosofi sing mendalam, sing artine nasehat, supaya menungso gak duwe sifat sombong, utawa paling kuat urip nang dunyo iki. Adigang adigung adiguno, ya iso dimaknai sebagai peringatan supaya duweni sifat rendah hati, lan saling nandurno kebaikan antar sesama. Pepatah adigang adigung adiguno, iso sebagai peringatan, yo iku kekuatan, kekuasaan, lan kepinteran, iku amanah, gak digawi nindas, lan semena-mena barek wong liyo.
1: Cak Ning, Syekh Abdullah Mursyad, yo iku tokoh sing nyebarno agama Islam nang Kediri saat durunge Wali Songo, iku sekitar abad ke-14. Dheweke terkenal mergo nggone dakwah gawe kesenian, salah sijine ya iku ngedekno kentrung. Jarine Syekh Mursyad iku duwe kelebihan sing luar biasa lan berhasil ngalano Ki Ageng Tukum sing dipercaya dadi pati Gajah Mada nang sayembara ngalirno Kali Brantas. Makame ono nang Desa Bakalan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, saiki dadi tujuan wisata religi sing rame dikunjungi wong akeh. Menurut cerita sing berkembang Cak Ning, Syekh Abdul Mursyad iku ya dipercaya duwe garis keturunan teko Raden Patah, sing termasuk pendiri Kesultanan Demak utawa Sunan Giri. Strategi dakwah Syekh Abdul Mursyad ya iku teko jalur pendidikan sampai ngedekno perguruan lan ya nganggo jalur kesenian. Nah, Cak Ning, muga-muga kisah teko Syekh Mursyad iki dadi inspirasi kanggo wong akeh ben terus dakwah kanggo coro sing kreatif lan nglestarekno seni budaya Islam.

0: informasinya soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak bendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, gawe nyambut pesta bola tahun iki, muga-muga iso meriah kaya harapane Cak Aji Soko, komentator bola Surabaya.
2: Ya, harapanku sih pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 ini berjalan lancar ya, karena di tengah kondisi yang tidak menentu dan kondisi yang tidak memungkinkan dengan adanya perang teluk, harapannya Pak Dewi semuanya pecinta sepak bola dunia, pertandingan Piala Dunia oleh Amerika Serikat, nah Meksiko, Kanada ini berjalan lancar dan tanpa hambatan suatu
3: RRI.co.id sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

yakni hal kejujuran iki teko sahabat Nabi. Jenenge Ka'ab bin Malik karo koncone loro. Ka'ab bin Malik gak teko pas perang Tabuk mergo telat nyiapno perlengkapan perang. Dheweke kuatir soale wong sing gak melu perang dianggap wong munafik lan nglakoni dosa gedhe. Apa maneh lek alasan gak teko sing isok dibenerno. Niat awale arep ngapusi, tapi Ka'ab gak situ ngapusi lan milih ngomong jujur apa onoe soal gak teko perang Tabuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nrimo. Ka'ab yo nrimo kabeh akibate. Pas dino keseket keputusan, Ka'ab sambat nang Allah sakmarine donga subuh. Gak cuman mandek sak mono ae cak ning. Sakwise kedadean iku, Rasulullah ngundang Ka'ab lan ngandani lek Allah wis ngapura dosane Ka'ab lan koncone loro iku. Ampunan Allah kanggo Ka'ab lan kancane ana nang surah At-Taubah ayat 117 sampai 119. Kejujurane wong telu iki akhire nggawa hasil api. Meskipun yo kudu ngadepi konsekuensi, alasane gak teko perang Tabuk duduk mergo sengaja nglalekno kewajiban. Nah, ojo lali cak ning, jaluk ngapura atas kesalahan sing wis dilakoni lan kudu dibiasakno ngomong jujur ben iso dadi wong sing dipercaya.

Chaining Badan Gizi Nasional BGN instruksi 0 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG khususnya nang Kabupaten Magetan Jawa Timur kanggo tuku telur ayam ras langsung teko peternak cek iso mendongkrak harga jual telur sing anjlok. Menurute upaya iki dijopok gawe ningkatno rego jual telur ayam ras nang tingkat peternak ayam petelur nang Magetan sing anjlok. Sesuai data saiki rego jual telur ayam nang tingkat peternak Magetan mencapai Rp20.000 per kilogram. Sawentara rego normal peternak kanggo balik modal yaiku Rp40.000 per kilogram. Sawentara rego telur nang pasaran wis mencapai kisaran Rp20.000 sampai Rp70.000 per kilogram.

0: Kabar liane caning Komandan Kodim 0823 Situbondo Letkol Infanteri Ferry Ardian nyampe no nilai-nilai Pancasila dadi perekat sing nyatuk no kabeh anak bangsa nang jerone semangat persaudaraan dan gotong royong. Menurute Pancasila merupakan pedoman sekaligus kompas moral bangsa dalam menjaga persatuan lan kesatuan nak tengah-tengahe keberagaman masyarakat Indonesia. Keberagaman merupakan kekuatan bangsa sing kudu dijogo terus bareng-bareng dan melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari masyarakat iso numbuhno sikap saling menghormati, menghargai perbedaan lan memperkuat rasa kebangsaan. Janing iku moyore woro-woro jam 6 sore iki aku aneriangga ketemu mana nang woro-woro jam 7 bengi.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Cak Ning, eling yo, sepeda listrik iku gawe wong gede utawa wong dewasa. Arek cilik gurung wayahe digawakno sepeda listrik mergo
1: bahaya.
0: Apa ae bahayae? Sing kaping siji Cak Ning, dukure risiko kecelakaan. Mergane arek usia sekolah gurung duwe pengalaman sing cukup lan paham aturan-aturan lalu lintas. Kaping loro, baterai motor listrik boros lan gampang rusak. Hal iki Cak Ning disebabno lek baterainya gak keramut terus dadi rusak lan dadine ono masalah keamanan. Apa maneh lek baterainya sampai kebakar utawa kobong, iso moro-moro meledos lan bahaya gawe arek-arek. Kaping telu, jelas ngelanggar undang-undang berkendara. Gawe sepeda listrik iki wis diatur nang jero peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 45 tahun 2020 soal peraturan kendaraan tertentu ambek penggerak motor listrik. Peraturan pemerintah kui isine wis jelas ngelarang sepeda listrik digawe nang dalan raya. Tapi sayange saiki akeh wong tuwa sing nukokno anak-anake sepeda listrik gawe transportasi sekolah. Padahal jelas-jelas iku
1: bahaya.

Nah, Caning, J644 Suara Budaya Surabaya, Tanjung Perak, Sore, Karu, Akuaneriangga, ngancani sampean iki yo, Caning yo. Nah, sambil kita bersantai, santai saja, Caning yo. Ambil ngenteni, apa jenengi ngenteni, iki lo, mari ngene ana kumandang adzan sholat isya gawe wilayah Surabaya lan sak kiwa tengene, ngono ya Caning yo. Iki aku bakalan nyampe no beberapa informasi ini gawe sampean Caning. Apa iku informasi ini? Ya iki lo Caning. Dadi apa jenenge iki wis ana pemulangan jemaah haji gelombang pertama dimulai Caning sekitar 3,479 jemaah mulai nang tanah air Caning. Jadi pemulangan jemaah haji Indonesia gelombang pertama nang tanah air iki melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Dino pertama akeh 3,479 jemaah haji ambek 36 petugas dibudalno menuju berbagai daerah nang Indonesia. Pemerintah akeh imbuan nang jemaah sing wis entuk jadwal kepulangan cek nyiapno barang gawane dan jemaah diminta mengikuti jadwal sing wis ditetapno karo mematuhi seluruh arahan petugas baik di hotel saat menuju bandara maupun sasuwine proses penerbangan nang tanah air. Kondisi cuaca yang cukup panas nang kota Mekah Caning dadi perhatian toko poro jamaah haji. Makane iku jamaah haji tetap jaga kesehatan sasuwine ngenteni kepulangan nang tanah air. Jemaah jaluk mengkonsumsi air putih, makan secara teratur, istirahat cukup, terus gawe pelindung kepala alias payung pas wayahe beraktivitas nang luar hotel. Pemerintah yang jaluk ketua kloter, rombongan, karo regu serta sesama jamaah ngekei perhatian lan pendampingan nang jamaah sing rentan, yaitu jemaah lanjut usia, jemaah disabilitas, jemaah perempuan, dan jemaah dengan resiko kesehatan tinggi Caning. Ngono ya. Oke. Iku mau ya Caning ya, penerbangan pemulangan jemaah haji gelombang pertama Caning. Nah, aku saiki bakalan muterno lagu sing mau pengen dirungokno karo Cak Mariono. Ya bener ya Cak Mariono ya. Lagune judule apa iki mau? Tak tunggu balimu ya. Sugeng midhangetaken.

0: Ning, anak sampean iku apa wis lengkap ta imunisasi nih? Iku penting lho, gawe tumbuh kembang lan kesehatan anak. Ojo diremehno lho, Ning.
1: Alah, lapo sih, Ning? Imunisasi bareng wong anakku lho. Ket bayi sampak saiki sehat kok. Tadi gak perlu imunisasi.
0: Walah, Ning, sampean iku keliru. Imunisasi iku penting. Gawe jogo kekebalan tubuh anak tekok serangan penyakit sing berbahaya. Terus, imunisasi sing lengkap gawe balita iki sekaligus dukung program pemerintah ngewujudno generasi Indonesia emas. Salah sijine menanggulangi balita kenek stunting lan penyakit liyane, Ning. Ayo ta, Ning, teko nang Posyandu utawa ning puskesmas terdekat. Gratis iku, Ning.
1: Iya, Ning. Suwun informasine. Aku tak budal saiki ngejak anakku imunisasi ben dadi anak sing sehat lan bebas stunting.

Nah, Caning, mari ini ada bakalan geser nang acara layang kangen ya, Caning yo. C, karo aku Aneri Angga Caning, 64 Suara Budaya Surabaya.

0: Cak Ning, cukup semene siaran Lenggang Surabaya. Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 7 bengi.

Janing Aris Agung Paiwai, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, nyatakno lek proses pengambilan PIN sistem penerimaan murid baru SPMB sampai dino kelima berjalan lancar lan gak ono laporan antrian nang sekolah-sekolah. Tapi masih yang ngono, pihak E memprediksi bakalan terjadi lonjakan pengajuan PIN SPMB 2016 dino Selasa tanggal 2 Juni tahun 2016 sesuk caning, seiring keluarnya surat keterangan lulus alias SKL teko sekolah asal.

0: Hormatan terakhir nang almarhum dalam suasana khidmat Keponegoro iki berdiri sejenak di hadapan jenazah dan berdoa sebagai bentuk penghormatan atas pengabdian almarhum kepada bangsa dan negara. Janing iku moyore woro-woro jam pitu bengiki aku aneriangga nedo nerimo.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

resmi, wayahe sampean ngrungokno siaran Layang Tangan Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: Sejak ning wilayah Madura yang duwe segudang warisan budaya batik sing terkenal nang Indonesia. Batik Madura duwe ciri khas warna mencolok kaya warna abang, ijo, kuning lan biru sing masing-masing ana makna tersendiri. Warna abang nglambangno karakter masyarakat Madura sing tegas. Warna ijo gambarno pengaruh kuat agama Islam. Warna kuning maknane melimpai hasil pertanian. Lan warna biru mencerminkan luas lautan sing ngelilingi pulau Madura. Corak lan motif batik Madura sering nampilno gambar kembang karo titik-titik butiran putih sing nyerupai butiran uyah. Filosofine jelasno tentang kekayaan alam lan kehidupan sehari-hari masyarakat Madura. Motif batik sing paling terkenal yaiku sekar jagat, gorek basi, godong memba, kempeng saledri, keraben sape, ambek motif padi kepai. Gabungan perpaduan warna lan motif sing unik nampilno identitas budaya lokal Madura, yo sekaligus mengandung filosofi sing kental tradisi masyarakat.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Cak Ning, nang Pro Papat RRI Surabaya saiki ono program Jagongan, dialog interaktif sing disiarno bendino Jumat jam 8 bengi luwih 15 menit sampai jam setengah 10 bengi. Jagongan iki bakal ono narasumber sing bahas seputar topik menarik. Sampean kabeh yo iso melu gabungan lho nang nomor telepon 031 546 2061 utawa nomor WhatsApp 0896 2061 0068. Ojo lali yo jane rungokno Jagongan nang Pro Papat RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

semboyan RRI sekali di udara tetap di udara dari semangat gawe angkasawan angkasawati RRI sa Indonesia maju no bangsa Indonesia melalui karya sing diwujud no pemberian informasi lan edukasi nang masyarakat. Berpedoman Tri Prasetya, RRI terus mempertahankan jati diri, jaga keutuhan NKRI. Semangat juang pendiri RRI duwe peran penting sebagai falsafah landasan sing tertuang nang isi piagam Tri Prasetya RRI. Tri Prasetya RRI dadi jantunge angkasawan angkasawati terus ngobarno semangat lan perjuangan bangun bangsa Indonesia luwe maju. Saiki RRI wis 80 tahun mengudara, mulai Sabang sampai Merauke, jalin persatuan lan kesatuan, berpegang jiwa proklamasi, 17 Agustus 1945. Dirgahayu RRI, sekali di udara tetap di udara. RRI mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Janing, ngunyah lan ngelek panganan kecepetan iso ngarakno ganggu fungsi tubuh. Mergane tubuh gak bakalan iso ngasilno enzim sing cukup gawe ngajurno panganan. Hal iki yo iso nyebabno masalah pencernaan, koyok, kembung, diare, mules, mual, lan reflux asam lambung. Makane iku Janing, iki lo coro ngunyah panganan sing bener. Kaping siji, ojo nyendok panganane terlalu akeh, sak cukupi wae. Kaping loro, wayahe panganan melbu nang jero mulut, lambe ditutup terus iso mulai dikunyah. Kaping telu, gunakno ilat kanggo mindah-mindah panganan teko siji sisi nang sisi liyane. Rahange digerakno karo gerakan memutar. Kaping papat, panganan dikunyah alon-alon karo diitung sampai ping 32 nang tiap suap utawa copotan. Jumlah kunyahane iku luwih akeh apa luwih sithik, tergantung jenis panganane.

saiki nang Pro 4 RRI Surabaya ngeluncurno program anyar yaiku Mlaku-mlaku. Sing bakal ngejak sampean kabeh ngunjungi panggonan wisata lan kuliner sing ana nang Surabaya lan Jawa Timur. Ojo sampe ketinggalan yo Cak Ning, ngerungokno Mlaku-mlaku saben dina Minggu jam 1 awan disiarno melalui 96,8 FM lan 585 AM. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Janing Manchester United membidik Matias Fernandes Pardo jadi pengganti calon pengganti Marcus Rashford nang bursa transfer musim panas 2016 iki Janing. Laporan La Gazzetta dello Sport nyebutno lek setan merah iki mulai mantau situasi penyerang muda Lille iki Janing ya. Dan MU Manchester United iki Janing memprioritaskan pembenahan lini tengah tapi kebutuhan nambah kekuatan nang lini depan iki ya di agenda penting klub. Keputusan ini gak lepas teko rencana kepergian Marcus Rashford, Jadon Sancho, karo Rasmus Højlund sing diperkirakno meninggalkan Old Trafford secara permanen pada jendela transfer musim panas iki Cak Ning. Kondisi iki ngarano MU butuh banget iki pemain anyar nang sektor sayap kiri. Jeneng Fernandes Pardo muncul jadi salah siji target utama berkat performanya yang menonjol bersama Lille sepanjang musim lalu Cak Ning. Pemain umur selikur tahun iki asale teko Belgia menjalani musim yang impresif nang kompetisi Prancis. Barek Lille de nyatetno 8 gol karo 6 assist nang 40 pertandingan nang kabeh ajang Cak Ning. Kemampuan Fernandes Pardo iki ya dikenal duwe gaya bermain eksplosif sing garakno sejumlah klub gede Eropa mulai ngantri kanggo ngentukno jasane. Dhe'e yo diperkirakno bakalan ninggalno Lille nang musim panas iki Caning. Nah, Caning aku pamit dhisik ya Caning yo, matur nuwun sampun mirengaken Tanjung Perak sore, ngrungokno Tanjung Perak sore, teko mau awan Caning sore yo tepate jam 3 sore. Saiki Aneri angga pamit mari ngene ana Cak Wahyu Chan sing bakalan ngancani sampean. Ojo nang dini ya Caning, pancet nang kene ae 64 Suara Budaya Surabaya. Ane pamit, salam budaya.

0: sing terkenal nang Indonesia. Batik Madura duwe ciri khas warna mencolok, kaya warna abang, ijo, kuning lan biru, sing masing-masing ana makna tersendiri. Warna abang nglambangno karakter masyarakat Madura sing tegas. Warna ijo gambarno pengaruh kuat agama Islam. Warna kuning maknane melimpahi hasil pertanian. Lan warna biru mencerminkan luas lautan sing ngelilingi Pulau Madura. Corak lan motif batik Madura sering nampilno gambar kembang karo titik-titik butiran putih sing nyerupai butiran uyah. Filosofine jelasno tentang kekayaan alam lan kehidupan sehari-hari masyarakat Madura. Motif batik sing paling terkenal yaiku sekar jagat, gorek basi, godong memba, kempeng saledri, keraben sape, ambek motif padi kepai. Gabungan perpaduan warna lan motif sing unik nampilno identitas budaya lokal Madura, yo sekaligus mengandung filosofi sing kental tradisi masyarakat.
1: Rompat RRI Surabaya. Rompat Suara Budaya Surabaya. Cak Ning, ojo begadang yo, soalnya gak apik kanggo kesehatan awak lo, sebab awak kroso gak fit mergo kurang turu. Iso ngarakno angel konsentrasi, potensi ngalami kecelakaan, muncul penyakit sing serius, ngurangi gairah kerja, beresiko memicu obesitas, lan ngurangi produksi hormon.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini ketemu balik kalian Wahyu Chan ya tan nggih. Jane di kesempatan bengi iki Wahyu Chan bakal ngancani sampean kok nganti jam 12 bengi. Khusus iki mang sampean wis mirengaken sarang-sarang Jane drama legenda. Mengko bakal dilanjutke kalian keguritan sewaring ini bakal tak hadirno cakning dilanjutke kalian gending-gending campur sari di teruske kalian penutup ludruk produksi soko konco-konco RRI Surabaya cakning dadi ojo teni ndi cakning pancete pro papat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Hari ini lilin menyala sendiri, tanpa adanya tepuk tangan, tanpa nyanyian. Hanya dinding yang diam menemani, dan jam yang terus berjalan. Tak ada pesan yang singgah di layar. Tak ada nama yang muncul untuk memberi doa. Seolah tanggal yang kusimpan setahun penuh hanyalah hari biasa bagi dunia. Aku memotong kue dalam kesunyian, membagi harapan hanya untuk diri sendiri. Menatap nyala kecil yang bergetar pelan, seperti hati yang belajar tetap berdiri. Sempat bertanya pada malam, apakah aku terlupa di antara banyak cerita? Mengapa tak satupun suara datang mengucap selamat dengan sederhana? Namun dalam hening yang panjang itu, aku menemukan sesuatu yang tak kukenal. Bahwa bertahan hingga hari ini juga pantas dirayakan dengan bangga. Maka ku bisikkan pada diriku sendiri, selamat ulang tahun. Terima kasih sudah menjadi pribadi yang kuat. Karena meski tak ada yang mengingat hari ini, aku masih ada, masih hidup, dan yang pasti, aku masih hebat. Dan di bawah langit yang tak banyak bicara, aku meniup lilin dengan senyum perlahan. Menjadi satu-satunya orang yang merayakan, namun juga satu-satunya yang benar-benar memahami arti akan perjuangan.

0: Sugeng dalu janing, saya Jack Wahijan ngenceni sampean di kesempatan bengi iki. Saya pasti ini ikemang salah siji puisi sing wis dikirimno ambe Cak Ning salah siji ini. Saya ngono di omah, tak wajak nih Cak Ning. Kanggo sampean sing kepengin gabungan monggo ndek 5462961 utawa ndek 0896021-3x968 Cak Ning. Ndek rangkaian adi coro geguritan, sepastine aku bakal ngajeni sampean engko nganti jam 09.15 Cak Ning. Wah. Berarti ya kanggo sampean monggo isok gabungan ambek aku ya Cak Ning ya. Tak tampi dhisik Cak Ning ana sapa sing kate gabungan dhisik ngeter nggih. Sugeng dalu.
1: Sugeng dalu. Aduh menyentuh sekali. Inggih. Kula nggih ngaten. Tapi kula ngerayakan mboten ngangge niup lilin. Potong kue. Kula merayakan dengan menata pepohonan yang disinari matahari senja hari dengan kita ajak bertasbih. Pepohonan itu yang seolah-olah menari untukku, seolah-olah bergembira-ria dengan saya, bersama-sama bertasbih memuji Allah. Mekenek Mas Wis Cak Wahyu dengan meniup lilin, memandang langit. Nek kula mboten, tapi kesendirian dan tetap bertahan, tetap kuat untuk menatap masa depan. Aduh. Dan untuk menuju masa depan. Jadi kesepian bukan suatu halangan. Matur nuwun. Kaparenga kula badhe maosaken satunggaling geguritan saking biasa kalawarti basa Jawa ingkang karipta dening Klik SW.
0: Klik SW.
1: Ade sekedar.
0: Nggih, monggo.
1: Narasi celeng degleng. Gerombolan celeng pencolotan saka kapal nalika pelabuhan Kalimput pedhut wengi ana dene pulo sing ngregemeng kuwi cineng krem swasana tintrim sing bangeti. Gerombolan celeng kuwi nyata apa mung imajinasi pitakonku. Mripatku ora bisa diapusi. Gerombolan celeng kuwi pancen nyolowadi, wangsulane tanpa sangga runggi. Aku madik-madik telacake gerombolan celeng sing ora sabaene. Sajake gerombolan celeng kuwi mung pasemon lan ana sing angon wujude para raksasa lan berkasaan. Trekae ngungkuli kewan alasan. Gerombolan celeng pencolotan saka pelabuhan ngosak asik alas lan gunung. Raksasa lan berkasaan anggung gumunggung. Semboyane sapa sira sapa ingsun. Ya kuwi raksasa begal. Ngerampok kanthi ngugal. Tambang nikel, batu bara lan emas, lan ngobrak abrik alas. Kita mung bisa nyawang, lan jaluk welas. Matur nuwun, sugeng dalu.
0: Sugeng dalu.
1: Rahayu, rahayu, rahayu.

Matur sembahun, Bu Setio mengatakan ya, sampun bergabung kalian Wahyu Chan tentang kena dicara keguritan. Mengko bakal dilanjut ke malih caning ya, siji-siji disik caning. Sabar ngatakan ya, lagi wow enten Bu Setio mengko jatani jenengan di malih ini. Tadi ojo ning dindi, pancet di propapat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Wahyu Chan bakal lanjut mana, ngancani sampe hancani pastinya di propapat RRI Surabaya. Boyo.

Maduro sing enak. Pengen ngerti? Ya ono 64 suara budaya Surabaya. Menari Sabtu jam 7 bengi sampai jam 9:30 bengi. Karo sapa? Karo Ning Anuryangga.

Taman Bungkul iku salah siji taman populer nang Surabaya. Taman iki diresmikno tahun 2007. Tapi sejatine wilayah iki wis dikenal karo sebutan ruang terbuka hijau wiwit jaman kolonial. Awale taman iki jane nggon kanggo istirahat lan dolan-dolan. Saiki Taman Bungkul wis dadi lokasi acara-acara budaya, panggon kuliner lan kegiatan masyarakat. Ana uwit gedhe nang pinggir taman, jalur jogging, nek minggu yo rame kumpule wong-wong olahraga, gowes, terus ana panggung terbuka sing biasa digunakno kanggo pertunjukan seni. Salah siji daya tarik Taman Bungkul yaiku patung Jenderal Sudirman, simbol penghormatan marang pahlawan. Taman iki cak ning dadi salah siji ikone Surabaya lan populer nang kalangan warga lan pengunjung. Nah, Taman Bungkul iki yo dadi salah siji ikon kutha Surabaya.

lo, gak bahaya ta. Indonesia dadi negara katelu fatherless country. Iku artine anak-anak nang Indonesia akeh sing gak ngrasakno keberadaan lan keterlibatan figur bapak, bah iku secara fisik ya secara psikologis. Apa ya penyebabe? Sing kesiji, negara Indonesia iki nganut budaya patriarki. Sing artine bapak duwe tanggung jawab urusan golek nafkah. Ibu sing bagian ngurus anak lan urusan oma. Sing keloro, mergone akeh angka perceraian nang Indonesia, penyebabe sing paling akeh yaiku geger gak mari-mari. Masio cerai, tetep penggerengan. Gak ono rukun-rukune blas. Akibate anak-anak kelangan sosok lan peranan wong tuane. Jane, sosok wong tuwa gawe anak iku penting banget. Loro karone padha pentinge, ibu iso ngewangi perkembangan, pematangan, lan pendewasaan emosi karo ngasa empati, lan nilai-nilai kasih sayang anak. Teko bapak, anak iso sinau perkara logika lan maskulinitas, koyok gawe keputusan, ketegesan, lan kemandirian. Utamane kanggo bapak, atur waktu kanggo ngasuh lan ngajak anak dolinan. Dolek nafkah iku penting. Tapi ngono, iku mau gak ono artine nek tumbuh kembang anak

0: Iya, jane sak durunge aku ati ngucapno matur suwun ya. Iki mang ngawali geguritane bare puisi sing wis dikirim King mengaten nggih. De kesempatan bengi iki. dan ini tadi emang belum dikasih judul katanya. Ya wis tak kasih judul ya. Tadi kan berhubungan dengan ulang tahun, mungkin ulang tahun yang sunyi. Yoi, sudah lebih gak sih? Anak mana sih kata gabungan? Tak terima di sejane. Anak siapa ini sih kata gabungan ya tadi? Sugeng dalu. Oh, melorot ya tadi. Moga sih kepengen gabungan jane di 5462961 atau di 0896021 3 x 968 mengatakan ya. Tak terima di sejane. Sugeng dalu.
1: Sugeng dalu. Selamat malam.
0: Selamat malam. Kali sinta niki.
1: Nah itu dia. Cak Wahyu.
0: Halo.
1: Nek sampean loro bongkonge ojo nek kelopo.
0: Beripun beripun.
1: Cepok cepok tali ndek ukurani. Gak rowonge yo gak popo. Popo ojo lali nang suarane.
0: Duh lah terus ya apa, lah pendengaran anak sing anyar masa kate ngerti?
1: Bagiannya dari Bangkalan Madura.
0: Nah, harus gitu dong. Nah iku caning, anak suara di Mbak Zainal. Singgur kenal Mbak Zainal, inilah suara dari Mbak Zainal. Ngunur ya.
1: Nah, aku Pak Cak Wahyu Sping Biroi. Tapi kalau suangil, angil sekali masuknya. Iya, tak melu-melu aja. Untuk Bu Sutio, aduh selamat malam itu saya dengar puisinya walaupun bahasa Jawa kayaknya aku ini ngerti maksudnya.
0: Duh, bagus. Iya dong, bagus, bagus banget itu. Nah, Mbak Zainal, puisinya apa ini?
1: Bahasa Indonesia dong.
0: Oh, bahasa. Tak kira enggak bahasa Madura, kan?
1: Oh, kapan-kapan lagi bahasa Madura aja ini. Pelingak-pelingok opo iki. Ya wis Cak Wahyu, mudah-mudahan semuanya tetap sehat ya.
0: Amin.
1: Semua fan-fan. Tapi sebelumnya aku pingin salam aja dulu untuk dulur-dulur yang di sini, untuk Bang Kobar, Kudenafan Munir, juga untuk Cak Kusen, Neng Rahma, Siti Mer, Askum. Ini Cak Wahyu saya ingin titip salam pada satu ini ya. Mudah-mudahan nyampe.
0: Amin.
1: Sama Cak Sadar. Cak Insap. Sama Cak Wendy. Juga Neng Dian ya. Mudah-mudahan mau bergabung malam ini. Ya wis sudah enggak terlalu lama Cak Wahyu, aku ingin
0: bacain puisi ini. Oh. Ya. Monggo, judulnya apa nih puisi ini?
1: Judulnya cuma setangkai mawar yang warnanya merah.
0: Oke, luar biasa. Mau gue baca nama?
1: Jika kulihat setangkai mawar merah, aku teringat kembali pada saat kau berikan padaku. Katanya sebagai tanda mata kita berdua waktu masih saling menyita. Setangkai bunga mawar yang merah kini pun telah layu, karena itu hanya impian belaka pada waktu dulu, penuh dengan kisah dan riwayat yang sedih, menawan dalam hati sanubari. Semua itu karena aku kau tinggalkan pergi dan tiada berita. Ya, mawar merah yang hanya setangkai menjadi teman sepanjang hidupku. Tapi karena ternoda tetesan dusta hingga membuat hancurnya hati ini. Mawar merah semoga kau tetap merah. Hanya ini aja dulu untuk Mas Wahyu.
0: Siap.
1: Sampun.
0: Sampun, matur sembah nuwun.
1: Sekedar sumbang puisi, walaupun pendek, mudah-mudahan ada yang mengerti. Demikian. Untuk Wahyu, tanpa mengurangi rasa hormat untuk perempat, mudah-mudahan tambah jaya dan tambah eksis, dan mudah-mudahan jaga.
0: Amin.
1: Menambah acaranya. Tempo hari ada berita dari Neng Lia, apa galeri budaya itu hari apa?
0: Dangdut Live, kayak yang Dangdut Live ya?
1: Bukan galeri budaya.
0: Galeri budaya. Oh, setiap hari Minggu.
1: Minggu apa Sabtu ya? Kurang lupa.
0: Minggu. Setiap hari Minggu jam 1 mengenai kebudayaan yang ada di Jawa Timur. Mengatur.
1: Ya sudah, cuma Wahyu, tanpa mengurangi rasa hormat, saya langsung pamit turun.
0: Matur semua nuwun.
1: Harapan saya sekali lagi, mudah-mudahan semuanya tetap sehat walafiat. Tuku beras kayak ngeliwat.
0: Cakep.
1: Pojok tumpah ndekek nang panci ini.
0: Mantap.
1: Tak tunggak no waras lang selamat. Muka-muka kacak rejek ini.
0: Amin.
1: Semuanya yuk langsung turun melosot alon-alon.
0: Okay.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Canting Surabaya saiki sampean takjak gawe mengetahui apa sih biografi Insinyur Soekarno, sang proklamator Republik Indonesia. Insinyur Soekarno lahir dino Kamis tanggal 6 Juni tahun 1901, lahir teko pasangan Raden Sukemi Sosrodiardjo karo Ibu Ida Ayu Nyoman Rai. Raden Sukemi, ayah teko Soekarno iki merupakan bangsawan keturunan Sultan Kediri. Sementara bundane yaiku merupakan keturunan wong Bali berkasta Brahmana. Masih keturunan ningrat, kehidupan keluarga Soekarno iki gak berkelimang harta. Apa mane pas saat iku penjajah Belanda cek berkuasa caning. Soekarno dhewe dapat no ilmu, utawa ngintono ilmu sing luas karo sering bertemu karo tokoh-tokoh perjuangan. Nah, nanggone kono lah Insinyur Soekarno mulai aktif dalam perjuangan kegiatan kemerdekaan caning. Sakwise aktif dalam pergerakan perjuangan, Insinyur Soekarno terus diawasi karo Londo sampai akhirnya bolak-balik diasingno. Tapi perjuangan ini gak sia-sia caning. Akhirnya kemerdekaan diproklamasikno karo Insinyur Soekarno nangone oma nangone Dalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pas jam 10 isuk tanggal 17 Agustus 1945.

Jejak Sejarah Surabaya. Penjara Kalisosok. Kutha Surabaya disebut Kutha Pahlawan. Sebutan iki dikenal soal sejarahe para pahlawan Indonesia sing dawa ngelawan kolonialisme. Penjara Kalisosok bangunan bersejarah sing ono nang Kutha Surabaya. Sejarah dawane Penjara Kalisosok mulai zaman kolonial Belanda. Penjara Kalisosok biyen didadekno panggon nyekap pahlawan Indonesia pas perjuangan kemerdekaan. Pahlawan sing tau dicekel nang kene ono Insinyur Soekarno, W.R. Supratman, lan Kiai Haji Mas Mansyur. Pemkot Surabaya wis bijak ngelindungi bangunan iki sampai netepno dadi cagar budaya. Saiki panggonane ono nang Jalan Kasuari nomor 5 Grembangan Surabaya, Jawa Timur. Pemerintah Kota Surabaya ndadekno bangunan iki dadi warisan budaya, tujuane kanggo njogo nilai sejarah lan kearifan lokal. Penting gawe pemerintah utawa masyarakat lokal ben luwe peduli lan ono upaya gawe mulihno bangunan bersejarah sing terbengkalai koyok Penjara Kalisosok nang Kota Surabaya. Iki amarga bangunan bersejarah mesti nduweni nilai sejarah sing penting kanggo njogo identitas nasional.

Janing tase de propapat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. De keguritan iki wayahe wis kudu nutup rangkaian acarane, tapi sadurunge cak ning wayahe bakalan macane maneh puisi sing wis dikirim kalian kanca-kanca awake dhewe nggih cak ning. Salah si jenis sing tak pilih iki judule adalah sudut sing sudut yang tak terjaga. Ngapa milih iki caning? Kayak iki bakal dirasani kanggo sebagian orang ya caning ya. Khususnya kanggo sampean-sampean sing tau ngrasa loro ati caning, mergane apa? Mergane di ilok-ilokno ngono ya caning ya, utawa dibuli lah bahasane saiki caning. Suatu lorong yang ramai akan suara, aku berjalan dengan kepala tertunduk. Bukan karena salah, melainkan karena lelah menjadi sasaran. Kata-kata dilempar layaknya batu, menghantam tanpa meninggalkan luka di kulit. Namun retaknya tumbuh di dalam dada, tempat yang takkan pernah terlihat oleh siapapun. Ya, mereka tertawa bahagia. Tapi tawa itu menjadi hukuman atas sesuatu yang bahkan tak pernah kupahami. Caraku bicara, caraku berjalan, atau sekedar karena aku yang memang berbeda. Aku mencoba mencari perlindungan. Namun pintu-pintu semua akan tertutup dengan rapat. Orang-orang itu, mereka hanya melihat lalu memilih diam. Mendengar lalu berpaling. Hari-hari adalah pertempuran yang harus kujalani seorang diri. Tanpa adanya perisai, tak ada tangan yang meraih. Hanya bayanganku sendiri yang setia menemani. Malam pun menjadi saksi betapa berat beban yang kupendam. Tangis yang kusembunyikan di balik bantal adalah bahasa yang tak pernah didengar oleh dunia. Namun di antara gelap yang panjang, masih ada bara kecil yang bertahan. Mereka boleh merendahkan namaku, tetapi mereka tidak berhak menentukan nilainya. Dan jika suatu hari suaraku kembali utuh, aku ingin menjadi tempat berlindung bagi mereka yang pernah berdiri di suatu sudut yang tak terjaga. Sebab tak seorang pun pantas hidup dalam ketakutan yang terus menerus, dan tak ada luka yang lebih sepi daripada terluka ketika semua orang memilih diam.

Janing ngapunten niku wau enten kondisi kesalahan teknis ngetan nggih. Nganti off air sedilut. Nah, tapi tenang wae Janing, saniki bakal dilanjutke malih siarane Pro Papat nganti nggo jam 12 bengi mengaten nggih. Siarane sing saiki akan berlangsung Janing yeniku Ludruk Produksi RRI Surabaya bare judul Tumbuh Oleh Tutup seri siji produksi konco-konco saking Pro Papat RRI Surabaya suka pindah ketakan langono wajan ya pamit ya cak deh ya matur sembah nuwun kanggo sampean wis ngancani aku Janing langono akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu.

0: ya Mas Hengki.
1: Nah, iki ono tamu.
0: Ayo.
1: Eh, duduk tamu sih tak jane ya.
0: Ya opo sih?
1: Bolo lawas.
0: Iki ngono penenggake RRI re.
1: Penenggak apa penenggak?
0: Penenggak, penenggak,
2: penenggak. Ola kok ditekek.
1: Ya, inilah kita sambut seniman
0: kami tampilnya
1: senior kita.
2: Berikut
1: Om Hengki Kusuma.
3: Wow. Urga.
0: Wow.
3: Lu urga
0: pring.
2: Oh. Ya balik. Pring.
1: Lu.
2: Oh, tur. Ya.
3: Buat aku siwa. Pring.
0: Ya apa Mas kabare?
3: Oh, ya cop mana nih Kak? Pembarpe RRI
2: ya cakku senan ya aku senan
0: eh kamu mau sok panggiling re pirang dina sih gak ketemu
3: gak panjang ya suwe gak ketemu cuman aku mau ngeruak no kidunganmu
0: sing di
3: sing ulor sing winginan ya
2: wong sing kan nyedung saiki kok winginan
3: lu sing tak ruak no sing winginan
0: oh sing winginan
2: winginan berarti ki bahas winginan apa
3: gak bahasa iki. Tapi ulo ini siji kok,
2: ulo
3: ini diremet-remet waduh kok. Biasa kan, ulo ini diwel.
2: Ini apa cak?
3: Aku merindu mau gawa kabar.
0: Lah,
3: ini sing dianti-anti
0: gitu. Kabar, nek perlu disampaikno.
3: Nah, nek perlu disampaikno.
0: Nah,
3: kira-kira kabar apa sih tak gawa?
1: Wes, sap in sap, ngomong ono kabar ndang. Dan tanda tangan nono 5 juta apa 10 juta apa teko bos
0: delok kabarin sap iki kabar seneng apa kabar gak seneng kabar kan anak loro
2: lho iya nek tapi cak Hengki awek dhewe positif thinking jelas kabar api lah kabar seneng lah
3: jare sapa jare sapa
2: ya jare
0: sopir
1: sing penting nek ana cak Hengki itu everything is running well
2: lho
0: lah ngomong apa iku mang.
3: Iku bahasa apa iku, Mang?
1: Apa?
3: Bahasa apa iku?
1: Lamongan.
0: Keperik lah.
3: Wele lho, wele.
0: Keperik.
2: Wis langsung
3: tak. Dulur, aku mrene ketemu barek Riko kabeh ndelok seger-seger ngene. Berarti urip Riko iki makmur.
0: Lho,
3: kaya dapuke Joko Berek ya.
2: Ya nek makmur. Lah iya. Iya, makmur.
1: Hengki Kusuma, wis seniman kondang sak Nusantara
3: ya.
0: Lho iki kan wis tercemar.
1: Eh? Iya, tercemar ya apa sih?
0: Maksudnya sing wis dirui wong sak donya iku.
1: Viral.
3: Oh, viral. Kusuma eta. Mm.
2: Iya.
3: Kusuma iku kembang.
0: Hmm.
1: Kusuma kembang. Puspa ya?
3: Puspa.
1: Berarti Kusuma iku kembang, Hengki iku apa?
3: Hengki apa?
1: Hengki ku
3: totok ra.
1: Kak, yang jelas beliau iki ya delok ta.
3: Ganteng
1: ganteng iki ulang-ulangan.
3: Gini.
1: Aku mek nggawa berita sing kaya ngene. Sing tak karepno peno-peno kabeh iki seniman ludruk.
3: Iya.
0: Iya sih? Iya.
1: Iya ta?
2: Iya, ya.
1: Kira-kira nek nurut pendapat peno lo dur ke depannya ku dunia ya apa?
3: Iya,
1: apa sih? Penuh kain
0: ya jok kayak ngomong reh, elek-elek oh,
3: caranya ini lo dur tetep main ini gila, peran yang lakukan sampai kita angin lah itu yang repot itu
2: lah iya?
1: Ono, tapi pandangan jauh lah
3: dulur, pian Cak Hengki Kusuma itu adalah roll jadi lo dur pian roll, lo star ganti rock ya?
1: Roll gak enak omongan gue, buri-buri gak enak gitu lah
3: gak. Sopo pian ganteng nek Kak Hengki Kusuma.
1: Dung
3: Hengki Kusuma.
1: Bareng
3: Hengki Kusuma.
1: Bareng saiki
3: nglimpre. Gak pian tokoh sampe kinta iku sampeke permintane Kak Hengki Kusuma gak.
0: Moh pokoke.
3: Tapi saiki cak perkembangane luar biasa Cak Hengki Kusuma.
1: Iya.
3: Dadi bapak desa iso. Bapak kota apa maneh. Malah tahu dagelan ya iso. Kadang-kadang lek gak ono pemain mbok desa bareng dilakoni.
2: Lho tau melo reak bareng kowe.
3: Ya aku dilegowo rek. Nek beda waktu muda iku cocoke sampe kinte.
1: Apa ndi aku krungu kabar? Kabar yang pompong-pompong dur iki.
2: Oh iya.
1: Kabar yang menggembirakan.
3: Alhamdulillah.
1: Selamat ya.
4: pernah mari ngulon ya?
0: Oh iya.
4: Iya. Terus ya apa nek mari ngulon ini aku berubah nyeluk apa enggak?
0: Ya ngulon kan jange rasa marang rencanae.
4: Loh kok ngono? Gak sampe
0: pancen
4: sampe mari umroh.
0: Apa pendik iki kan mancen mari teko kula.
4: Iya iya iya.
0: Alhamdulillah kanca-kanca wingi ya wis nrimo dum-dumane.
4: Luar biasa.
0: Luar biasa. Apa dhewe sak senajan lodruk ya. Ngono lho, mangkane lodruk aja delek-elekno nek iso ayo diuri-uri sebab lodruk iki senajan kaya ngene ya iso kenek digawe nyambut gawe.
4: Ngono lho. Haji umroh. Tak pendik mari ngulon.
2: Iya.
4: Insyaallah pasti diteruskan
2: jadi
4: haji.
2: Amin. Lah
4: awakmu nang ndi enak?
2: Lho, aku wis ngulon yo Cak. Wah, pendik durung ngulon aku wis ngulon di sini.
4: Alhamdulillah.
2: Di sini. Iya.
4: Nang Mekah kono.
2: Kak Semarang.
0: Oh, waniku.
1: Aja didelok ngulon ngetane rek.
4: Iya, iya, iya,
1: iya. Perubahan perilaku,
4: nah,
1: perubahan spiritual iku sing penting.
4: Wah, gile.
0: Spiritual iki rek sing garak.
4: Iya.
0: Perlu apa ae ora apene.
4: Lho, iku perubahan perilaku.
0: Heeh. Iya.
4: Sampeyan delok tak pendek perubahan perilakune lho.
2: Lho sakune saiki berubah.
1: Berubah.
2: Yen biyen nyok-nyok saiki lemer.
4: Saiki mungkruk-mungkruk kira-kira.
1: Ndak, ati perilaku itu bisa fisiknya bisa spiritual.
0: Iya. Yo. Ya. Okay. Kadang-kadang lek ono arek kaya
4: sisi spiritual.
1: Tuh, tak pendek.
4: Iya.
1: Beto saiki.
4: Silo saiki.
1: Silo manekung. Silo
4: remi apa do?
1: Kandane
4: kok. Kok temenan ya?
0: Silo iku.
4: Ndak macam-macam kadar bandar apa.
2: Silo iku koncane Suron dhisik.
1: Mudah-mudahan.
0: Koncomu barang ngono lho.
1: Ngene gak ngakoni opo. Spirite Cak Pendi sing wis tau wis nglakoni apa iku ngulon.
4: Iya.
1: Ini menular nang awake dhewe.
4: Amin.
1: Biasane awake dhewe.
4: Pena waktu nang ngene kono, tangan pena demek.
0: Nyemok.
4: Oh kan cuma demok mencium barang.
2: Iku alhamdulillah.
4: Iku sing sampean sing sampean sebut jenenge kanca sapa?
0: Oh, lodruk cak ndi ya
1: terutama Mbak Mur. Disebut arek Mendi.
4: Ya mau nyebute.
1: Ya mbok takon
0: nyata saiki.
4: Kang ngono awake pendiri kan lodruk. Dan sing paling deling ya lodruk.
1: Iya. Nek takon saiki.
4: Tak dongo lodruk
1: arek. Selama Cak Hengki Kusuma iki kan belum bisa aktif karena kesibukan yang lain. Cok, cerita ta, cek arek-arek iso duwe semangat tetap lodruk ta banter dadu saiki ngono lho.
5: Halo. Sekedar informasi bahwa apapun kondisi di negara kita sing koyo ngene iki, tapi yang namanya seniman tetap semangat.
0: Eksis harus.
5: Ya
0: toh? Harus semangat.
5: Dan ojo sampai wedi apa dhewe gak iso pentas.
0: Nah, ojo wedi kangelan jari rembulan.
2: Nah, iku. Soalnya nang apa dhewe sandang pangane teko iku.
0: Lah iya. Mulane sing tak jaluk keringetmu sak tetes sap.
2: Lah opo lah kok persa kan iki.
1: Cek tak garis bawahi ojo wedi apa cak mau pentas.
0: Ojo pesimis ya.
1: Ojo pesimis.
2: Itu optimis.
1: Optimis. Lek pentasene sregep arek tapi marine pentas lho ya opo.
4: Nah carane rek, carane. Ayo pentas urunan.
0: Ya Mas yo. Awak dhewe sebagai seniman terdampak ya. No RRI ya seniman ya.
4: Iya.
0: No TVRI ya seniman.
4: Betul.
0: Podo seniman ya. Kena dampak adanya kebijakan pemerintah.
4: Iya.
0: Ya aku bang tetap optimis aja.
4: Lah. Betul.
0: Ya ayo disyukur ya. Apa pendi? Wong jenenge wong iku kan gak luput tekan ndedonga. Kan ngono. Sopo terus saiki ngene kok mben ngono.
1: Tak garis bawahi. Karena ini sudah merupakan kebijaksanaan pemerintah Indonesia, mau tidak mau kan harus kita taati.
4: Tidak
1: mungkin pemerintah itu jelomprong no rakyat.
0: Nah, tidak mungkin. Iya,
1: contohnya pemangkasan anggaran, mesti ada tujuan-tujuan untuk kebaikan yang lain.
4: Betul.
1: Jadi efeknya dengan awake dhewe, ya ayo nangis bareng.
4: nah, nyambung omongan ini, tak garis bawahi.
2: Nah,
4: bolak balik tiga garis bawah.
0: Sing atas sih gak tiga garis belas.
1: Kau jadi sing tiga garis bawah.
2: Toh. Atas sih kusuma.
0: Atas sih bawah. Anun garis sendiri.
2: Iya.
0: Ojo bawah itu.
5: Yang jelas program dari Provinsi Jawa Timur dalam hal ini Dinas Kebudayaan Pariwisata Provinsi Jawa Timur yang subnya di Taman Budaya tetap ono sing jenenge periodik.
4: Periodik.
0: Alhamdulillah, cek tetep ono Abah.
4: Lah Rodik opo jelasno, insap iku cek paham.
2: Lah ya iku.
5: Kon gak ngerti apa Rodik?
2: Yo aku gak sombong.
0: Lah mangkane kon iku. Nek gak ngerti takon sing ngerti.
2: Lah ya sampean ngerti.
0: Duh, aku lak ngomong. Kon lak gak ngerti sih.
2: Gak ngerti.
0: Nek gak ngerti takono sing ngerti.
2: Lah ya sampean ngerti ya?
0: Enggak.
4: Ngene. Takon Mas Hengki. Iya. Gini kan sudah diputuskan ada pagelaran periode selama 1 tahun.
5: Insyaallah
4: ya. Seluruh ludruk-ludruk yang ada Jawa Timur iki sing ketiban campur ditampilkan di gedung Taman Budaya
5: nang Jawa anu Timur. Aku gak gelem ngene njero gedung. Aku njaluk nang ngene pendopo. Cuma ngene rek, cuma ngene. Dadi
4: ludruke meneng jero riko main dhewe nang pendopo ngono. Bisa ijin. Nah, dadi aku gak gelem main nang jero aku
0: gedung maksudnya.
4: Sing main ku ludruke dudu aku.
2: Lah sampean nang ngomong ngono.
4: Lah sampean ayo dipertanggungjawabkan.
5: Saya tarik, iki tak tak tutup nangin.
4: Maksudnya tidak gelem digelar nang jero gedung.
5: Tak tutup nangin. Ada sebuah ada pertimbangan-pertimbangan nek nggone jero gedung itu karena ini tontonan seni pertunjukan rakyat. Penonton ini seneng sing santai, ya, sing iso berteriak dan lain sebagainya.
2: Ambek ngemil kaca.
5: Nah, ngono. Ngombe.
4: Iku jenenge tontonan multidimensi rek.
2: Wah.
4: Dadi mari nonton lu.
2: Apa multidimensi?
0: Dimensi, dimensi piro? Nah, 3 dimensi
4: ta. Nanunane wong kok. Multidimensi artine mari lu ndelok. Oh, sik ngopi dhisik.
2: Iya.
4: Refleksi.
2: Lebih santai, rileks ya.
4: Ini hakikatnya seni tradisional ya, wong iku. Dan lagi masyarakat ramai itu bisa masuk selain di gedung ini gedung kan
0: iso seneng-seneng, iso leluasa maksudnya.
4: Iya. Bukan karena gak bayar, kadang-kadang kan dong bicara bener lu terus.
0: Iya. Tapi kabeh iku mang kudu duwe semboyan.
2: Nah,
0: eling semboyane
5: kok. Apa?
0: Aja lali. Sekali di udara tetap di udara. NKRI harga mati Pro 4 RRI Suara Budaya. Surabaya. Yeah.

Budaya Surabaya. Produser Sukaseh SE. Produser pelaksana

Ide cerita Cak Sabil. Sutradara Cak Haryanto. Ketua Ning Purbandari SSN. Koordinator Karawitan Cak Priyo Umarwanto SSN. Dalu niki ndamel lampahan Tumbuh Oleh Tutup, seri setunggal.

dipun lampahaken ning Ami Sanjaya. Cak Roset dalu niki dados geng. Pak Subagyo dipun lampahaken Cak Hengki Kusuma. Cak Haryanto dalu niki dados Pak RT. Pembantu wonten Cak Pendi. Cak Ning, giaran ludruk RRI dalu niki kairing swantening gongso Kiai Macan Putih lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Usono

0: Wis kabeh penggawean wis tak marekno. Iki mau sik aku tak ngitung duweke botok ya iki mau. Duweke botok mau ana sing jek utang. Sing utang mau Pak Wir utang 4. Nek gak dicatet iki sedo iki engko. Nek gak dicatet iki sudah lali. Wis, umba-umbaan sing digawe sesuk wis arek ngeterno nang nggone Bu Tati, Bu Ningsih. Ambek ning nggone Pak Hargyo kepala sekolah iku. Waduh, tapi nek kepala sekolah yang jane umbahan iku kuandel-kandel. Wis, gak popo wis. Hancene urip nang desa. Wis. Mas yo aku paribasane aku saiki wis ora kanthi bojo. Aku yo kudu kuat kanggo nutukno uripku. Walah, Pak. Aku nang ngene iki eling sampean. Biyen cilikane bagus. Kecil wis sampean tinggal, Pak. Sampai arek sekolah ngantek lulus yo ngantek lulus SMA yo tak bandani nganggo buruh-buruh umba-umba kora-kora ning warung ambek titip bodoh nang dindi titip gorengan wis salah Pak kabeh tak lakoni kanggo anake dhewe Pak. Aku nek dhewe ngene iki gak seneng nang omah. Mesthi eling bojoku. Bagus ki yo ngono. Lulus sekolah bareng wis kerja ning gone kutho. Mulih diluk njaluk rabi. Bareng dirabekno saiki duwe bojo. Kok malah gak tahu mulai-mulai mae kabar opo gak tahu tilik wong tuwa. Walah bagus aku nek eling bapakmu ya le yo gak iso tak peduli mergo bapakmu saiki wis kependem lemah. Tapi nek eling awakmu
1: asalamualaikum
0: mae terus nang ngendi goleki. Waalaikumsalam.

0: tak susu ini ya. Wes yang tak susu 20.000.
1: Lho, kok akeh men sih?
0: Gawe sampean yo.
1: Oh, matur suwun.
0: Aku ki lho yo nek gak ono sampean sapa sing tak jak ngomong, sing tak jak. Ya opo yo rasane atiku kena ngene iki, aku mesti madhep. Aku sesuk kancanono ya yo.
1: Iya, ojo kuwat.
0: Aku pengen nyekar bojoku.
1: Sama nanggi ae tak dampingi, iya. Pokok aku nganggur.
0: Aku ki pengen nyekar bojoku lho yo.
1: Tambah ono.
0: Tambah aku ki tak wadul.
1: Tak kerno ta. Yo, kemis lho saiki dhek opo dinone.
0: Iya,
1: mulai kemis.
0: Aku pengen
1: tak tukokno kembang bisa nek ngono.
0: Aku pengen adil bojoku yo. Nek aku masuk bojoku gak ono. Aku wis kepiye wis berusaha kuat lho. Apa tak lakoni yuk ngate sampean ro dhewe ta aku ngewangi korah-korah ning warung.
1: Iya, aku ro. Sampean dodolan ngene iki lak yo ideku ah yo. Aku soalnya gak duwe bondo.
0: Aku biyen ro sampean nuruki gawe bothok yuk wong asale aku yo gak iso apa-apa.
1: Aku saking aku iki gak duwe bondo kok aku duwe bondo. Ya tak tandangi dhewe tak lakoni dhewe.
0: Wis aku matur nuwun
1: yo sampean. Ya sampean tak uruki ngene ngene ngene ngene nyatane. Berhasil langganan yo akeh.
0: Paling ora aku bendino kanggo kebutuhan mangan, kebutuhan blonjo iku wis gak bingung ngono lho iki. Yo tak dongakno warunge sampean barang ki laris terus, aku titip ning kono yo rezekine awak dhewe ki lumintu kabeh ngono lho yo.
1: Gorengane nek iso ditambah apa? Aja pancet, tak wisi
0: kedang goreng.
1: Opo?
0: Lah nah kuwi yo entek-entek terus lho.
1: Iya.
0: Maksudnya ditambahi.
1: Iya, tambahi
0: kedang goreng ah.
1: Kedang goreng sukun ngono lho.
0: Iya, sukun.
1: Sukun.
0: Nek kedang goreng sukun kan gak soro yo.
1: Iya.
0: Nek di onceki terus di diwani, diuleni ambek bumbune ngono to.
1: Iya.
0: Nek sing soro kan tahu isi soalnya masak isine barang.
1: Goreng tahune terus gawe jeroane. Jeroane sampeyan ya wis tak wuruki ngono lho.
0: Gawe
1: mie jagung ae.
0: Iya. Iya yu.
1: Soale opo?
0: Matur nuwun lho yu.
1: Iya.
0: Sampeyan ki
1: wortel jek lali.
0: Sampeyan lho aku nek gak ono sampeyan lho yu sapa meneh aku. Niki nulung sok maneh.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Yuk, ono Pak RT. Pak RT.
0: Aku
1: lapo
0: yu.
1: Tak kena ngombe apa sih?
0: Enggak aku.
1: Monggo-monggo Pak.
0: Monggo-monggo Pak RT.
1: Wis sampean dhewe ae.
0: Enek banyu panas sing
1: temen. Ayo.
2: Kemarin dimur wonten mriki to.
1: Nggih.
0: Anu Pak RT nembe setor.
1: Setor jajan kali botok. Nggih kula. Kula damelaken ngonjok riyen.
2: Mumpun repot-repot dhumur.
1: Mboten.
0: Nggih. Pokoke anu nggih alhamdulillah saged anu melampah lumintu rezekine Pak RT. Lah nggih kula niki ketulung kalih Yu Murtanti niku lho. Tapi yo nggih tangga kula sing tercinta niku mboten saged napa-napa bareng diwuruki kok sakniki mlampah nggih. Alhamdulillah kangge lumintu kangge blonjo bendinten niki lho Pak RT.
2: Kula niki salut kali sampeyan. Masih sampeyan niki urip ijen tapi nyatane wis gak gelemen. Jadi pekerjaan itu enten mawon sing kira-kira menghasilkan.
0: Lah nggih, tapi nggih kekuatan kula niku nggih namung ngeten iki ya ngewangi tangga, ngewangi warung. Nggih, tiang-tiang sing njaluk tulung setlika.
1: Monggo Pak RT, unjukane.
0: Pokoke kula niki sing penting enten wekdale ngoten lho Pak RT. Niku monggo.
2: Nggih, matur nuwun.
1: Pak RT.
2: Nggih.
1: Sinten niki namine Sumini niki? Nek mboten kula wuruki niku anu lagi mbak gak ada bondo kula sing ngedol dagangane niku.
2: Nggih ngeten lho Bu Murne pancene nek gak ada keahlian niku digethok tularno iku pun termasuk amal.
1: Amal nggih.
0: Nah, sae nggih Pak RT nggih.
2: Lah menika ngaten kula ini tenggene Pak Lurah.
0: Oh nggih.
2: Niki enten bantuan king dusun
0: nggih
2: kangge wargane sing kreatif.
0: Oh, matur.
2: Nggih.
0: Nggih.
2: Dimugi-mugi kanthi dana king ngene kelurahan iki saged mbantu sampean ngembangaken usaha niki.
0: Wah, maksudnya kula nggih asal. Dana kangge kula ngeten to Pak RT.
1: Lho. Alhamdulillah.
0: Ya alhamdulillah.
1: Kula nggih asal Pak RT.
0: Yuk Murtanti, enten apa
2: mboten? Ah, nuwun sewu Bu Mur nggih.
1: Nggih.
2: Sarene sing nduki kelurahan iki busum niki. Soalnya kan gempon umum. Iki gane busum iki ngoten tiang-tiang niku. Makane Pak Lurah berkenan untuk membantu.
0: Nggih.
2: Sampeyan kepengin usaha kaya

0: Busum niki mungkin nggih kula
1: usulaken.
0: Usulaken.
2: Nah, ngoten mawon Pak RT. Yuk Mur. Yuk Mur, kok ngene? Saiki sing ngolah bantuan kan lagi aku.
1: Yo.
2: Gampang kok sampean kok nyilih kene sik ge modal.
1: Oh, iya yo. Heeh. Nek gak ngene
2: yuk Mur, aku rak yo lah yo. Nek marsi awake dhewe jejer tonggo, tapi misalnya kulo buka ngembangkan usaha buka gorengan tenggriyo rak mboten napa-napa nggih. Tapi sebagian nggih titip teng warunge Yuk Mur Tanti ngoten. Wah, matur nuwun sanget nggih Pak RT. Waduh Jan, Pak RT ini dhewe iki lho Yuk Mur Jan. Wis apa yo nyengkuyung ning
1: ngene. Ngerti ambek wargane.
2: Wargane.
0: Nggih nuwun sewu. Kadang-kadang tiyang niku lek pun kados sampean.
2: Nggih.
0: Mboten kathah lucu. Anak sitok lunga bisa.
2: Nah, okay.
0: Kadang-kadang kan tambah jibet bingung.
2: Lah, kula niki wau mantun nelongso lho Pak RT.
0: Nggih. Yeah.
2: Dhewean teng griya nggih untung anteng
1: nggih. Nggih nangis niki wau kula purung nggih.
0: Tapi nuwun sewu.
2: Anak kula suwi mboten mulih.
0: Nek mpun enten kegiatan ngeten paling
2: nggih.
0: Kan terhibur.
2: Nggih, dados hiburan.
0: Panjenengan sampean ku eling bojo, eling anak. Nggih, nyanyiwan dhateng ngarsani Gusti Allah.
2: Nggih.
0: Muga-muga tetep ana eling.
2: Nggih, Pak RT.
0: Almarhum bojo sampean iku.
2: Nggih, Pak RT.
0: Disepuro kabeh kesalane. Nggih. Ditompo amal kesayane
2: ya. Nggih. Anak kula niku dangu mboten wangsul Pak RT.
0: Mboten.
2: Enten terus piro ya petang riyo luwe ya, Yuk Mur ya.
1: Ana. Ana.
2: Kok kula nggih mboten ngerti kabare.
0: Nggih, nggih ngeten mawon nggih. Cobin jenengan wawasaken Al-Fatihah ping 14. Sampun sebut anak sampean iku insyaallah mengke anu tetep eling kaliyah Cang Sepo.
2: Nggih. Oh ngoten nggih Pak RT.
0: Nggih nuwun sewu sarene.
2: Matur nuwun sanget nggih Pak RT.
0: Nggih. Niki kan nggih mboten sampean tok sing asal bantuan.
2: Nggih. Tiang pinten Pak RT nek sing teng RT mriki? RT ngene.
0: Niki tiang sekawan.
2: Oh tiang sekawan.
0: Pancene bener-bener kula pilih.
2: Nggih.
0: Nggih,
2: matur nuwun.
1: Matur ngoten kula sampean pilih Pak RT.
0: Nggih, mangke insyaallah kula laporaken mangke kan sampeyan ten diskusi.
1: Ngoten.
2: Nggih. Wis kula nyuwun sampeyan. Matur nuwun Pak RT, matur nuwun.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ari. Yo. Piye apa maneh wong jenenge pembantu. Yo nang kene tugase yo mbantu. Tapi yo nek pembantune sitok tok. Wong pembantu lur. Tak kok senang. Mentang-mentang wong lawas. Kiki. Aku sing dikongkon. Kiki. Aku sing dikongkon. Dikongkon kok titi.
1: Isak.
0: Loh.
1: Masak temen nyambut gawe sak liyane mesti rasan-rasan. Wong wedok dipengi rasan-rasan. Saya ganti awakmu rasan-rasan ae. Wong mbek di pikiran sing jero apa sih?
0: Kurang jero diduduk ah.
1: Maksudku iku pikir rame kok ojo mikir rasan-rasan tok.
0: Ya gak rasan-rasan wong aku aja ngono.
1: Wong nyak gunem. Gunem mbek rasan-rasan iku apa bedane?
0: Rasan gano wongi,
1: yang gunung
0: mana wongi.
1: Oh iya ya.
0: Aku rasa di sampe
1: tiba pinter kon timbangane wong gendeng. Sajane ngene lho sak takandene. Nyambut gawe kene kan bagiane kan dewe-dewe.
0: Iya, Cak.
1: Awakmu bagian dapur.
0: Ha.
1: Ambek nok ngone ngarep.
0: Ya.
1: Ruang tamu.
0: Ya.
1: Meja ngene biasae ono apane?
0: Ono kucinge.
1: Lho. Kok iso ono kucinge? Maksudku nek ono meja kaya ngene iki ya dikeki taplak, ndukure taplak dikeki
0: kucing.
1: Lho. Kon niku adane dagelan ae. Bonyal banyol. Aku nyambut gawe ambek awakmu sajane aku ki risih.
0: Risih opo, Cak? Wong nek risih sampean yo ngali yo. Wong buktine yo sampean sing ketan nang kene.
1: Lah kita mah awakmu iku jeraganku ta yo apa ngongkon aku ngali.
0: Lah tatanan
1: wong aku. Lho yo apa jarene? Maksudku nyambut gawe ki nang iso ono tatanane sahab isap arek gantengane wong gendeng.
0: Oh, anak yang gendeng, bak.
1: Loh, ketularan aku. Uang yang bener delok perejengan apa, Rek? Uang perejenganmu ya wis kayak perejenganku.
0: Ayo kembar.
1: Oh iya, iya.
0: Kacanya gak sepi, Rok. Aku yang gunung nasi bedok sing api. Tak resih-resih ini, Cak. Wong apa ini, Bu?
1: Iki. Noto kursi ini sing api. Kok iso kaya ngentek selengkrah kaya ngene iki ayo dibenakno kono
0: aku iki sik tak rasa-rasakno jeragane awake dhewe iku lho Pak Bagus iku lho gak tau nang nyeneni gak tau nang ngelokno sampean sing malah-malah duduk wong duduk jeragane nyeneni potongane koyo jeragan kadek nek nyeneni tangane malang kerik barang
1: malang kerik
0: iya
1: malang kere anggit maku iki weh tibake kancing kaya asu
0: ya gak ngono Cak
1: ya katakan juragan Bagus
0: iku wong apik-apik wong iki contoh
1: lah wong juragan kan dipasrahno nang gone aku dikon ngawas-ngawas awakmu aja guyu-guyu kon
0: sampean dipasrah lek bablas kabeh ngono
1: ya opo rek maksudku penggawean nang gone omah kene iki dipasrahno aku ngawasi awakmu
0: sampean dadi apa?
1: pembantu
0: kan dipasrah wis aja sampean aja mentang-mentang ya awak dhewe iki sama-sama profesi pembantu satu pembantu dua saking utama aku asisten
1: lho lah iya sing suwe ana kene iki sapa pembantu sapa
0: ya sampean aku sakjane mlebu
2: sama anggota iku gak oleh tukaran, gak oleh rame-rame sing rukun.
1: Ngapunten, Bu.
0: Nggih,
1: ngapunten. Lah kula sama-sama anggota, nggih sampean kula niki anggota kemidi bedes ah.
2: Lah wis padha ae kan.
0: Anggota napa?
2: Karo-karo niku kan rewangku.
0: Nggih.
2: Gak usah yel-yel gak niku. Usah rame-rame. Ya sampean niku wong loro iku ya sak level,
0: langgi.
2: Sak kelas. Apa ya lah ya?
1: Betul tak? Anak kula kalau isap yang buatan level lah. Wong isap
0: potong. Bani ku sing garai.
2: Semen, ngewangi sapa? Kerja ngundi.
1: Denggane mriki, denggane sampean.
2: Kak insap, semen kerja ngundi.
0: Geten mriki, geten sampean.
2: Lho lah iya, menangnya ndo ndi. Wong podo-podo anggota.
0: Nek, kula pun menganap sadar akan posisi saya. Niku cak kosnan niku lho.
3: Apa aku? Apa aku?
0: Lho, metenteng ngoten niku, koyo jenggong ngoten niku.
3: Lha ngene kuwi awakmu nyalano aku.
2: Ruwame ngene. Ruwame ngene iki.
0: Nggih.
2: Wis mari ta? Wis mari ta penggawean sampean?
0: Nggih, derek.
2: Lho layak tak ruwame ngene timbangan digerame mbok ya iku dikerjakno ku lho. Kursi ku lho kok isa ana mbok nuker meja.
0: Wis. Nggih, cak kosnan niku lho.
3: Saiki nesep. Kursi iki tak tatone.
0: Ya.
3: Saiki awakmu nak mburi kum-kuman nanduk mang ayo. Nanti cuci kono.
0: Lho, ngeten niku. Wong padha-padha pembantune merentah.
2: Lho, ya gak merentah iki mbagi, Sae.
0: Mbagi dadi nopo,
2: Gas?
3: Niku ten ngapunten mboten gak ada pengertian.
2: Lho,
3: isep niku.
0: Lho, sampeyan
3: sing gak pisan gak pindho
0: kok
3: anyen awakmu.
0: Aku ping telu kok.
3: Lho, gak iya, ngeten niku. Nek digandani mesti memel
0: wae. Pun kula niku gak koyo Pak Bagus niku. Kyange apik, pinter. Masih ngengken tumbas nopo-nopo susuk niku dikekno kula.
3: Isep. Kon ngarani aku gak kaya Pak Bagus. Dan aku kaya Pak Bagus lah tadi juragan.
2: Lah iya lah tadi bojoku.
0: Maksude Pak Bagus niku juragan tapi saged damel contoh. Soal tindak tanduk ini ku apik. Lah niki padha-padha pembantune merentah.
2: Insap. Nggih. Bojone sapa? Pilihane sapa?
0: Nggih bojo sampean.
2: Lah iya.
0: Sampean.
2: Nyonya Nancy.
0: Nggih. Nah panjenengan sampean pinter. Mele bojo
3: jenengan rayu rayu cek dikai bonus
2: saiki tak
0: sabar ngene iki ngene kok ATH-an ditambahi
2: tak insap ya wes saiki sampean oleh ngejokno totok gunung
0: saiki
2: tak tambahi maksudnya penggawean usu ngono iku deken nggo montor iku sing bagian iku jange tak gawa nang iku lho apa tak terno nang ndiku
0: ndi
2: nang pesenan wong pesen iku usung ana nang mobil lho ya iku
3: tambahane
2: iku tambahane
3: nang aku ta
0: kok kula tak dikongkon lha niku cakosna niku
2: tugase dhewe
3: insap insap
0: ojo ojo cakosnan kok sampean kok anu nopo koyo sayang ngoten
2: apa eleke sewangi wangi cakosna
0: ngapunten stop stop sampean omongan sing enak nggih ada ngomong apa elek? Anjir ini kula elek.
2: Ngaya. Tambah elek ngono lho maksudku.
3: Potong ampes kaya ulere garbes.
2: Usung ana. Aku katene metu. Cakosnan, ayo.
3: Nggih.
2: Siapno.
3: Nggih, Bu.
0: Metu kae cakosnan.
3: Hei, Rohan.
0: Kok tadi sina?
3: Lho.
0: Nimbangane cakosnan nggih ngejak kula apa?
3: Sip.
2: Ya tambah isin pindok,
3: petok-petok
2: aku insa ke jawamu.
3: Ngapunten, Bu. Ngapunten, Bu. Sap.
0: Apa?
3: Kok ojo ngiri aku. Aku dijak metu kalau ibu awakmu kate iri. Ya ndelok potongan lah. Potonganmu ya sak meter persegi.
0: Lah awakmu 3/4.
3: Loh.
2: Wes nek diusungi iku mang lho.
0: Nggih, nggih. Lusungane nggih.
2: Cok ngomong iku kursiku ya sing
3: ndukur
2: mejeku.
3: Tunggu, tunggu nama iki tungguan. Aku iki jange dijak metu mare ibumu.
0: Wes gayamu kok mung gerakan ngatur barang.
2: Eh, rungokno. Nek ngomongi cakusnan iku.
0: Nggih, ben.
2: Kulo ta. Wes nang ngoso-ngoso.
0: Nggih,
3: angkatane. Nah, ngeten iki lho, Bu. Isap niku. Kulo niki ngandani mboten pisan, mboten pindho. Kulo niki dicekel terus
2: pengin 15. Ya mesti ae wong arek iki mbundeli.
3: Adane bolah mawon sampeyan
2: niku ngoten. Lah ngene percuma omong sampe muntuk-muntuk ya percuma.
3: Mangkane ngoten. Isap
2: ngomongi isap.
3: Sampeyan niku nek nyukani napa bonus tenggene isap niku pun kata-kata. Ngaten niku. Iku
2: mah bonusan penggawean. Sapa sing bonusi insap helalah gaene wong nek nyambut gawe mbuweler mbuweler ngono gak
3: karo. Aduh banggel mawon. Kula niki kajeng kadang kali
0: isap. Rasane kula nggih.
3: Lho balik gak ya.
2: Gak.
3: Kandane krungu ae ngono kupinge iki heran aku.
0: Kula tandang gawe dirasani.
2: Mana dirasani. Ngomong ae isap.
0: Ya apa. Sampe kula gregel-gregel kan sampe kula pecat.
3: Rene.
0: Napa?
3: Omonganmu sing genah kon. Iki juragan kata kok pecat iki karo apa?
0: Kula pecel.
2: Apa penyet?
3: Nggih. Wes, nang kono. Diselesekno.
2: Wes tak kurangi lho. Tak kurangi lho ya.
0: Pun beres.
2: Eh, gajimu tak potong lho ya.
0: Mumpun.
2: Lah awakmu kaya ngono.
0: Pun nggih ngapunten lah. Sak niki
2: sing merendah. Ngomong sing enak.
0: Juragan
2: iku.
0: Ngapunten nggih. Bu, Nancy sing ayu dhewe, Nancy sing ngikiti dhewe nggih.
2: Aja pringisan, aja pringisan, tak potong temen lho ya.
0: Lah pun kadek, kula niki trauma sak niki jaman pemangkasan.
2: Nggih. Ya iya
3: iki. Anggitmu potong rambut tak pemangkasan.
2: Wis ya, tunggu omah yo an.
0: Nggih.
2: Aja macam-macam lho ya.
0: Nggih.
2: Insap. Pele-pele lho nek ana tamu.
0: Nggih.
2: Didelok identitase.
0: Ya.
2: Temen lho ya.
3: Hei, aja ndindi lho ya. Omah iki aja sampai kosong.
0: Melo-melo kos-kos kon.
2: Wes ayo tak kosan budal ayo.
3: Monggo Bu, monggo. Pun kula siapaken mobilnya kok.
0: Lho, kok gandengan. Eh, pun gandengan ngoten ta.
2: Apa sing gandengan?
0: Oh, mboten nah.
2: Omahku baris kok jare gandengan.
0: Baris tapi tangane.
2: Heh, anu kula iki. Insam, awakmu sesuai kok kurang asem ya. Temenan kok tak pecel kono. Arek kok
3: napa? Oh, niku ngomong sing apik. Nah, iki juraganmu lho. Pas aku gandengan langit sama aku ya apa nih?
0: Gak apa-apa nih Kus, masih aku ya cemburu.
3: Sabi ini kan telosor kan.
2: Tak Kusan, aja dipeting tak ada tutun batu itu bisa.
0: Ini saking hati.
3: Kau ini bawahanku gendeng.
0: Iya Edan.
3: Gue Edan. Bu, gerakan. Mau.
0: Wih, budal-budal lo kan. Walah. Pembantu kadek iri-irian cak kusnan ku apa tangan ya gak jauh beda karo aku lah hantanya uang kok cerewet juragannya gak cerewet.
4: Duh, aku gak kuat, aku kudu ketemu Bagus itu. Aku kangen teman Bagus iki rumah saku bian ki menggok yang nengen ya kaya mantenan bian ini bian sakit rumah aku sakit koyok ngini ya gede ke uapik. Apa ya? Masuk iki mesti tuku uang. Iku ana uang nyapu madhep rono.
2: Pak. Pak. Pak.
0: Napa?
2: Pak eh. Pak eh.
0: Ngomong kali kula ta?
2: Nggih.
0: Oh nggih.
2: Nah, kula teng pager.
0: Oh nggih, monggo-monggo nggih. Halo. Nggih. Monggo-monggo. Duh. Anu ngapunten nggih? Anu kula mboten gadah duit cilik.
2: Oh, mboten anu, mboten
0: anu napa?
2: Anu kula
0: niki anu pun juragan kula pun pesen pun ngekek hati-hati kali wong pakaiane elek, potongan yang mencurigakan.
2: Nggih.
0: Sampeyan anu pun dangu njaluk-njaluk.
2: Kula mboten njaluk-njaluk, Pak. Nggih sepuntene.
0: Elek-elek ngeten.
2: Nggih, mboten napa-napa to, Pak. Anjane kula nantu kutho niki kula golekin anu niki, Cang. Niki anakku lho, niki fotone. Niki leres, leres griyane anu to, Mas Bagus to?
0: Loh, nggih.
2: Kula niki ibuke. Ibuke Mas Bagus.
0: Jenengan ibuke?
2: Nggih, kan duso.
0: Ngapunten, kula wong pikiran kula sing boten-boten.
2: Sik ta, sik. Tapi niki leres napa boten nek griyane?
0: Nggih.
2: Anak kula. Jane riyen kan boten ngeten niki.
0: Alat anu niki napa Pak Bagus kali
2: pun sukses
0: nggih. Usahane sukses nggih. Makanya ini kok omah dibangun terus niki. Malah sebelahnya kok ditumbas.
2: Oman
0: niku nggih.
2: Nggih, monggo nggih. Anu nggih matur nuwun nggih mboten maido nek anak kula niku sukses ya. Pirang taun mboten wangsul nggih sajeke mantenan niki.
0: Monggo monggo monggo pinang.
2: Nggih nggih. Anu niki gawan kula niki pripun niki enten
0: kula bantu.
2: Ngapunten. Niki hati-hati niki enten anu nek niki barang pawon nggih. Enten doke niki wau. Dok pitik asli keng dusun.
0: Walah.
2: Nggih.
0: Beto cek ngeten mboten.
2: Lah nggih nek mboten gawan mengkira
0: mboten niki wau. Mantun kula pel resik ngapunten. Sandal sampean sampean tekek njaba mawon sampean cuci kaki mriku.
2: Nggih nggih nggih. Ngapunten nggih. Pundi pancurane niki? Pancurane niki pundi?
0: Lah niku lho.
2: Pojokan niku ta.
0: Niku wonten anu kran. Lah niki sampean buka.
2: Nggih nggih.
0: Eh sampean isuk dhisik. Alah kok sikile sampe napa bledokan tok ngoten yo.
2: Lah niki wau kula kejeglong teng ngene mriku pojokan niku wau lho. Lah
0: ngesaken.
2: Monggo monggo. Enten becak mrepet-mrepet teng ngene kula.
0: Pun resik ya.
2: Nggih. Sampun ta nggih.
0: Niki. Monggo monggo.
2: Monggo. Anu Pak, dadosen niki griyane. Anak kula leres nggih. Anu anak kula niku Bagus.
0: Gih.
2: Mantu kula niku namine Nancy.
0: Nggih
2: ta?
0: Nggih.
2: Monggo
0: monggo.
2: Saniki sakniki pripun kabare?
0: Nggih.
2: Alhamdulillah. Kula kali mantu kula.
0: Keluargane niku bahagia enggak ada anak. Anak setunggal punan.
2: Oh, enggak ada anak setunggal.
0: Nggih lucu nggih. Nggih, pun sekolah niki.
4: Oh, sekolah.
0: Nek mboten dilatihkan apa?
4: Oh, ngoten.
0: Lucu-lucu nggih
4: pancene. Kira-kira niku nek mboten 8 taunan nggih 9 taunan mboten lho, mboten wangsul. Duh,
0: monggo
4: kok niki wau kula kepanggih sampean. Kepanggih.
0: Nggih, nggih, nggih. Narak riyin. Kula damelaken unjukan nggih.
4: Kula tak teng mriki mawon kula niki wong desa mengke. Gilap-gilap ngoten.
0: Jenengan niku lak ibuke Mas Bagus, ajrakan kula.
4: Nggih,
0: mboten pantes lah anu lenggaten ngandap. Monggo ten sopan iki. Nggih,
4: kan iki rinjenge nggih. Napa kersane
0: tembe nggih nggih nggih
4: nggih.
0: Kula damelaken munjukan riyen nggih.
4: Nggih.
0: Anu teh napa kopi?
4: Pun sembarang kula
0: mboten
4: nate ngombe kopi kula.
0: Nggih wis mokoke sampeyan enak-enak mriki, sampeyan kerasan-kerasan nek saged nginep mriki.
4: Nggih.
0: Nggih.
2: Mapa bang iku lho sing jopo nono iku lho. Nukure meja kerjaku.
0: Nggih.
2: Kari. Eh, sap.
0: Apa?
2: Mang tak weling apa?
0: Napa?
2: Gerbang ditutup.
0: Nggih.
2: Awang ditutup. Kok mengko kabeh mablek iki apa karepmu ya apa? Sap awakmu kok aja nemen-nemen sap, alah kandhanane cek angele ya.
0: Anu, kok jenengan kok cepet mandek sih?
2: Kandhani map abang iki malah kari.
0: Oh, ketinggalan. Sampeyan iku nggih ngoten, mengko bolak-balik lah. Lah sering lalian sampeyan iku.
2: Napa?
0: Napa?
2: Sapa iki? Eh, awakmu kok
0: nggih,
2: tak weling ya apa, Mang?
0: Napa?
2: Tak weling apa?
0: Nggih, maksudnya
2: aja sembarangan nerima tamu.
0: Nggih, nggih.
4: Iki apa bener, Nancy? Nek ndelok awake kok saiki tambah ayu, tambah rodok lemu dite. Oh, Nancy mantuku.
2: Sap,
0: nggih.
4: Nah.
2: Lho,
4: nak
2: sinten?
4: Nak Nancy to?
2: Nggih kula Nancy. Nih. Sampeyan lapor nok kene, Bu.
4: Loh, lah aku ki emake Bagus lho, ya aku tilik. Omahe saiki wis malih dadi makrum-makrum ngene.
2: Sap.
0: Nggih.
4: Aku ki
0: sampeyan ngunjukan
2: sik sap awakmu kok wani-wani nglebokno wong e.
0: Sap. Nggih yo napa? Sampeyan nek wong liya mboten wani. Niki ibuke Mas Bagus, ibuke Pak Bagus. Gus,
2: nggih. Kaya ngene pakaiane.
0: Loh, saking
2: des. Delok-delok sap, nek nglebokno tamu iku sap.
0: Niki saking desok. Anu napa sing nggih kasing saking ala mung ning kancane ibu.
2: Masih teko desok. Aduh-aduh sap. Sandal.
0: Nggih niku.
2: Aduh, kaya ngono gedebel.
0: Nggih mangkane kula nyisiaken.
2: Rusuhe kaya ngono. Aduh sap.
0: Nggih bletok kabeh.
2: Digawe ki ya apa karep.
0: Nggih pun niku aku kula kensus. Niki
4: nak Nancy sih.
2: Eh sampean keliru paling Bu, sampean keliru. Nggih kula Nancy tapi Bagus liyane paling.
0: Mboten Bu, fotone niki lho, fotone niku aku didodoaken kula. Niku fotone Mas Bagus nggih bojo jenengan.
4: Sik talah nak.
2: Wong tuane Mas Bagus iku gak kaya ngene. Isin-isin anakmu iku nyen kebacut sat. Nek diweling gak tau.
0: Lho kula nah. Masuk ngerti. Niku wong ngakune ibuke Mas Bagus nggih kula menghormati lah.
4: Sampeyan rak bener Nancy to.
2: Nggih kula Nancy
4: iya,
2: Bu.
4: Nancy rak bojone Bagus to.
2: Bojone Bagus.
4: Iya Nancy ku mantuku.
2: Nuwun sewu nggih paling sampeyan keliru. Sampeyan pun nakon-nakon kula mantune lho nggih.
4: Aku ki bener-bener ibuke Bagus lho.
2: Paling Bagus liyane.
4: Nah,
2: lu mancangannya nih.
0: Ya Allah, niki malah betul.
3: Ya Allah, isap. Isap sabar. Sak lembar godonge korole. Sabar.
0: Iki
3: momo-momo.
2: Iku tak senan. Delokan ku lho.
3: Ngapunten nggih, Bu. Niki jenengan panggling tah ya napa niki lak?
4: Nggih kula, makne Bagus.
2: Ibune Mas Bagus iku ya gak ngene. Kayak ngene lho pakaiane compeng-cemeng kok ngene aduh, reget kabeh ngene iki. Sandale gak
3: tebel. Iki ibuke Pak Bagus lho.
2: Lilet kaya ngono.
3: Aduh.
2: Enggak aku gak kenal.
3: Terus toh, Bu.
4: Nggih, iki
2: mau nakon-nakon lho, Bu ya.
4: Aku kejegur got iki mau disrempet.
3: Lho, alasan kejegur got. Lah ngene kok kok jalno ae sop.
0: Lah nggih niku aku lek kangen istirahat riyen, Bu. Alah apa boso mbek awakmu aku.
3: Eh, jane kok niku lali ta ya apa? Wes nate sapa?
2: Eh, insap gara-gara amdron kursi nek koyo ngene iki. Lah iki lanten sampe kok ngene iki lho, kok tebel.
0: Aku tak kula sing tanggung jawab pun anu kesaken niku wau. Niki nopo telo kali nopo ndoke petik kali bohong
2: barang. Aduh, aduh.
4: Aku Rene kepengin ketemu Bagus. Aku kangen karo anakku.
2: Sampean keliru, Bu. Iki duduk palingnya Mas Bagus liya.
4: Jarene aku mau sampean jane wis duwe anak, berarti aku wis duwe putu.
2: Lah apa sampean ngurusi aku bandu anak bakal duwe anak?
4: Aku pengen ngero putuku.
2: Wis duh, insap.
4: Aku wis kok wis lali ambek emakmu.
3: Mbak lho.
4: Bagus nang ndi?
3: Kelepas dosane Pak Bagus.
2: Tanggung jawabmu, Sap. Ayo, gawan metu wong iki.
0: Lho kersane anung nginep mriki ten kamar kula mboten napa-napa sih, Bu.
2: Oleh insap ora jek kaya lamang. Ta, Bu.
4: Duh. Aku kepengin ketemu Bagus, dong.
0: Ngapunten Bu, lah kula mboten semerep niku. Kula menghormati Bu Mas Bagus kok.
2: Pancet wis diomongi kok.

0: ayu nang dine. Aku bingung iki aku kok iso mulai apa enggak nang desoku. Jene. Mune iki yo rasane. Wong marat. Nek mertamu nang kene wong suke iku. Mesti disio-sio. Monggo nenzingi yo mantuku dewe.
1: Bu,
0: Gusti.
1: Ngapunten, Bu.
0: Aku tak lunggu. Nggih, ngapunten kula tak lunggu teng mriki nggih, Pak.
1: Nggih, lenggah mriki sampeyan lenggah. Nggih. Mantun lanopo kok nangis.
0: Kula niki lho, dangu mboten kepanggih anak kula, mboten enten 8 taun napa 9 taunan wonten nggih, Pak nggih. Lah kula padosi riyen iku omahe biasa gitu. Teng kota mriki. Lah nyambut damel sadangu mboten langsung kula niki mboten kuat ngempet kangen, Pak. Bareng kula purugi. Pun dadi omah sugih. Nek kula kinten nek niku tiyang sanes tibake bener niku terus e omahe anak kula. Tapi lah kula niki disia-sia kali mantu kula lho mboten asal mlebet.
1: Ditangisi. Sabar mawon sampean, Bu. Terus saniki sampean badhe kesapundi?
0: Kula niki nggih mboten ngerti lho, Pak. Ning pundi niki wae saking kula keplayu ditundung minggat. Nah, kula niki nggih bingung nggih. Kula niki arahe tenggene desa desa Randu Alas itu pundi nggih.
1: Nggih niku wonten terminal.
0: Oh, terminal. Nek melapah mawon tebet anak.
1: Boten kali
0: kira-kira
1: kalu kilo.
0: Oh ngeten.
1: Nggih kali kiluan.
0: Kempun nek entan pamit melapah sik nggih.
1: Punten lho.
0: Napa?
1: Pamit kula sing traken pitung dos pundi.
0: Kula ning boten gadah to.
1: Ada tiyang jambu-jambu, ada tiyang nakal-nakal. Ngoten lho. Kok sampean enggak ada ali-ali
0: kendang. Nggih.
1: Ngoten. Terus sampean ketijang itu ya napa?
0: Nah, kula mboten gadah arta lho, Pak. Nek sampean teraken mriku.
1: Kalau nganu bareng ngoten.
0: Mancane nek kula nek mengali-ali ngoten gadah, niki ran kula ali-ali kula kalih. Kalung kula nggih enten tapi nggih mboten ageng wong kula nggih. Teng dusun niku nggih dodol-dodol.
1: Sampean iki sampean lepas riyen.
0: Oh, ngoten.
1: Mungkin mriki kula
0: niki ali-ali ini napa ngeten mawon kula dol tenggane sampean tak nggih sangu wangsul.
1: Mungkin kula tutaken sampean mriku.
0: Kula niki berarti diterahkan ke sa terminal
1: nggih.
0: Kula niki mboten ngerti napa lur kidul lho, Pak.
1: Nggih kan kula tukul kiting ngeten nggih.
0: Nggih niki ali-ali niki.
1: Nggih.
0: Nggih. Niki kalih nggih ali-ali.
1: Kalung-kalung misan gitu.
0: Oh, kalung nggih. Pun niki mongko pokoke mengke niki mengke saged dados dhuwit, terus mengke kula ge sang wangsul kula mengke wedi nek bayar-bayar napa-napa ra. Teng kutha niku tibake napa-napa mbayar e.
1: Pun nggih, kula cepeng nggih.
0: Nggih.
1: Ngapunten kula tak bayar iki niku lho, teh kula nggih warung mriku riyen nggih.
0: Oh, warung lah niku warunge teng seberang.
1: Kula mau kan ngombe teh dereng.
0: Niku mengke dicade teng mriku. Kula entos nggih teng mriki.
1: Nggih, mawon nggih.
0: Nggih.
1: Pun ngali-ngali nggih.
0: Nggih.
1: Pun matur suwun.
0: Nggih. Walah. Muga-muga iku engko iso dadi dhuwit. Muga-muga engko dadi dhuwit. Wangi wis mlebu warung. Loh, kok suwi ngono? Lah iku wangi metu. Loh, lah kok malah mlayu? Loh kok gak rene? Loh, Pak! Pak! Pak! Aduh, iki aku kudu nyabrak. Pak! Pak, aduh, sapa iku mau jenenge? Loh, aku wis gak duwe opo-opo iki ya, opo, Pak? Pak, sampean kok malah aduh, malah gak takut. Malah gak ketok gak kena ditakoki, Pak. Aku wis gak duwe sapa-sapa.
2: Kayak ibuke.
0: Aku kudu tenang endi?
2: Sing pas nang omah.
0: Bu. Loh, anu, Pak Rewangi Pak Bagus.
2: Kula
0: sampean Rewangi Pak Bagus nggih.
2: Nggih.
0: Rewangi anak kula, Pak tulungi aku. Loh,
2: wonten napa sampean kok anu. Anu bingung nggih bingung nyincing dasre pun dukur-dukur
0: sampeyan ya ngoten niku
2: sampean kok bingung
0: sampean niku namine sinten
2: kula anu Pak Insap nggih
0: Pak Insap nggih Pak Insap
2: nggih
0: Sampeyan kula critani nggih. Kula niki pun mboten kadah napa-napa, duit wae pun ketok disadok kalian Nancy. Barang-barang kula pun mboten enten. Kula keplayu tugi mriki wae enten tiyang. Terus badhe ngedol ali-ali kula kalih kalung. Nah niki terus badhe didol teng warung lah malah mboten mriki, kula mboten kadah napa-napa.
2: Oh, berarti sampeyan kula gendam sampean.
0: Napa?
2: Dikendam.
0: Nggih. Lah kok mau terus kaya tiange niku sae ngoten badhe ngetokaken kula.
2: Alis waduh ya napa?
0: Berarti kula niki dikendam. Pun mboten ketok.
2: Tiange ya napa? Tiange ya napa?
0: Dhuwur. Rambuté gondrong.
2: Mboten wani kula kate dhuwur.
0: Sampeyan ngoten. Kaya napa aku iki?
2: Nggih ngeten lho. Dom.
0: Kula aku pengen mulih Pak Isa tapi gak runggone.
2: Nggih badhe ten pasar niku aku kok nggih ati kula mboten enak, mboten biasa lewat mriki kok lewat mriki. Tibake ketemu jenengan. Dadi sing digendam niku napa mawon sampean?
0: Ali-aline kale.
2: Lho,
0: masih cili-cili wong niku. Asal kula oleh saking dodol botok.
2: Nggih sing sampean damel niku.
0: Nggih. Walah. Kalunge setunggal kalih gram.
2: Aduh, ya apa kula?
0: Pak Isa.
2: Nggih.
0: Kula ya napa kula melok sampean teng pasar mawon nggih.
2: Lho, lah melok teng pasar kula lah ya napa? Ngeten lho, kula mboten saged blonjo.
0: Nggih pun nek ngoten, nggih pun kula tak teng mriki. Nggih,
2: sik.
0: Pun kula tak mati mawon kula badhe tekali.
2: Niki kula enten niki kula gadah kebetulan gadah duit. Niki mboten ngadah. Niki saged damel tumbas maem, nggih damel transport bae jenengan masuk ten desa ngoten
0: niki anu ta niki dhuwit sampean piambak
2: nggih dhuwit
0: mengki nek dhuwit mantu kula sampean mengki diajar mantu kula mboten
2: niki sing dhuwit blonjo niki lho ten sak mriki niki sing dhuwit kula ten dompet
0: sampean ikhlas nggih
2: nggih ikhlas kula nggih ngapunten kula mboten saged bantu sampean nake
0: kula tampi Pak Isa matur nuwun
2: waktu diusir dijerongkokaken jeragan kula Nancy, kula nggih mboten saged nulungi. Kula niki pembantu mboten saged anu mboten berhak kalah. Lah kula sakniki ngeten iki kesempatan nulung jenengan ngoten lho nggih.
0: Matur nuwun nggih Pak Isa.
2: Nggih. Nggih pun kula tak lanjutaken ngeten peken nggih.
0: Nggih matur nuwun.
2: Pun ati-ati lho dhuwit niku
0: nggih. Nggih.
2: Pun kula bareng riyin.
0: Matur nuwun. Ya wis. Mas yo kahananku koyo ngene. Kudu kuat. Duit iki tak hitung ana 75.000. Kira-kira aku muga-muga iso ketemu goleki anakku. Tapi aku kudu ngiwa tanengen yo.
3: Aduh. Sesekku kumat kaya iki. Dia spray. Semprot gendi. Oh, iko pe. Lakur.
4: Si. Iku anek mobil mandek. Lah kok anek uang lakur kok geraya-geraya? Ya apa iki? Aduh, iku lho mobil ku wong sugih kok wong jahat. Wis gak apa-apa sak tulungane.
5: Mbak, napa? Oh niku nggih, niki jenengan niku sesak. Aduh sesak napas. Ya apa? Oh iki, niki nggih, niki pon pasange. Nah, niki sik rien. Pon jenengan kula. Nah, pon disemprotaken nggih. Nggih, pon niki ditutup. Anu ditotorien nggih, Nak. Ditotorien anu napa? Napase nggih. Tenang rien. Niki wau dos pundi? Pon saged lungguh. Nggih, kula jagang mriki nggih. Pon mriki. Kula jagang, kula pangku. Pon, pripun? Pengin anu tenggene mobil mawon. Lungguh teng mobil ta, kula gendong nggih. Nggih. Nah, nggih. Pun. Wis ayo kene nak tak bobong. Nah, wis lungguh. Nah. Pun wis saiki lungguh tenang. Alate sing kanggo apa sing kanggo iki kanggo napas niku niki dipasang sing tepak nggih. Riyen tak taleni riyen nggih. Niki ana teng kolorane teng kene sirane kita nggih. Nah, nggih. Pun tenang ta, Nak. Pun tenang ta, Nak. Sampai rampung. Mboten usah loro-loro nggih, sampean iku areke ayu. Masa nek sampean iku loro kaya ngeten, Nak.
4: Nggih, Nak, mboten napa-napa, dene wajib tiyang kedah tolong. Kula wau kaget lan sampean ku medhun mobil kok terus tiba.
6: Ibu menika asmane sinten?
4: Kula, Nak. Nami kula Sumini, Nak.
6: Bu Sumini.
4: Tapi ngapun kula mboten teng mriki nggih, kula gak medhun, kula wedi, Nak. Kula niki tiyang saking dusun. Mengke mobilnya sampean mengke kotor. Kula mengke sampean seneni kula wedi, Nak.
6: Ibu niku sampun nyelametaken nyawa kula. Kula niku lek mboten ditulungi kalian ibu, mboten dipendhetaken alat kula niku, kula sampun mboten saged bernapas, Bu. Mungkin kula sampun meninggal.
4: Lah, pun ngoten to, Nak. Pun mugi-mugi sehat sedaya.
6: Sing penting tangan putih kali panjenengan lho, Bu. Saestu.
4: Mboten ta, Nak, mboten napa-napa.
6: Bu asemane sinten?
4: Nggih, kula sampun matur nggih, Sumini.
6: Nggih, Bu Sumini. Nami kula Citra.
4: Oh, Mbak Citra. Nggih, Mbak Citra sampean niku tasik meneng. Tapi nggih kula nggih mboten ngertos napa nggih riwayate penyakit sampean niku nggih. Nggih mugi-mugi mawon dan diparingi sehat, diparingi waras nggih. Sakniki pun lega ambekane. Anu napa nek menawi enten napa ngombe napa-napa jenengan
6: nggih minum
4: nggih kaya pedak mboten kersane
6: betul. Nggih. Ibu dalemi pundi?
4: Rumah kula niki dusun lho, Nak.
6: Oh, dusun. Kok jagetan mriki?
4: Walah. Nggih, Nak. Napa kula angsal crita ta, Nak, kali sampean, Mbak Citra.
6: Monggo, Bu, monggo. Nggih. Jenengan
4: kula niki sakjane kan pengen madosi anak kula, dangu mboten kepanggih. Sak mantune rabi niku.
6: Nggih.
4: Lah omahe niku. Omahe niku teng kutho riyen niku mboten patek apik sakniki dadi apik magrong-magrong lah kula niki rak rondo tanah mboten ate bojo kit lare niku cilik sakniki bareng wis gedhe bareng wis mulya uripe niki wau kula mboten pedhok kali anak kula dhewe nami pedhok kali pembantune niku leres griyane berarti kan mboten sukses to Nak tapi mantu kula bojone anak kula niku mau kula disaduki oleh-oleh kula kawani klopo asal bumi ning desa nglendhok pitik sing kula jaga tekan griya malah dipecahi.
6: Ya Allah,
4: kok rasane kula niki mboten pantes pedhok tiyang sugih. Mulane kula niki wedi kalih sampean Mbak Citra.
6: Kula mboten ngoten pun panjenengan Mbak Citra kenal to monggo kula teraken
4: monggo. Mboten usah mengki kula tak ngrepoti sampean Mbak Citra.
6: Kula teraken mawon Bu. Mboten mau kula niki nggih.
4: Mboten
6: ati panjenengan mboten ada bojo nggih.
4: Mboten
6: rondo nggih.
4: Napa sampean mboten gila ta Mbak Citra kalih kula.
6: Mboten panjenengan kula cantik tasian kula tambahaken pakaian nggih nggih.
4: Mbak Citra sampean iku tiyange ayu masih enten kekirangan kangge kesehatan sampean tiyange kok sae mugi-mugi tetulunge sampean iki mengke saged marasaken antuk hidayah Gusti ngoten nggih Mbak Citra. Nggih pun kula kurun Mbak Citra. Sepuntenin aku lo ngerepoti sampean Mbak Citra.
6: Mboten ngerepoti kula niki malah remen lo tepang kalian panjenengan niku Bu. Saestu.
4: Nggih.
6: Nggih. Kula niki nggih mboten gada ibu.
4: Walah.
6: Terus sing alit niku pun ditinggal ibu kula. Nggih, kula niku lek ningali jenengan kok kados ibu kula Bu.
4: Saestu. Sampeyan nggih mboten gada ibu. Walah. Nggih. Mbak Citra, terus
6: alit,
4: ngoten, ngipun Mbak Citra, itu nggak akan mawon. Mugi-mugi ibu Mbak Citra, husnul khotimah. Tapi kasuarga tengen denger sani Gusti Allah nggih Mbak Citra.
6: Ibu,
4: matur
6: sewu. Ibu. Nggih. Kula asal.
5: Niku Mbak Citra rangkul ibu.
6: Nggih. Mriki Mbak Citra tak rangkul Mbak Citra.
5: Ibu Mbak Citra.
6: Ibu,
5: alah ibu, ibu cahayu nih kaya gini kok. Duh penyakit kaya ngono. Gusti muka-muka saman paringi panjang umur. Ini bare ibu. Cintu gak akan mau nih Mbak Citra nih.
6: Ya pun, ini ibu kok asik sonda. Nek sih yos badannya terangkan kulo nih mongko maturnuwun sanget lho nggih Mbak. Mak keteng dusun lho nggih, dalane jembrot, mobil nek reget mboten napa-napa. Nggih pun.

0: Pandi.
1: Iya, Pak. Siap, Pak.
0: Tugas-tugasmu wis selesai?
1: Paham, Bang. Jangan kan tugas. Sing buat tugas kita selesai ora apa.
0: Apa sih?
1: Ya, pokoknya bersih-bersih gitu kan. Bersih-bersih, Pak.
2: Lek pancen awakmu sambat nyambut gawe melok aku kurang tenaga. Ngomong.
1: Sing sambat iki sinten? Justru kuli happy kok. Ora sane ku happy. Jare arek nem-nem kan happy.
0: Bahasamu saiki luar biasa.
1: Oh, ki nopo sampean?
0: Bahasamu luar biasa.
1: Kula mesti tahu malah sampean ngersu lho wong sampean iku kae isoan. Duh, blobo. Jalo apa dikeki?
0: Aku kate takon bare awak.
1: Nggih.
0: Aku kate takon bare awak.
1: Takon apa?
0: Awakmu tak kondat ta janda-janda yang perlu disubsidi. Bahasa aku gak santun. Diperhalus disubsidi oleh janda pira.
1: Nggih, mulai sampean kongkon wulan. Bisa niku rong wulan iki.
0: Iya.
1: Ono 123 rondo, Pak.
0: 123 ekor janda.
1: Aduh, lemu-lemu, Pak.
0: Eh, aku gak butuh lemune, Dik. Masalah. Loh. Yang memang betul-betul perlu disubsidi.
1: Justru wong sing gak duwe kan stres, Pak. Stres cok mengaruhi awak lho, Pak. Wong stres cok tambah lemu iso. Dadi rondo wis gak kumpul golongan stres, golongane wong lemu-lemu tok.
0: Ngono.
1: Lah saiki tantangane sampean mawon. Mangane akeh lho, Pak, iki, Pak.
0: Lho, ndak tegese ngene lho. Sing pantes aku ngekeki bahasane kok santunan niku mau piro per wong.
1: Nggih.
0: 1 juta cukup.
1: 1 juta niku hitungan wulan apa hitungan tahun?
0: Bisa enakmu kekayaanku ini sorry aku gak pamer gak ngomong aku ini wong sugih
1: gue ngerti Pak wong sinten Pak bahagia kok
0: gak gelem sombong ya tuh tak kaya apa duit itu
1: sama ini kali pembantu ini
0: nyanyo
1: dikainan ini kok sama ini kain tuku belanja nang pasar
0: iya
1: susuk 600 sewu
0: iya
1: kan ngepek itu lah simpen Pak
0: ngepek ya
1: oke.
0: Terus
1: sama ini kongkong ngisi bensin
0: iya
1: ini kok
0: iya iya
1: susuk petang 100 sewu
0: ngepek
1: buat jadi sampean kan nyimpen, kula simpen.
0: Mau simpen?
1: Nggih.
0: Mau simpen. Nglopok pira saiki?
1: Saiki men 3600.
0: 3600.
1: Nggih.
0: Bayaranmu pira?
1: Bayaran kura sawulane 1750.
0: 1750. Berarti rong wulan aku gak bayar awakmu.
1: Lho. Kok dipono kok ngapa ya, Pak?
0: Gak. Eh, kolam renang wis mok kuras kolam renang.
1: Oh, lho kok mikir cat bareng ngono lho.
0: Hmm?
1: Kok cat bareng? Piye itu kan biru ya?
0: Biru.
1: Kalo ganti Pak
0: mau ganti cat supaya ganti. Kelihatan suasana yang lain
1: pesona
0: iya mau ganti apa cat
1: abang
0: ya ampun ya apa nih kalau lamor
1: kan diperbarui Pak jadi mau ngajeng berenang nih mau sih lemes sangat semangat ketok merah-merah menyala ngoten
0: jare sopo kalau niku ya apa sih ini gini pemelihara apa kok pemelihara ingon-ingonku, sing sak munake nih. Nggih. Manuk-manuk iku wis mok pangan.
1: Ya ampun lho, Pak.
0: Wingi awakmu
1: lak kan sing kluwen.
0: Wingi awakmu njaluk dhuwit aku.
1: Nggih.
0: Tuku manuk apa awakmu?
1: Nggih, sesuai permintaan jenengan lho.
0: Ajari awakmu manuk bulbul.
1: Mboten.
0: Manuk apa bulbul iku?
1: Jaluk uret.
0: Jaluk uret.
1: Nggih.
0: Iya. Aja sampe ana sing kluwen.
1: Kok kula mun percaya, Pak. Makane kula ngarep mun ngomong, kula dadi pembantu jenengan iku happy. Wis gak kuwatir blonjo teng desa niku lancar, Pak.
0: Perusahaanku.
1: Kelengan kula sih akeh teng mriki.
0: Perusahaanku pitu.
1: Nah niku napa?
0: Mari ngene aku kate ngembangno maneh usaha maneh liyane awakmu tak dadekno direktur ya pikir.
1: Wah. Iki kemelipun, Pak, masa kula pembantu direktur niku.
0: Lho ya gak apa-apa sih nek awakmu kan sudah aku tahun-tahun wis ngerti cara kerja.
1: Mau direktur komisaris mohon.
0: Ya apa?
1: Komisaris. Kula gak tahu sih Pak.
0: Apa?
1: Duit sampean ngene kata.
0: Iya.
1: Luwe-luwe. Gawe makan bergizi gratis apa?
0: Makan bergizi gratis.
1: Nggih.
0: Aku kate ben minggu rencanaku gawe pengobatan gratis.
1: Nah, niku.
0: Pengobatan
1: gratis. Paling dibutuhkan wong niku kan kesehatan, Pak.
0: Iya.
1: Kesehatan niku melebihi segala-galanya.
0: Pengobatan gratis.
1: Cocok.
0: Pengobatan medis dan non medis.
1: Loh. Sing medis
0: bro. Sing medis dokter
1: akeh. Dokter
0: sing non medis lho sing angel golekan.
1: Apa sawurine?
0: Pedese.
1: Non medis iki no berarti melalui
0: alternatif, pengobatan alternatif ngono lho, ya ta. Apik po gak kira-kira. Ya, kan kadang-kadang ono wong sing ngene. Ono wong sing gak gelem nang ngone medis, wedi disuntik
1: dan ya ta. Enten, Pak.
0: Ono ya.
1: Cocok niku, Pak.
0: Dadi nek
1: supranatural. Supranatural.
0: Engko to mesti arane awak dhewe klene.
1: Oh, mboten wong niat nulung tiyang kok.
0: Enggak ya.
1: Dikleni.
0: Ngono ya. Kira-kira nek awakmu ndelok aku iki aku ini sak jadi bosen gak kelambi ini. Enaknya aku gak kelambi apa
1: gitu. Saya kelambi nari pak.
0: Di omonganmu lu.
1: Sama yang ngono pak, yang cendera akeh nang mall kono.
0: Mall apa sih mall?
1: Itu singkat tiang.
0: Plaza.
1: Mall.
0: Mall.
1: Lo.
0: Mbak. Anakku yang cantik, anak semata wayang, wis keliling nang ngene perusahaan-perusahaan tuh, sayangku.
1: Di iya, tentang perusahaan di sini kali karyawan-karyawan pak. Banyak ketan nih manusia wanita.
0: Lo tak kandani nih anakku nu wis tak didik. Duwe wong tua sing soge ojok sampai sombong.
1: Nah,
0: lek onok karyawan to sopo sing perlu bantuan nih dibantu.
1: Bukan cuma karyawan, ya, tentang talan-talan tiang-tiang dikei pak. Sak pote wong dikei. Cuma sayangi pak.
0: Apa-apa
1: sayang. Aku gak tau dikei.
0: Hitungan nih, dok. Kesehatanmu ya apa? Alhamdulillah ya apa? Ketuanya kok ketuk kayak sodok pucet.

0: Lho. Oksigenmu iku ya sing kalengan niku sing sing sing digowo lunga-lunga iku. Terus akhirnya ono sing dulu iki
1: sampean semaput.
0: Ngocok atuh. Ketok-ketok enang.
1: Proses sampean mungkin sampean mbayangno ibu biyen. Ngono.
0: Si. Menurut bapak, ibumu iku ga ono wanita sing koyo ibumu nang donya iki. Terus yang apa meneng ngomong kok persis Bu? Apaan sing persis? Heeh. Dipeluk dengan kasih sayang ngono.
1: Dengan darah ngoten iki.
0: Heh?
1: Rondo. Apa dilebokno data iku mota?
0: Mendik gak kono. Dada iku.
1: Wau sebab buka ngono sih. Wau satu telu lekur, Pak.
0: Iso. Terus.

0: Nek pancen pilihane aku manut karo anak. Nek pancen pilihane anak itu api, aku nurut. Ning, ojo ngomong nek bapak iki wong sugih. Ya. Bapak tak macak wong biasa. Pendik ya ngono,
1: Dik. Bapak cek nyamar.
0: Nah, bapak
1: lan tak nyamar dadi pembantu mawon kula.
0: Lah, Dik, wong awak pun ya pembantu. Omonganmu opo sih? Di carane ngene, carane ngene. Engko nek aku ambek anakku Citra ki nang omahe ibu iki mau sing nulung anakku. Awakmu mubur sik. Iya ta? Awakmu mubur sik deloken kahanane jaen omong-omongan ya apa wonge.
1: Ki nek bener dibalik mawon, Pak.
0: Dibalik ya.
1: Kula nyamar dadi sugih ganti sampean, sampe dadi pembantu ngene apa? Ayo. Ayo.
0: Kok kepengin dadi wong sugih. Wis, tak turuti ya, Nduk ya. Ya, tak turuti. Bapak tak siap-siap. Eh, nggawa apa nggo nang kono? Nggawa apa? Hah? Oh.
1: Nah, iya.
0: Oh, gak usah nggawa apa-apa ya. Ya.
1: Ditinggali mawon.
0: Pancingane awakmu
1: sik sing dereng-dereng.
0: Aku tak nganggo diburi
1: ya. Semerap kepastian wong guyu apa kepribadian apa?
0: Lah, iku.
1: Lah, melalui penyamaran niku.
0: Ya.
1: Dibo iki nyata letak dene
0: kene. Ya wis, nang ngono. Ngene. Ngomongo nek aku iki engko tukang dalan iki apa tukang las ngono.
1: Tukang patri lah pokoknya.
0: Tukang patri. Ya. Tukang patri. Engko delok ya apa tanggapan ibu iku ya apa ya.
1: Itu cara menguji nggih.
0: Iya.
1: Kira-kira ya apa sih pribadian jari anak sampean kan api.
0: Api, iya. Ngono ya.
1: Masih, Pak.
0: Saya kita. Nggih, saya kita. Saya ya. Ayo. Delok. Iya.

0: aku nak iling-iling arek wedok ayu sing jenenge Citra. Aku kok yo gak putus-putus yo. Tapi nek tak bandingno karo mantuku kok yo adoh men. Citra iku ketok nek wong sugih. Tapi ora jahat koyo mantuku. Apa yo mergo mantuku mergo sugih lakek-lakekan. Ngantek miloro aku koyo ngono. Wis aku kapok gak ning kutho maneh. Aku nek eling mantuku dadi nelongso, gak iso pedhok bagus, malah pedhok sing wedok. Bagus, ngene iku krasa tanggak talile nek ibu iki kangen. Sujune ibu gak iso mulih. Bagus. Iku ono yuk umur. Yuk. Yuk. Yuk.
1: Lapor nang. Kok nangis
0: kulo. Yuk aku sepurane, yuk aku teko kutho gak nggawa jajan. Aku ki oleh malah susah yuk. Tapi kok mari susah iku, aku rodok seneng yuk.
1: Kepethok
0: ta. Ambek bagus iki gak petuk yuk. Aku malah petuk karo bojone bagus Nancy lho yuk. Saiki mergo sugih omahe makrung-makrung aku diajar disaduki yuk. Dadi olah-olah sing mbok titipi kok klopo iku telu, terus telo, gedang, kacang disaduk jenenge endhog pitik sing awake dhewe didadekno sitok sak kresek dipocah yuk, diteki-teki yuk. Aduh aku nelongso yuk. Tapi pembantune apik yuk jenenge Pak Isap yuk. Agar aku lunga yuk ya aku saking bingungku aku ke dijambret wong. Jari ini kena gendam jari Pak Isap. Alih-alih ku loro ampe kalungku hilang yuk. Jari ini arek di kepiar no di ijol no neng warung. Wongnya meluwayu yuk. Terus aku pedok Pak Isap iku mau disangoni 75.000. Maksudku aku boleh. Aku kan mlaku yuk. Terus tak tutup no ya yuk yuk. Aku kan mlaku arek nengone terminal. Bedok arek wedok yo lara sesek. Alate opo sing kaya opo oksigen opo-opo ngono kuwi lho sing kanggo sesek iki aku yo gak eruh urusane dokter ngono kuwi ya. Pokoke alate sing kanggo sesek iku gak iso njupuk de

0: Tak tulungi yuk, nek matur nuwun yuk, bolak balik nek kibang soge tapi wapi atine yuk. Jalur rangkul aku tak rangkul yuk, aku ngesakno yuk. Are wayu tapi woy kedunungan penyakit kaya ngono nono yuk. Mari ngono mantuku sing suki lagi, ayo kok yuk tadi kereng ampe aku ngono lo yuk, aku kini longso yuk. Nanggutong oleh anakku bagus gak pedok. Agar aku mulai diternoi iki sing citra iki sing api. Yuk nek gak ditulungi mbaik we mambu aku iso teko omah mung gak lho yuk aku pedok sampean pong gak lho yuk.
1: Jenenge wong menungso urip macem-macem.
0: Iya.
1: Macem-macem kahanane. Lah ya apa sing anake sampean sugih kabeh.
0: Iya yuk. Iya. Malah api kaya ngono.
1: Anjani,
0: yo yo koyo. Yo, saya dewe kudu ikhlas yo yuk yo. Tak ikhlas no nek ku nyeleng itu ku ali-ali ambek tuku kalung yo koyo ngono lho nyu. Ku
1: nyambut gawe wong tetulane rapi.
0: Yo wis aku. Heeh, aku sesuk lho yuk wayahe buka dasaran ning ngarep lho yuk, sik bantuan dek ngi. Yo sik kok ewang-ewangan yo yuk yo, tapi sampean warunge yo tetep buka.
1: Nek gak duwe dhisik. Ya setoran lho aku kan dia ono.
0: Iya wis ben nang kono sik ojo sik engko tak genek kurang-kurang. Yuk, kono wong tolah-toleh ning ngarepku sapa? Iku ono wong lanang.
1: Wong lanang.
0: Tolah-toleh ning ngarep lho. Sapa iku?
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
1: Nggih, monggo binarak.
2: Basium.
0: Lho, anu to.
2: Sinten Pendi?
0: Nggih. Nasuwi puluhan tahun gak pedo.
2: Dadi kula niku mboten sengaja medayo niku mboten sengaja, gak sengaja iki
0: mangkane. Lah jane
1: tola-tole.
0: Oh, nek sing omahe Yungku sing ning kidul kali sing biyen jaman anak dhewe sekolah, sekolah impres jaman biyen ke didol, Yungku gak enek didol. Terus aku dikeki Pak Lek kongkon ngedekno omah kene jejer karo Yuk Mur Tanti.
2: Gak kenal lokasi kene kok.
0: Mari ngono aku ketularan. Ketularan dodolan aku iso masak saiki.
1: Tak uruki. Tak pendi.
0: Duwe warung to.
1: Aku duwe warung kan ono bondone. Kene sing duwe bondo, tak uruki carane nggae goreng-gorengan, nggae potokan, nggae brengkesan tak uruki.
0: Akhire aku iso.
2: Kasih ijen ya, Mbak.
0: Lho. Iyalah, aku ki ora mikir ngono-ngono kuwi lho, Cak.
2: Sampeyan iki sik
0: jen
2: nom lho.
0: Wis aku ki ngene digawe.
2: Mangane sampean golek pangan dhewe soro ngene goreng-goreng
0: opo-opo. Digawe repot ngene lho gak gupo. Lah aku nek malah nek ku meneh malah repot ngopeni wong raan. Ngene nak wis dhewe.
2: Nek jare aku ya
1: sampean golekna bojo.
2: Ya mesti ning
1: ngono. Iya wong diayu jen nom. Ya nek aku tuwek.
2: Eh, ngene cuk ya. Aku ki lak dikonco. Ya ya ki jomblang iki lah. Jadi kok ojo jomblang oleh gemplang ngono. Muga-muga aku meneh lah jenang ya.
1: Iya, lah jenang tak dongakno.
2: Aku duwe kanca.
1: Sampeyan niku glemo, sampeyan niku jek enom, jek payu, jek. Niki nek aku wis tuwek ojo iri aku.
0: Yuk Mur, aku ki yo jek kapok ambek kuwi mau lho.
1: Kapok ambek anak
0: tuwe.
2: Ngene. Aku duwe kanca, ya Mas yo penggawane bukan tukang patri. Tapi ngapi
1: tukang patri.
2: Tukang patri.
1: Tukang soder ngono
2: iku lho ya. Kompor, gawe dandang, gawe anu.
1: Iya iya iya iya.
0: Koncone sampean.
2: Koncone aku. Aku kenal pribadine wong ngapi. Yo
0: Mur, nek Cak Pendi iki kenal, berarti kan Cak Pendi roh hati-hati.
1: Yo roh.
0: Lah tapi apa kira-kira pantes sampe aku lumek koyo ngene Cak Pendi. Lho ya apa sih? Lah aku lu durung muni iya. Aku wedi
2: ngene iki. Iki gawane, gawane.
1: Gawane.
0: Lah gawane apa
2: ini? Ya wis sing trimo
1: lah. Masalah digawakno kula. Kopi.
0: Iki
1: jajan iki.
0: Aku terus ngopo iki?
2: Pakaian ono sembarang iki mong teko kancaku.
1: Le glemo, glemo.
0: Aku nah aku rung ruwonge lah terus ya apa to Yuk Mur?
1: Enggak apa-apa lah.
2: Sampe lak pertanya aku sih.
0: Iya.
2: Sampe lho roh pribadiku sih kebagian gitu toh.
0: Ya jane sampean gak tau bojo.
2: Nah, ini aku ada nawani sampean berarti wong api. Tapi wong tukang patri.
0: Sampean nusuk nambah-nambahi lho yo nek api omong api, nek gak api omong gak api.
2: Api.
1: Le, njagak no anak yo gak mesti ngene kok anak samane gak Jawa. Ketone gak Jawa.
0: Aku ki pomo lo cek pendi. Aku ki lakonono. Aku ki soal kapok.
2: Ala-ala cuman simpen
1: kapok. Iya, simpen tak lebokne yo. Lebokne.
2: Monggo, Pak. Cak, Kang.
3: Ya nuwun.
0: Nggih. Monggo. Nggih. Waalaikumsalam.
1: Yuk temonono sing apik.
0: Wong
1: e ganteng.
0: Yo aku ndredeg
1: gak popo. Wong e ganteng, wong e glemok-glemok. Nyun sewu lho Mas.
3: Dipun tepangaken nami kula Bagio.
0: Oh, anu Kang Bagio
3: ngoten. Nggih, nggih.
0: Anu kula Sumini.
3: Oh, nggih. Nah,
0: anu Kang Bagio tibake koncone niku wau
3: sampendi. Niki sing tiyang di pendi.
2: Ya nggih Pak, nggih.
0: Sampendi niki kanca kula jaman sekolah jaman ri.
3: Sodok gemeter.
2: Ha iki ku. Kula mun nyurut niki lami ngono.
3: Ya apa menurut? Menurut pendapatmu ya.
2: Jam kula jangri kula ceruk. Pribadi
1: ini sama ayu Mas, ayu.
3: Ya napa?
1: Ayu.
3: Nggih, nggih. Lek sampean napa niki?
1: Kula kanca tangga.
0: Tangga niki
1: sembilan iki. Monggo pinarak ngen kula.
0: Ngecek kae. Yuk, yumur.
1: Apa?
0: Jarene wong e. Patri tapi sikile kuning.
1: Heh?
0: Sikile kuning.
1: Kuning ganteng.
0: Cepat puter ter. Anu, napa? Ngersakaken teh napa-napa.
3: Ah, mboten sarep-repot. Toyo petak mawon.
1: Oh, nggih.
3: Toyo petak mawon. Nek enten sing anget.
1: Ngoten nggih, kula damelaken.
0: Yuk, yuk. Hati-hati gawane akeh tapi jerene anu tapi gawane lho.
1: Buah-buahan.
0: Anu nggih, nggih, nggih. Ngapunten.
3: Rencang kula wau sanjang napa mawon.
0: Anu napa terus sing ngeten kan pancene nggih kanca kula napa to nggih.
3: Nggih.
0: Dadine niku wau anu nami kula anu dereng tepangan iki kula Sumini nggih. Sum aku nduwe kanca wonge apik tapi ya ngono tukang patri. Lah kula niki sakjane nggih boten kepikiran kaya ngeten-ngeten iki
3: ngoten lho Kang. Nggih pancene nyambut damel kula tukang patri nggih kadang matri mobil.
0: Oh.
2: Bapak, para Pak.
3: Matri mobil kok enggak ya.
2: Sampe yo jemblong-jemblong.
3: Enggak. Mboten butuh panci-panci iki.
1: Oh, ngoten. Bah matre, bah patre, bah tembel gelemoh. Wis gelemoh. Ganteng kok iki. Kok gak gempak pek
0: yo. Iki lho tangga kula.
3: Ya napa yo.
0: Tangga kula niki.
3: Kula mireng kok
0: di badhe dipek tangga kula.
1: Mboten turun kula pek.
2: Sampeyan. Sampeyan iki bagian kula mawon.
1: Anak dhewe tibake.
2: Pet padha lae, Pak. Niki lho.
0: Lah, nah terus
2: tiange kan.
0: Eh ya opo iki?
2: Napa
0: mboten iki terus ya opo? Aku wedi.
2: Ampun dewe purno.
1: Anu sampean nggih
2: ngono.
0: Aku pokoke nggih-nggih tok ngono.
2: Ya nggih, Pak. Bisa men genahaken ngoten lho, Pak.
3: Ngeten. Kula mriki niki silaturahmi.
0: Oh nggih.
3: Gitu. Mpun kepanggi kali sampean. Terus terang mawon. Wong kula niki tiyang mboten gadah lho nggih. Kula niki tiyang mboten gadah napa-napa, urip kula sederhana banget. Nek menawi tetepangan niki bik menawi binjing-binjing niki saged dipun lajengaken kinten-kinten di
0: sampean kok anu kula nggih bingung niki jenengan ngendikane muter-muter kula nggih bingung
2: ngono kok
3: sampean ngeten
1: nah nek
3: terus niki rencang kula
0: maksudnya niku napa to nyek-nyek ngiti nang
1: greng-greng gadi ngono lho gelem
3: ngeten ngeten pun jujur mawon jujur kula nggih kon kadhaan kula koyo ngene iki.
0: Nggih.
3: Menawi mangke Gusti ingkang akra jagat niki saged nemokaken kula kali sampeyan.
0: Oh, maksude ngoten. Jejodohan ngoten.
3: Nggih menawi ngoten.
0: Oh. Itu kita terus. Sakjane ngeten nggih Kang Bagio. Wong kula niki nggih. Nggih. Mung koyok ngeten iki keadaan kula
1: setenange.
0: Lah kula niki gadah anak setunggal tapi kok koyok-koyok pun mboten eling.
3: Nggih.
0: Kula niki nggih taksih wedi nek kula napa nggih nyambung tresno kali tiyang mengke ndak malah soro urip kula. kula niki pun tawok soro lho Kang Bagio.
3: Nggih, nggih, nggih.
0: Tapi nggih kula bercadas kali sampean. Cuma kula dereng saged jawab sak niki nggih.
3: Mboten nggih.
0: Ngapunten nggih Kang Bagio sepurane tak pendi.
3: Mboten napa-napa. Kula tenggo jawaban sampean.

Cak Ning sugeng injing kangge wilayah Surabaya tempun dikemawon siaran iki saged ditampi sesarengan program 4 Radio Republik Indonesia Surabaya siaran maling ngangge frekuensi FM 106,8 MHz dinten iki Selasa 2 Juni 2021 saking Jalan Pemuda 82 ngantos 90 Surabaya kula ngaturaken sugeng midhangetaken. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Saking kawasan Pemuda 82 ngantos 90 Surabaya FM 96,8 MHz Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Saking enjing caning seserengan kalian kula Lia sakit kepanggih mali dinten iki Selasa 2 Juni 2016. Monggo sami ndonga mugi-mugi sehat sedaya saking berkah Gusti Kang Maha Kuasa. Kangge miwiti siaran dinten iki, monggo sareng-sareng midhangetaken cahaya pagi diterusaken lontong balap.
0: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rompat RRI Surabaya. Rompat Suara Budaya Surabaya.

0: yakni wayahe sampeyan ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng njenjing jak ning sakniki wayahe ten adicara Cahaya Pagi edisi Selasa 2 Juni 2021 mari topik etika bermedsos. Mare Ustadz Ghazali sing sampun tersambung dan WA telepon nggih cak niki. Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terdengar jelas nggih suaranya?
2: Sampun alhamdulillah.
1: Jelas. Pripun iki kabare Pak Ustadz?
2: Alhamdulillah, saya ning.
1: Alhamdulillah. Semoga sehat selalu nggih Pak Ustadz.
2: Amin. Barakallah.
1: Nggih, soalnya rawan sakit mungkin ya. Soalnya kan kadang-kadang cuacanya enggak menentu gitu ya. Cuma akhir-akhir ini jarang hujan tapi nggih Pak Ustadz.
2: Nggih, cuaca nih buatan menentu. Lah misalnya awak buatan fit ngenten biasa enggak rai awak kutu ngereges terus.
1: Nah, itu.
2: Batuk pilek.
1: Nggih, leres. Mugi-mugi ae sehat selalu. Nggih, Cahaya Pagi dinten iki mbare topik etika bermedsos nggih Pak Ustadz. Mungkin langsung mawon ten mukadimanipun monggo.
2: Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillahilladzi ja'ala fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi'idznihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Cak dan ning pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini sambung malih kalifullah. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat-Nya. Nikmat yang begitu besar diberikan oleh Allah kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, terlebih kita mampu dan merasakan nikmat sehat wal afiat sehingga sakit panggih di udara dalam keadaan sehat walafiat. Semoga pertemuan kali ini senantiasa membawa barokah manfaat. Amin. Salatullahi wassalamuhu tidak lupa kita haturkan, sanjungkan keribaan baginda agung Nabiullah Nabi Muhammad.

0: Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas segala syariat yang sudah beliau bawa. Semoga kita semuanya senantiasa mendapatkan syafaatnya fid dini wa dunia hatta akhirah. Amin Allahumma amin. Cak Daning yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alhamdulillah, saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan yang tidak asing bagi kita, etika bermedsos. Ini sudah sering kita lakukan tanpa sadar, kadang kita masih belum tahu apakah media sosial yang sudah kita gunakan itu sudah benar menurut tatanan aturan, baik aturan perundangan maupun menurut etika agama. Baik, sebelum masuk kepada bermedsos, kita coba urai satu persatu terlebih dahulu, sehingga kita punya pemahaman yang benar tentang etika bermedsos ini. Etika adalah sebuah ilmu sebenarnya, atau seperangkat nilai dan norma atau moral yang menjadi pedoman bagi kita, baik secara individu atau kelompok, dalam bertindak serta mengambil keputusan tentang apa yang dianggap baik, dianggap benar, dan pantas. Etika kadang dianggap sebagai nilai atau moral dan asas yang mengatur benar atau salahnya suatu tindakan. Ini etika. Yang kedua, kita coba masuk kepada medsos atau media sosial. Media sosial itu adalah platform digital yang memfasilitasi penggunanya untuk saling berinteraksi, bersosialisasi, kadang serta membagikan konten bisa berupa tulisan, foto, video, bisa jadi tanpa batas ruang dan waktu. Jadi platform digital ini memungkinkan penggunanya untuk membangun jaringan bisa berupa pertemanan, berbagi informasi, dan terhubung dengan komunitas secara global. Termasuk yang kita manfaatkan kali ini disebut dengan media sosial. Jadi kalau kita merujuk kepada etika bermedsos, jadi etika itu berbeda dengan moral, akhlak. Kalau etika, kita coba telah satu persatu. Jadi paling tinggi itu, kita kadang salah menyebut, ada etika, ada moral, ada akhlak. Kita coba, jadi sehingga kita punya pemahaman yang benar tentang aturan. Jadi aturan itu bisa akhlak, bisa moral, bisa etika. Kalau akhlak itu dan etika itu bisa sama-sama jadi pedoman. Ini juga berlaku kepada setiap manusia. Akhlak itu adalah tata nilai perilaku seseorang yang bersumber mutlak dari ajaran agama. Itu akhlak. Tolak ukur perbuatan itu biasanya berpedoman kepada Al-Quran dan hadis sebagai rujukannya. Contoh misalnya bisa dikatakan akhlak, tolong menolong itu karena diperintah agama. Menjaga lisan, tidak menyakiti sesama, serta berlaku jujur dan amanah itu adalah perintah Al-Quran. Itu adalah aturan yang disebut dengan akhlak. Sedangkan etika itu adalah ilmu yang mengkaji nilai baik dan buruk berdasarkan akal pikiran atau standar kehidupan. Etika seringkali dikaitkan dengan kesepakatan suatu kelompok atau beberapa perkumpulan. Contohnya misalnya tentang etika dokter ketika merawat atau memeriksa pasien, mendiagnosa misalnya, itu ada etika merahasiakan apa penyakit pasien. Itu yang disebut dengan etika, etik. Sedangkan moral berkaitan dengan budaya, adat istiadat, kebiasaan. Misalnya, seseorang mengucapkan ketika lewat itu di depan orang yang lebih tua, nyun sewu atau permisi, itu disebut dengan moral. Jadi kalau kita coba telaah, ada tiga hal yang seharusnya kita coba telaah bersama. Jadi ketiga hal ini kita coba ambil etikanya. Jadi etika bermedsos. Cak Daning yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis itu disebutkan bahwa innallaha kariha salasun. Kalimat inna ini di dalam hadis atau di dalam Al-Quran itu mengatakan bahwa sesungguhnya hal ini terang-terangan akan menjelaskan satu persoalan. Innallaha kariha salasun. Allah itu paling membenci tiga hal. Yang pertama adalah kila wa kola. Ini sering. Ini terkait dengan medsos. Katanya, sesuatu informasi yang tidak punya dasar, tetapi kita sudah mencoba menyebarkan. Katanya biasanya. Kila wa kola, katanya. Yang kedua adalah idha'atul mal. Orang yang sering menghambur-hamburkan harta. Dan yang ketiga adalah kasratus su'al. Orang yang sering banyak bertanya pada sesuatu yang jelas. Sesuatu yang sudah jelas kadang banyak dipertanyakan kembali dengan tujuan dan maksud tertentu. Kita coba masuk kepada etika bermedsos kali ini. Ada beberapa hal yang harus kita pahami bahwa sebagai umat Islam di era digital seperti sekarang ini, media sosial itu seakan-akan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan kita. Hampir setiap hari kita membuka apa yang namanya aplikasi Instagram, TikTok, bahkan WhatsApp misalnya, itu untuk berinteraksi, mencari informasi, hingga kadang mengekspresikan diri. Jadi seakan-akan kalau melihat perkembangan itu, orang itu sudah bisa mengekspresikan jadi membuat berita, pokoknya apapun yang terjadi dalam kehidupan sendiri itu sudah bisa diekspresikan lewat media sosial ini. Jadi dunia maya memang memudahkan komunikasi, tetapi sisi yang lain juga membuka peluang bagi munculnya berbagai perilaku negatif. Bisa jadi ujaran kebencian, fitnah, ghibah, hingga menyebarkan hoax. Sebagai orang yang beragama, kita tentu tidak bisa memandang hal ini sekedar urusan dunia maya. Tidak hanya sekedar urusan alat komunikasi, alat digital. Karena dalam pandangan Islam, setiap kata, setiap tulisan, dan perbuatan akan dimintai pertanggungjawaban, baik yang dilakukan secara langsung maupun lewat jari di layar ponsel kita. Jadi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Di dalam Al-Quran, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Orang berbuat baik apapun, kebaikan itu akan Allah balas. Kebaikan itu bisa lewat jari-jari kita. Apapun. Jadi prinsip sederhana ini menjadi dasar penting bagi kita, orang yang beragama, untuk beretika di dunia digital. Sehingga kita terbebas dan mampu untuk mempunyai standar agar kita terbebas, satu, dari jeratan undang-undang yang memang mengatur tentang undang-undang ITE misalnya, tentang etika beragama misalnya. Maka sebelum mengetik dan membagikan misalnya sesuatu di media sosial, setiap muslim sebaiknya bertanya pada dirinya, apakah yang saya tulis akan membawa manfaat atau justru menimbulkan mudharat. Pertama, etika yang harus kita jaga adalah menjaga niat dalam bermedia sosial. Setiap tindakan seorang muslim hendaknya memang diawali dengan niat yang baik. Innamal a'malu binniat. Segala sesuatunya itu tergantung niatnya. Niatnya bermedia sosial itu apa? Dalam konteks media sosial, niat ini bisa berupa berbagi ilmu, bisa menyebarkan kebaikan, atau menjalin silaturahim atau silaturahmi. Namun realitanya banyak orang yang menggunakan media sosial ini untuk mencari pengakuan, mencari popularitas, atau bahkan menjelekkan orang lain. Ini yang harus kita waspadai. Islam mengajarkan bahwa nilai amal seseorang itu tergantung pada niatnya. Bila niat kita tulus karena Allah, maka aktivitas sederhana seperti membagikan kutipan inspiratif dari seseorang yang bisa menilai yang bisa bernilai ibadah. Jadi petuah-petuah yang baik kita coba share agar menjadi nilai pahala. Tetapi jika niatnya hanya sekedar mencari perhatian, maka perbuatan itu kehilangan nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam dunia digital, menjaga niat itu berarti menggunakan media sosial secara bijak, bukan untuk memamerkan diri, mengejar validasi, atau mengomentari hidup orang lain. Jadi etika yang pertama adalah menjaga niat dalam menggunakan media sosial. Niatnya untuk apa? Yang kedua adalah mengendalikan emosi dan menjaga lisan. Salah satu tantangan besar di media sosial adalah mengendalikan emosi. Tidak jarang seseorang itu terpancing dalam menulis komentar pedas atau membalas hujatan dengan kemarahan. Padahal kata-kata di dunia maya memiliki dampak besar, bisa menyakiti, menimbulkan konflik, atau bahkan merusak hubungan baik. Jadi mengendalikan diri di dunia digital adalah bentuk kedewasaan dan cerminan akhlak. Jika melihat hal-hal yang tidak disuka, sebaiknya diam atau menanggapinya dengan cara yang sopan. Rasulullah SAW pernah bersabda, orang yang kuat itu bukan orang yang menang dalam perkelahian, tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Jadi dalam konteks media sosial, kekuatan itu tampak dari cara seseorang menahan diri untuk tidak ikut berdebat, tidak mudah tersinggung, dan tidak membalas hinaan dengan kebencian. Karena setiap tulisan yang keluar dari jari kita pada dasarnya adalah cerminan hati dan akhlak. Yang ketiga adalah menyebarkan informasi dengan sikap tabayyun. Salah satu penyebab utama maraknya berita palsu di dunia maya adalah karena banyak orang yang menyebarkan informasi tanpa memeriksa kebenarannya. Dalam Islam, perilaku seperti ini sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam surat Al-Hujurat ayat 6 itu, yang artinya bahwa hai orang-orang yang beriman, jika datang kepada orang yang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya. Jadi ayat ini menggambarkan dan menegaskan pentingnya tabayyun atau klarifikasi. Sebelum membagikan informasi, pastikan sumbernya jelas dan dapat dipercaya. Jangan hanya karena informasi itu menarik sesuai dengan perasaan kita atau sedang viral misalnya, langsung dibagikan tanpa berpikir panjang. Jadi sikap hati-hati dan menyebarkan berita menunjukkan kematangan iman dan akal. Selain menghindarkan kita dari dosa fitnah, hal ini juga menjaga keharmonisan sosial dan mencegah konflik di masyarakat. Ini juga seperti tadi yang saya kutip di hadis Rasulullah. Jadi innallaha kariha salasun. Jadi Allah paling benci itu terhadap tiga hal itu, termasuk kila wa qala. Jadi sumbernya enggak jelas, tahu-tahu kita sudah sebarkan, sehingga akan banyak memunculkan persoalan baik sekarang maupun yang akan datang. Itu yang ketiga. Jadi yang pertama menjaga niat, yang kedua mengendalikan emosi dan menjaga lisan digital kita, yang ketiga adalah menyebarkan informasi dengan sikap tabayyun. Yang keempat adalah menghindari ghibah dan fitnah di dunia maya. Jadi media sosial itu seringkali menjadi tempat seseorang meluapkan emosi kadang. Kadang gak usah jauh-jauh, kita misalnya karena tidak suka dengan orang lain, kita buat story, buat status yang seakan-akan memancing gibah, memancing fitnah, membuat orang itu berasumsi. Jadi media sosial itu seringkali menjadi tempat seseorang itu meluapkan emosi, mengomentari kehidupan orang lain, atau membicarakan kekurangan seseorang secara terbuka. Padahal tindakan semacam ini termasuk dalam kategori ghibah, menggunjing, dan fitnah, menyebar kebohongan. Jadi Islam memandang ghibah itu sebagai dosa besar. Rasulullah SAW menggambarkan bahwa ghibah itu seperti memakan daging saudara sendiri yang sudah mati. Jadi analog semacam itu menunjukkan bahwa betapa menjijikannya dan berbahayanya perilaku tersebut. Jadi di dunia digital, ghibah tidak hanya lewat kata-kata. Jadi kalau dulu itu, ghibah itu harus ketemu orang dengan orang. Nah, sekarang ghibah itu bisa lewat dunia digital. Jadi di WA, di Japri sendiri, itu bisa ghibah. Yang kelima, etika bermedsos adalah menjaga privasi diri dan orang lain. Jadi, salah satu bentuk etika digital yang sering diabaikan adalah menjaga privasi. Banyak orang yang dengan mudah membagikan aktivitas pribadinya misalnya, lokasi terkini, atau bahkan urusan keluarga di media sosial. Padahal, terlalu banyak membuka hal pribadi bisa menimbulkan risiko, mulai dari pencurian data hingga penilaian buruk dari orang lain. Jadi Rasulullah pernah bersabda, Islam itu sangat menjunjung tinggi kehormatan pribadi seseorang. Seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim lainnya. Innamal muslim akhir muslim. Jadi Muslim yang satu dengan Muslim yang lain itu saudara. Ia tidak menzalimi dan tidak membiarkan dia disakiti. Jadi menjaga privasi juga berarti tidak menyebarkan foto, tidak menyebarkan video, atau cerita orang lain tanpa izin. Jadi etika sederhananya adalah ketika ingin mengunggah, menyebarkan, bisa meminta izin sebelum mengunggah foto bersama atau menyebut nama seseorang yang sudah menjadi bentuk penghormatan terhadap hak privasi. Yang keenam, menggunakan media sosial sebagai sarana dakwah dan kebaikan. Jadi media sosial bisa menjadi ladang pahala bila digunakan untuk hal-hal positif. Banyak cara sederhana untuk berdakwah di dunia maya, seperti membagikan kutipan motivasi misalnya, motivasi Islam, cerita inspiratif, atau konten edukatif tentang apapun, tentang zakat, tentang sedekah, tentang amal. Jadi berdakwah di media sosial berarti tidak hanya memaksakan pendapat atau merasa paling benar. Jadi dakwah yang baik dilakukan dengan bahasa yang santun, menyentuh hati dan tidak menyinggung pihak lain, sebagaimana firman Allah di dalam surat An-Nahl itu. Jadi serulah wahai manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Jadi ajak, seru dengan cara yang baik. Artinya kita bisa berdakwah lewat konten ringan yang bermanfaat seperti tulisan, video pendek, bahkan bisa infografis selama pesan yang disampaikan membawa nilai kebaikan. Yang selanjutnya, etika bermedsos, bijak menggunakan waktu di media sosial. Ini masuk etika juga. Jadi selain menjaga sikap dan ucapan, seorang muslim itu harus bisa mengatur waktu dalam menggunakan media sosial. Banyak orang tanpa sadar menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk menelusuri timeline. Padahal tidak semua konten itu bisa membawa manfaat. Waktu adalah amanah yang dipertanggungjawabkan. Dalam surat Al-Asr, Allah menegaskan bahwa manusia dalam berada dalam kerugian kecuali mereka yang beriman, beramal soleh, dan saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Wal asr, innal insana lafi husr, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan orang-orang yang beramal soleh. Watawasaw bil haq, watawasaw bis sabr, dan saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Jadi, gunakan media sosial secukupnya. Bila terlalu banyak waktu tersisa untuk hal yang tidak berguna, bisa kita kehilangan fokus terhadap hal-hal yang tidak baik. Yang kedelapan, menjadikan media sosial itu sebagai cerminan akhlak. Jadi media sosial sebenarnya adalah cerminan pribadi seorang dari cara kita berkomentar, menulis caption misalnya, hingga memilih konten. Karena penting, maka Rasulullah itu dikenal sebagai pribadi yang lemah lembut, penyayang. Bahkan kepada orang yang tidak menyukainya, sikap itulah yang perlu kita contoh. Jadi menjadi cerminan. Yang terakhir adalah kesadaran akan jejak digital. Jadi segala sesuatu yang kita unggah di internet akan meninggalkan jejak digital dan bisa kita bisa diakses oleh banyak orang dengan waktu yang lama. Karena itu setiap postingan hendaknya dipikirkan matang-matang. Karena jejak digital bukan hanya soal teknologi, tetapi soal moral. Ya, kebiasaan, soal etika. Jika kita menyebarkan hal baik, itu bisa menjadi amal jariah. Dan jika menyebarkan hal yang kurang baik, akan menjadi keburukan. Maka itu dosa, dan itu bisa terus mengalir. Jadi, may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala syarratin syarran yarah. Jadi barang siapa yang mengerjakan kebaikan, seberat zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Itu di dalam surat Al-Zalzalah. Jadi etika bermedia sosial ini dalam Islam bukan hanya tentang sopan santun berkomentar, tetapi juga tentang bagaimana kita menjaga hati, menjaga pikiran dan niat dalam berinteraksi di dunia maya. Menjadi pengguna media yang beretika berarti menjadi pribadi yang sadar bahwa setiap jari yang mengetik dalam adalah bagian dari amanah. Maka gunakanlah media sosial untuk memperluas kebaikan, mempererat ukhuwah, dan memberikan manfaat bagi sesama. Demikian, Cak Daning sebagai mukaddimah pengantar ulasan tentang bagaimana harusnya kita bermedsos agar mempunyai etika. Jadi punya rambu-rambu sehingga ke depan kita bisa mawas diri, kita bisa berhati-hati, dan insya Allah dengan apa yang sudah kita ketahui akan diberikan keselamatan oleh Allah, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak bisa hindar media digital. Kita tidak bisa hindari media sosial ini, tetapi harus kita manfaatkan semaksimal mungkin dan harus kita pilih mana yang baik dan mana yang buruk.
1: Oke,
0: Ya, inilah yang sudah saya sampaikan
1: Oke,
0: itu,
1: siap.
0: mudah-mudahan ada manfaat nggih.
1: Oke, matur nuwun Pak Ustadz atas mukadimanipun nggih. Saat ini karena waktunya nggih Pak Ustadz agak mepet, jadi mungkin ada langsung aja ke satu atau dua pertanyaan nggih Pak Ustadz.
0: Monggo, monggo, monggo.
1: Oke. Untuk pertanyaan pertama dari Ning Sela Sidoarjo, niki wonten kiat-kiat apa ya Pak Ustadz ke agar media sosial ini tidak menjadi candu bagi kita, ngoten Pak Ustadz. Mungkin langsung dijawab mawon, monggo.
0: Okay. Alhamdulillah, matur nuwun, pertanyaannya menarik. Jadi, bagaimana agar media sosial itu tidak menjadi
1: Candu.
0: candu bagi kita? Okay.
1: Benar lah.
0: Jadi, Cak Daning yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi menurut Islam, bagaimana agar media sosial itu tidak menjadi candu? Kuncinya adalah penerapan prinsip al-mizan, jadi keseimbangan. Dan setiap senantiasa menyadari bahwa setiap aktivitas di dunia maya selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harus punya panduan praktis dan spesifik agar terhindar dari kecanduan di media sosial. Misalnya, kita sudah tahu batasan kapan kita menunaikan sholat. Jadi, jadikan waktu sholat 5 waktu itu sebagai batasan alami. Gunakan jeda di antara waktu sholat itu untuk rehat total, disconnect dari segala persoalan. Seleksi prioritas manfaatnya. Terapkan prinsip cek dan recheck, atau dalam istilah agama itu tabayun, dan ukur nilai manfaatnya. Misalnya, jika suatu konten tidak menambah ilmu dan mendekatkan diri kepada Allah, tinggalkan. Perbanyak ibadah fisik, ganti waktu scrolling di Android kita itu dengan membaca Al-Quran, berzikir, atau menghadiri kajian. Kenapa banyak dari saudara-saudara kita, bahkan anak-anak kita kadang, itu candu. Jadi Android, HP misalnya, itu menjadi candu. Maka kita yang sudah paham tentang etika ini, itu mencoba memberikan arahan yang baik. Karena bagaimanapun kita, canggihnya teknologi, kalau kita tidak bisa memilah, kita juga akan masuk, tenggelam di dalam media digital itu. Jadi kita harus atur sendiri kapan waktunya sholat. Jadi punya standar. Jadi jangan seharian, sehari semalam kita gunakan untuk media sosial. Karena media sosial itu di samping ada manfaat, ada mudharat. Jadi kita harus pilih. Jadi kita harus punya kesadaran diri, scrollingnya itu bukan scrolling tentang hal yang kurang bermanfaat. Scrolling tentang kebaikan misalnya. Karena sekarang ada Al-Quran digital misalnya. Kalau candunya kepada hal yang baik, tidak ada masalah, akan menambah kebaikan. Takutnya candunya itu kepada hal-hal yang kurang baik.
1: Negatif.
0: Jadi itu yang harus kita waspadai. Jadi ada 3 hal. Jadi prinsip pemanfaatan, gunakan waktu secara efisien, dan yang ketiga, gunakan disconnect. Gunakan jeda waktu itu untuk rehat. Ketika ada jeda, karena kita dibagi, siang dan malam itu punya kewajiban sebagai orang yang beragama. Itu Caning yang bisa saya gambarkan. Nilia ya, itu
1: siap.
0: Sekedar gambaran saya.
1: Terima kasih Pak Ustadz atas jawabannya ya. Memang terkadang tuh kalau bermedsos tuh harus lebih amannya ke hal-hal yang positif ya. Kalau disalahgunakan malah menjadi yang hal yang berbahaya nggih Pak Ustaz.
0: Nggih,
1: karena terbatasnya waktu nggih Pak Ustaz, mungkin pertanyaannya cukup satu aja ya. Sekarang mungkin bisa untuk langsung ke penutup nggih Pak Ustaz sebelum kita mengakhiri dialog Cahaya Pagi edisi hari ini. Begitu Pak Ustaz. Monggo Pak Ustaz.
0: Nggih. Sebagai akhir, dalam pandangan Islam bahwa media sosial itu bisa menjadi alat yang bermanfaat bagi kita, bisa juga sebagai alat yang bisa menjerumuskan terhadap diri kita. Maka kita punya adab, kita punya etika. Yang pertama adalah kita harus meluruskan niat. Yang kedua, menyebarkan kebaikan dan mencegah keburukan. Yang ketiga, tidak menghina dan mengumbar kebencian. Dan yang keempat, memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Jadi secara garis besar, apapun yang terjadi, karena kita hidup di dunia digital, mau tidak mau kita akan ada di dalamnya, maka kita harus punya filter sendiri, manfaatkan waktu sebaik mungkin ketika bermedsos. Yang kedua, hindari menghujat, menghina, dan mengumbar kebencian. Jadi menyebar kebaikan itu akan lebih baik daripada menyebar keburukan. Dan yang paling penting agar bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun yang kita lakukan di media sosial, luruskan niat kita. Innamal a'malu binniat. Mudah-mudahan sedikit yang bisa saya sampaikan ini ada hikmah, ada manfaat, ada barokahnya. Demikian, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Pak Ustaz atas semoga dimun atas
0: ilmunya
1: dan atas waktunya Pak Ustaz. Matur nuwun. Izinkan saya untuk saya tutup nggih Pak Ustaz.
0: Nggih, monggo.
1: Sekali lagi terima kasih dan sehat selalu Pak Ustaz. Mugi-mugi ilmu.
0: Amin.
1: Barokah.
0: Amin.
1: Mugi-mugi ilmunya barokah, berkah dan manfaat. Amin amin ya rabbal alamin.
0: Amin amin amin amin amin amin.
1: Nggih. Waduh.

tes. Gak cani niku mau. Niku mau gak? Cahaya pagi edisi Selasa, 2 Juni 2021. Samari ini bakal tawain informasi lainnya. Mergo iku tetep nang 4 RRI Surabaya Sarabudaya Surabaya.

nih, cukup semene siaran Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 6 isuk.

Janing tak sampai nang waro-waro jam 6 isuk. Caning Pemkab Pamekasan gratis no biaya pengurusan izin usaha perikanan lan penerbitan rekomendasi pembelian BBM tertentu. Kepala Dinas Kelautan lan Perikanan utawa DKP Pamekasan Abdul Fatah tak no langka iki dadi salah siji upaya numbun no iklim usaha lan ningkat no kesejahteraan pelaku usaha perikanan. Kabar liane cak ning pemerintah Kabupaten Madiun ngekei pembinaan nang Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi utawa SPPG lan pimpinan Yayasan Mitra Badan Gizi Nasional. Bupati Madiun Hari Wuryanto nyatakno pembinaan iki sebagai komitmen pemerintah pelaksanaan MBG iso berjalan optimal sesuai SOP. Caning iku mau yorek waro-waro jam 6 isu ketemu manenang waro-waro jam 7 isu.

teraktual. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Cak Haji Soko, komentator bola MC Persibaya. Ngejak sampean semuanya untuk ngrungokno informasi-informasi unik nang Pro 4 RRI Surabaya. Sampean iso gabung nang RRI Pro 4 Surabaya 96,8 FM ambek 585 AM RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum, sugeng enjing caning, balik mana nang Pro 4 RRI Surabaya, balik mana bare aku lihat sing bakal ngancani sampean kabeh nang Tanjung Perak pagi iki. Sampai jam 10 awan mangko nggih caning nggih. Ya caning niku mau sampean wis ngikuti Cahaya Pagi edisi Selasa 2 Juni 2021 barek topik etika bermedsos tentune barek Ustadz Ghazali SAG nggih caning. Saat niki caning tak awak dhewe bareng-bareng rungokno siaran Bangun Desa barek tema Srawung sing apik kanggo jemput rejeki.
2: Ora sandang pangan sagarku warasan.
3: Cak Ning sugeng pepanggihan malih kalian siaran Bangun Desa lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Enjang menika sengaja ngangkat topik Srawung sing apik kanggo jemput rejeki. Kita saking studio ngaturaken sugeng enjang

0: Assalamualaikum. Iki rapat sederhana, tujuane siji, bangun desa. Ora mung omong-omongan tapi ono aksi nyata.
1: Nggih, siap, Bu. Iki, Bu. Ono masalah ya wingi bela ya. Masalah apa wingi ku?
2: Kalau wong-wong desa kuwi kadang males kerja bareng, akeh sing iri.
0: Akeh sing iri. Nah, iki sing kudu dibenak nih rezeki kuwi ora bakal entek nek kerja bareng kabeh isok ngrasakne manfaate.
1: Aku kepengen ngajak ibu-ibu goreng. Kan iki aku bakulan kripik iki lho Bu. Lah aku pengen ngajak ibu-ibu goreng, bapak-bapak sing jabuti singkong nang sawah, terus pemuda-pemuda iki sing bagian promosi online-online ngono aku pengen kuwi.
2: Aku bagian promosi offline, arisan pengajian, pasar kabeh tak sebare. Gampang lho iku.
0: Saiki masalah sampah. Sampah sing plastik iki nek dibuang sembarangan dadi masalah. Desa iki wis kotor.
1: Aku yo mikir, Bu, bungkusku iki kan yo nggae plastik. Tapi nek adewe nggae program tukar bungkus ngono ya apa sing ngumpulke bungkus bekas 10 kok entuk diskon.
2: Wah, ide apik e, wah, suapik tenan ide nih. Wong desa kan seneng diskon-diskon.
0: Sik, program iki bisa ngurangi sampah, terus kita bisa mengadakan kerja bakti rutin.
2: Kerja bakti kuwi ya api, tapi warga RT 03 kuwi angel diajak. Wingi aku ngejak iki malah ngomel, kerja bakti ku tugasnya pemerintah. Ngobong kok ini.
0: Loh, desa iki oma kita. Nek oma kotor, sing rugi yo kita dewe. Pemerintah kuwi bantu rapi, tapi masyarakat kudu melok.
1: Berarti adewe iki kudu gawe kegiatan sing menarik yo, misal kayak kerja bakti plus lomba. Sing RT-ne paling resik kuwi entuk hadiah.
2: Hadiah yo apa iki?
1: Yo kayak voucher kripik kuwi iki.
0: Ojo mengkripik. Bisa alat kebersihan, sapu, tong sampah, ngono lho.
2: Iya, nang ya kudu ana motivasine, wong saiki kabeh butuh pemicu.
0: Ya wis, kita buat kesepakatan.
1: Gimana iku Bu kesepakatane?
0: Produk keripik dilakukan bareng ibu-ibu. Terus pemuda bagian pemasaran online. Program tukar bungkus kerja bakti tiap minggu lagi.
1: Oh ya wes, aku setuju Bu. Aku siap ngajari cara foto produke, uploade captione, lan cara bungkus ini.
2: Aku setuju tenan. Tapi aku mek njaluk siji.
1: Apa?
2: Nek aku promosi, aku oleh bonus.
1: Alah, masalah iku bonus, gampang iku.
2: Minimal keripik gratis sak kresek ngono lho ya.
1: Oke, sampean kudu promosi beneran yo, jangan cuma ngomong engko.
2: Tenang, aku nek ngomong kuwi paling jago. Ya apa Sri, tenan kan Sri, aku iki paling jago lek ngomong. Bu Sri iki lho wis paham tenan karo aku.
0: Ya wis. Tapi kudu kompak lho. Ojo ati iri-irian. Gak oleh saling nyalahno.
2: Sik. Iki ono kabar. Jare ini anak warga sih ngomong lek misale Lia iku kuwi menggolek untung dhewe ora mikir wong liyane. Temen ta Lia?
0: Untung dhewe.
1: Hah, sapa sing ngomong ngono iku?
2: Hah? Iki apa iki Lia maksudnya Lia? Berita apa iki kok wong kamu padha ngomong koyo ngene?
0: Nah, iki penyakit desa. Gampang curiga. Lia, ojo sedih. Kita buktikan nek awak dhewe iku lewat aksi nyata.
2: Iya Lia, wong ngomong kuwi orang ngerti rencanamu to? Gak ngerti to apa sih mbok persiapno? Wis gak usah direken.
1: Aku iki ora masalah wong ngomong. Aku cuma pengen desa iki kan maju yo. Aku pengen wong tuaku iku yo bangga ngono lho.
0: Es, sing penting niate. Bener. Ayo kita jalankan, wong sing nyinyir bakal sadar nek wis ngerasa no manfaate.
2: Yang wis, ayo bukti nombangun desa kuwi ora nganggo omongan tapi nganggo tumindak.

0: mari ta lemu packing kumang. Nah, Rina, si. Awakmu iku video iki ta, video krepek iki ta.
1: Halo dulur-dulur, iki kegiatan produksi keripik desa. Orang mung enak, tapi iku didik warga ben kerja bareng. Pip Sri, iki tak akan tak upload ben viral.
2: Ya, Bu Sri, ayo ngomong Bu Sri. Slogane adewe, slogan desa maju warga,
1: warga rukun. Nah mantap iki. Iki wis jelas-jelas pasti viral iki.
2: Ayo Bu Sri sing di video ya Bel ya. Bu Sri ben ngomong iki Bel.
0: Desa maju warga rukun. Kerja bareng iku kuncine.
1: Mantap iki wis pasti viral iki.
0: Iya rek, ini nih kak Ardi juga kebacut rek.
2: Iya, pemenang ini kan kemasannya kemasan anyar ya. Pemenang label ini pasti lengkap, pasti ada halalnya. Ada tanggal produksi, tanggal masa kadal luar sana, ada nomor kontak net pesen. Dan tulisannya kan produk UMKM desa.
1: Iya. Apik iki. Saya iki tinggal distribusi. Hei, ngene. Distribusi iki kan aku wis siap to. Aku janji karo ibu-ibu pengajian bakal tak bagi not tester.
0: Sing penting dicatat keuangan, kudu jelas, transparan, ben gak ono fitnah.
2: Iya Bu, aku wis gawe buku catatan modal, pemasukan, keuntungan kabeh wis jelas, Bu.
1: Sapa iku sing gua sampah sembarangan iku?
2: Iya iku, sapa iku Bu Sri? Kok ana wong gua sampah sembarangan iku, Bu?
0: Rin, aja emosian. Kuwi mungkin arek cilik.
1: Ya tapi kudu diwenehi pelajaran to, Bu Sri. Wong iki desa iki kudu resik. Aja apa-apa digua nek kali. Wong-wong iki. Piye? Lek ngene iki. Dulu iku lho sampane iki lho padha kotor kabeh iki lho aku sumpek ndeloki.
2: Tenang-tenang, makanya aku wis siap poster iki. Iki lho, wis tak angkat iki posternya. Tulisannya sampahmu tanggung jawabmu.
0: Nah, iki bener. Terus tong sampah wis disiapno. Minggu iki kerja bakti RT 3 melu kabeh.
1: Tenang ta, RT 3 iki melu. Sing biasane bandel kuwi melu.
0: Iyo, soalnya wingi aku ngomong nek RT teluku kudu melok kabeh, gak oleh gak melok program diskon keripik.
1: Alah. Wah, strategi ini Bu Sri kuwi gila jitu.
2: Ternyata keripik ya iso jadi alat perubahan sosial ya.
0: Serius tapi yang iki pelajaran. Kadang bangun desa kuwi ora perlu proyek gede, cukup mulai soko hal kecil, rukun kerja bareng resik.
1: Bener, aku saiki ku sadar, gosip sing tak separni kuwi, gosip sing positif. Bener toh Lia? Wah. Bener toh Bu Sri?
2: Benerin, bener. Terus tobat tarin?
0: Iya.
1: Duduk tobat, tapi upgrade iki ku. Aku saiki dadi influencer desa, itu tuh ku tak upgrade iki.
0: Influencer desa, sing bener. Rin, ojo warga semangat, orang ngajak ribut.
1: Ngawur ae Bu Sri iki.
2: Lah yo ene Bu Sri iki.
1: Lia.
2: Apa alhamdulillah sik tak omong rek. Alhamdulillah dina iki wis dadi 100 bungkus kripike.
1: 100 bungkus. Wah iki luar biasa iki tenanan Lia. Keren ngene.
0: Ya wis, iki bukti nek desa kita iso maju asal kompak.
1: Pokoknya alhamdulillah lancar terus ya Lia.
2: Alhamdulillah suwun ya.
0: Iwes ngene rek, pesen kanggo kabeh, mau desa kuwi kudu dimulai saka awake dhewe.
1: Terus Bu Sri, ojo mung ngenteni bantuan tapi ayo melu gerak kabeh.
2: Bener, kreatif, kerja bareng lan jaga lingkungan. Ben desa adil iki dadi desa sing maju lan berkah.
1: Ben apa? Desa maju, warga rukun.
3: Cak Ning, cek nyekap semanten siaran Bangun Deso, kita saking studio ngaturaken sugeng pepisahan ngantos pinanggian malih ing sanes wekdal kanthi gelombang soho jam ingkang sami. Nuwun.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Nggih, caning sampean wis ngrungokno siaran Bangun Desa barek tema srawung sing apik kanggo jemput rejeki. Nggih caning nggih. Samarine iki bakal tak wenehno info prakiraan cuaca dina iki 2 Juni 2016. Sadurunge iku caning tak dongakno kabeh iki muga-muga sampean kabeh sehat, semangat lan aktivitas sedinoan iki lancar terus nggih Cak Ningge. Tase awal bulan biasane dompete wis cek tebel nggih Cak Ning. Ya Cak Ning, sakniki tak wenehna infone. Isuk-isuk Cak Ning cuacane diprakirakno cerah tapi isih ana kemungkinan udan ringan. Dadi sing arep budal kerja, sekolah utawa aktivitas liyane Cak Ning, luwih apik tetep nggo payung utawa jas udan ben luwih siap. Mlebu awan nganti sore jane, cuacane cerah berawan lan ana peluang udan ringan senajan srengenge katon padang. Cuacane isih-isih berubah sewaktu-waktu. Bengine jane cuacane isih cerah berawan lan ana kemungkinan ne udan ringan. Sing arep lelungan utawa aktivitas nang jaba omah tetep waspada ya jane. Dini hari cuacane cara berawan lan ana peluang kabut utawa asap kanggo sing nyopir utawa perjalanan sampai subuh. Luwih hati-hati mergo jarak pandang iso rodok berkurang jane. Kanggo suhu udara kisarane antara 12 sampai 35 derajat Celcius, cuacane lumayan panas nalika awan dadi ojo sampai kurang ngombe banyu putih jane. Kelembapan udara antara 40 sampai 100% dene angine bertiup soko arah timur laut ganti kecepatan sekitar 5 sampai 32 km saben jam. Ya wis caning ku mau info prakiraan cuaca dino iki Selasa 2 Juni 2016 saka BMKG Juanda, muga iso dadi panduan sadurunge sampean kabeh miwiti aktivitas nggih caning. Tetep jaga kesehatan, ake-ake ngombe banyu putih, siapno payung utawa jas udan lan sing paling penting Cak Ning, hati-hati nang dalan.

0: Neng, awak dhewe iki saiki kudu bijak nek milih utawa tuku barang nek iso gawe produk sing berlogo Standar Nasional Indonesia utawa SNI.
1: Lah bose, gawe SNI?
0: Ojo salah Neng, gawe produk SNI iku barangnya wis melalui uji kualitas, keamanan, keselamatan konsumen, aman gawe lingkungan lan duwe daya saing produk nang pasar domestik sampai internasional lho Neng.
1: Oh alah, ngono ya Neng tibakno. Yo wis, mulai saiki aku tak gawe produk sing ber SNI, ben produk asli Indonesia luwih maju.

0: program dolanan bal-balan nang Prupapat RRI Surabaya kawin nyambut pesta bola Piala Dunia tahun 2026 koriki bakal nyampe no sejarahe Piala Dunia FIFA sing awale digagas Jules Rimet. Piala Dunia pertama diselenggarakno tahun 1930 nang Uruguay. Ono 13 tim sing melo lan dimenangno Uruguay samarine ngalahno Argentina 4-2. Turnamen iki sempat mandek nang tahun 1942 lan 1946 mergo ono Perang Dunia keloro. Nah, Cak Ning, iki lho poin-poin pentinge sejarah Piala Dunia. Sing pertama, awale dimeloi 13 tim peserta. Terus nambah dadi 4 peserta nang tahun 1982. Tahun 1998 ono 32 tim lan terus nambah sampai saiki dadi 48 tim peserta. Sing keloro Cak Ning, negara Brasil dadi pemegang rekor sebagai negara sing duwe gelar juara paling akeh. Brasil wis ping 5 nyabet gelar juara, yaiku nang tahun 1958, 1962, 1970, 1994, lan tahun 2002. Poin ketelu Cak Ning, ono perubahan bentuk trofi Piala Dunia. Awale Piala Jules Rimet sempat digawe mulai tahun 1930 sampai 1970. Terus diganti trofi Piala Dunia FIFA sing dirancang karo Silvia Gazzaniga. Poin kepapat. Nah, nang tahun 2022 Qatar jadi tuan rumah pertama wilayah Timur Tengah sing diselenggarakno pas wayahe musim dingin. Nang ajang iki, juara bertahan Argentina berhasil menangno Piala Dunia tahun 2022. Poin kelima Caning, tahun 2006 Piala Dunia dilaksanakno nang Jerman sing dimenangno Italia. Nang tahun 2010, tuan rumah Afrika Selatan, negara Spanyol berhasil nyabet juara. Tahun 2014, tuan rumah Brazil dimenangno Jerman. Tahun 2018 diselenggarakno nang Rusia, negara Prancis berhasil dadi juara. Poin terakhir Caning sing ke-6, tahun 2016 iki Piala Dunia digelar nang Kanada, Meksiko lan Amerika Serikat. Saiki ono 48 tim sing dibagi nang 16 grup. Iku mau Caning sejarah Piala Dunia, ojo lali terus nyimak ajang pesta bola dunia nang Prupapat RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Prupapat RRI Surabaya. Prupapat, Suara Budaya Surabaya.
2: Nggih Caning niku mau sampean wis ngrungokno siaran Bangun Desa terus dilanjut mari info BMKG sak marine iki bakal tak wenehi informasi lainnya mergo iku Caning tetep nang Prupapat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya.